0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerending sana dalam program Halo Bundeta hingga nanti berapa di jam 9 hambat tentunya Bu Supendi akan menunggu kehadiran kerending sana yo untuk mengawani Bu Supendi dalam program Halo Bundeta karena nanti kendia Bu Supendi akan membahas berbagai topik kerending sana yang tentunya sangat menarik nih untuk diperbincangkan pada hambat hari di kerending sana yo. Tapi kita nanti singkat santai-santai maha kerandeng sana ya, singkat-singkat maha di usai terlalu panjang-panjang benih nanti kerandeng sana ya. Tapi ditunggu nanti kehadirannya tetap bersama kami di kanal RRI Probat Samarinda kerandeng sana ya. Ini akan ada berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan bersama disajikan untuk kerandeng sana, tetap bersama kami.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ini kenapa yo kerandeng sana kalau Etam nih naik motor, naik mobil. Kadang rasa-rasanya tuh baru ganti ban 2 tahun yang lalu atau tegak 1 tahun yang lalu. Tapi kenapa ya Bu Supedi tiap di jalan kok ngerasa licin terus nih kerandeng sana? Apakah ini Bu Supedi ban yang saya miliki ini cepat aus atau tegak mana nih kisahnya nih Bu Supedi? Nah kerandeng sana, tentu pertanyaan tersebut yang akan selalu bermunculan kerandeng sana ya di tengah-tengah Etam. Berbincang seputar ban kendaraan ya, apalagi ban ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat di nomor satu kan, apalagi dalam sebuah kendaraan. Karena tanpa ban pasti kendaraan tidak akan berjalan. Bahkan kalaupun ban itu bukan bundar, bukan lingkaran, itu tegaknya dia akan berjalan kerandeng senaya. Karena memang kalau dilihat dari sejarah kerandeng senaya pada dahulu, itu ban bahkan bentuknya belum bundar seperti tegak nih kerandeng senaya. Tetapi bentuknya ada yang segitiga, ada yang persegi kerandeng senaya. Jadi memang eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh para ahli tegak dulu tuh kerandeng senaya itu sangat membuahkan hasil kerandeng senaya. Karena memang kalau misalkan dia ada eksperimen, ya tentu pasti dia akan ada ban bundar tegak nih seperti sekarang kerandeng sana yo. Jadi ya patut Etam syukuri. Namun kerandeng sana berbincang seputar ban, kenapa sih ban ini rasa-rasanya cepat aus kerandeng sana? Kenapa yo ban nih padahal baru dipakai setahun yang lalu tapi kok sudah tipis maha nih kerandeng sana? Nah ini simak berikut ini kerandeng sana. Jadi kalau misalkan deng sana bingung tegak mana ini kriteria-kriteria ban sudah mulai menipis, ini harus Etam simak kerandeng sana ya agar di tertinggal informasi yang mungkin masih banyak nih, bahkan masih banyak yang awam. Bu Supendi pun masih awam kerandeng sana dengan istilah yang satu ini. Jadi kerandeng sana ya di dalam ban, kalau misalkan deng sana perhatikan di permukaan pinggirnya itu ya, kerandeng sana pasti akan melihat yaitu tread wear indicator. Atau kalau deng sana bisa melihat di pinggiran ban itu ada yang berlogo segitiga kerandeng sana. Segitiga kemudian di sampingnya akan ada tulisan TWI atau tread wear indicator. Nah sebenarnya kerandeng sana apa sih yang dimaksud dengan TWI kerandeng sana? Tapi sebelumnya kerandeng sana tentu kalau deng sana melihat tonjolan kecil di sela-sela alur tapak ban itu ya kerandeng sana, dan bertanya-tanya apa sih sebenarnya fungsinya kerandeng sana. Jadi banyak pengguna kendaraan memang yang menyadari, bahkan Bu Supendi sendiri kerandeng sana. Jadi ban itu memiliki suatu fitur, suatu penolong yang sangat penting bernama indikator keausan ban atau tadi dikenal dengan TWI atau tread wear indicator. Nah fitur sederhana ini kerandeng sana dapat menjadi penyelamat di jalan, karena jika sudah melewati batas yang disarankan maka ban deng sana lagi aman untuk digunakan. Jadi kerandeng sana kalau deng sana memegang ban yo, kerandeng sana di sekitar titik yang ada segitiganya itu terdapat tonjolan kecil kerandeng sana yang terletak di antara jalur utama tapak ban. Nah biasanya posisinya tuh ya kerandeng sana ini akan sejajar yang ditandai dengan simbol segitiga kecil pada sisi di dinding bannya kerandeng sana ya, dimana fungsinya untuk memberikan panduan batas minimal ketebalan tapak ban. Jadi kalau di Indonesia ya kerandeng sana minimal ketebalan tapak ban yang aman yaitu sekitar 1,6 mm. Nah kalau misalkan deng sana nih permukaan bannya sudah sejajar dengan tonjolan itu, maka artinya ban telah melewati batas aman dan harus segera diganti. Tentu karena deng sana hal tersebut agar dapat terhindar deng sana seperti yang Bu Supendi sampaikan tadi, rasa-rasa ban baru diganti kenapa kok licin karena deng sana yo. Kemudian tentu dapat memperpanjang jarak pengereman dan mengurangi cengkeraman ban terhadap permukaan jalan terutama saat jalanan basah, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan karena deng sana. Jadi mulai sekarang coba deh kerandeng sana cek bannya masing-masing. Kalau misalkan deng sana sudah melihat tuh di sisi-sisi permukaan ban ada tulisan segitiga TWI, Kemudian nanti deng sana ini meraba sejajar dengan segitiga tersebut ke arah tengah ban itu karena deng sana yo. Di permukaan ban yang biasa nempel di jalan, tapi harus sejajar dengan segitiga karena deng sana yo. Kalau misalkan sudah mulai terasa benjolannya sangat keras di situ karena deng sana, berarti bannya sudah sangat tipis. Tapi kalau misalkan belum terasa sama sekali, berarti ban tersebut masih tebal karena deng sana. Jadi bukan berdasarkan oh penggunaan bannya ini ada usianya 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, bukan tegak tuh karena deng sana yo. Karena memang sebenarnya ada cara-cara untuk merawat ban agar ban tersebut dicepat aus karena deng sana ya, atau dicepat habis. Karena ya namanya ban itu dari karet, namanya karet itu bisa terkikis terus karena deng sana ya. Jangankan ban karet yang bisa terkikis, pitis sama hatinya Bu Sependi juga bisa terkikis karena deng sana. Aduh, keranding sana. Baik, ini sudah ada tegaknya nih yang hendak tama di RRI Perumah Samarinda. Tapi masih terputus nih keranding sana ya belum. Nah, ini sudah hendak tama lagi. Coba Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya keranding sana. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya, Bu Su.
1: Ya.
0: Di mana nih Bu Su, banyak angin nih?
1: Oh, kipas angin, Bu Su. Oh,
0: kira lagi di luar. Gimana tuh kesannya nih, Bu Su Mamat?
1: Oh, jadi bantu kan, Bu Su, yo. Jangan sampai kita beli, Bu Su, yo. Kita tahu lah ada kadaluarsanya, Bu Su.
0: Nah, tegak mana tuh coba, Bu Su? Nah,
1: makanya tuh, ini saya tadi bersih sebelah rumah tuh kan, Bu Su. Rumputan jadi dibersihkan segala, Bu Su. Jadi ada kawan sih ya, mobilnya tuh udah sempurna, mobilnya kan Jeep mahal kan sih ya. Ininya, kenapa ban kuning punya yang nyaman keras? Nah. Karena mobil itu kan pernah dipakai kan. Jadi punya saya, busuk. Oh iya kah? Wah tuh tahu saya itu busuk. Nah begitu kami periksa, ya kami kan memang ya dijuali busuk. Kami lihat bannya busuk. Wah ini sudah kedaluwarsa saja, sudah 3 tahun. Ban itu ada tanggalnya, Bu Su. Pernah melihat nih kita tanggalnya tuh?
0: Nah, belum pernah tuh, Bu Su. Di mananya tuh?
1: Nah, pokoknya di lingkaran ban, Sandi. Tahu posisi di mana. Jadi, saya kan hari itu, Bu Su, beli ban baru. Sendi Yusa sebut mereknya, Bu Su. Baru 3 bulan, Bu Su. Kenapa? Kalau motor ini nyaman. Ini orang begelang-gelang, Bu Su. Belenggang.
0: Belenggak-lenggak jepen, Bu Su, ya? Nah,
1: pas saya lihat ini benjol, Bu Su. Beli saya, Bu Su. Nah, saking kesalnya tuh saya tuh memang ya itu kan mental saya tuh tekanan darah di memang mental gitu. Jadi saya berikan videonya dengan anu Bus Ijuar. Bantu saya cincang dengan parang Bus.
0: Kenapa tuh?
1: Kesalnya ya kesal, saya kan baru 3 bulan. Hari itu Bus gitu juga. Karena yang saya cari kan sudah hatinya dijual kan orang keliling dicari enggak ada Bus. Nah, itu musuh saya cincang, musuh ada videonya mas itu, saking kesalnya itu, 2 menit. Kenapa lagi pak punya kan, iya bi, kan, saya anu, WAI kan, anu, ban apa misalnya, anu, benjol kayak gini. Padahal memang merek itu terkenal juga musuh. Jadi itu saya cincang musuh, nah kemarin motor yang lawasnya kan, tabrak orang musuh, hancurkan depannya itu musuh. Alat tembak itu musuh, bukan dia ada pitisnya, ada sudah dibelikan, cuma lagi malas. Pas lampunya itu, muka itu lampu mati total kan. Tapi motor yang di depan ini masih begelang juga musuh, apa misalnya ini. Jadi diperiksa oleh no bengkel kan. Ini om anu bilangnya, bearingnya nih. Oh bisa patah. Tapi memang saya sudah tahu itu pasti bearing kan, cuma malas megang kan musuh yuk.
0: Bener.
1: Kadang-kadang etam yang begelang loh, duduk di warung musuh. Etam kan jawab makanan kan. Kalinya musuh, wah bunyi saya ini bearing ini apa-apa. Ganti bearingnya, segalanya kan, kepala lampu tuh. Jadi aman dah musuh. Jadi ban ingatin beli, jangan beli musuh yuk. Wah senang nih ban baru. Nah, tahu-tahu sudah 2 tahun kada luar sana.
0: Iya, ini baru Bu Su pengen dicari nih Bu Su. Ternyata ada di pinggir nih ban itu Bu Su.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, makanya tuh. Jadi, mun saya tuh Bu Su ya orangnya. Nah, ini sedikit aki Bu Su ya.
0: Gimana tuh?
1: Gitu Bu Su, mun pamannya ya motor lah. Sudah motor kita kan sama dengan saya. Nah, jadi 160cc kan nih motor itu kan sudah 4 tahun Bu Su. Kilometer itu baru 2000-an lebih aja. Sekarang saya pakai kan. itu kalau melihat ibu so item buka dulu kotaknya. Kotaknya itu tertera kan umpamanya buso bulan Januari. Nah, kalau nya 2 bulan Januari kan Februari Maret kan buso.
0: Benar.
1: Tapi mun sudah 2 tahun dari Januari maunya 2026 buso yo. Itu sampai 2028 2029 eh jangan dibeli buso. Itu saya sudah kapok juga kena buso.
0: Karena
1: bulan hari dah buso. Jangan total itu aki mau dikembalikan itu enggak bisa kan, makanya buka dulu aki itu
0: sebelum dibeli dicek dulu di tokonya kan buso yo.
1: Iya, itu di papa. Buka buso. Nah, dicek dulu kan tanggalnya itu berapa. Nah, mun setahun terserah kita aja mau dibeli, mun saya nih mau buso. Ya bisa. Ada yang lain kah? Kadang-kadang tokonya gini, Buso.
0: Gimana tuh?
1: Anu, Pak. Punya cuma ini aja punya kan. Masa enggak ada lagi? Enggak ada apa habis. Nah, itu kan dia dinya kan jual stok lawas tuh,
0: Buso. Iya, benar.
1: Saya Buso orangnya ya sek, itu kan beli, Buso. Artinya bukan sekedar etam. Itu kan beli itu mau untung kan. Jangan yang mau untung juga jangan. Jadi begitu dicek tapi jarang, Buso. Nah, jadi yang waktu saya beli yang 3 bulan, 9 hari, Buso, kan kota belum dipang. Waduh, saya ini sudah 2 tahun nih. Jadi, Etam enggak macam apa, enggak marah. Ya, jangan kan. Sudah lain Etam di situ, Buso. Etam di situ kan nih, kenapa lagi dijual? Kan sudah kadaluarsanya lepas, gitu. Sama ban tuh, Buso, saya tuh, teliti, Buso. Nah, tapi kalau saya beli ban tuh, Buso, yo, atau barang yang... artinya baterai ya, Buso. Cari yang tempat ramai, Buso. Pasti yang barang kan baru, karena kan ini berputar terus.
0: Iya, berputar terus. Kan,
1: Buso. Jadi saya, Buso, mau beli itu segitu, Buso. Dan lagi saya motor tua, Buso. Saya nih mau mencari barang yang di asli, pasti yang asli, Buso. Tapi karena motornya sudah 20 tahun, dia ada lagi barangnya, Buso.
0: Iya, spare partnya jadi, lah istilahnya sudah langka.
1: Jadi tam aja lagi yang menyiasati kan dekat kemah itu. Dikencangi patahan Buso. Wah, ini saya ya sudah. Jadi bunyi yang bengkel kan. Pak gampang aja nih Om, pokoknya sudahlah bunyi kan. Nah, pas saya alak kemai merian kan Buso. Waktu saya pakai yang malam tuh kan karena lampunya bermasalah, jadi saya pakai aja. Kalinya Buso ini goyang Buso. Bisa diapain kita? Itu rahasia bunyinya, jangan ada yang tahu.
0: Apa aja Buso ya. Yang penting bisa diakali aja tuh Buso.
1: Di kisah bantu Buso ya. Jangan sampai etam yang diberi kadaluarsa, Buso.
0: Benar.
1: Jadi kita baru tawar ini bantu, Buso. Nah, itu Buso. Jadi bantu kan munnya sudah kadaluarsa itu Buso keras. Jadi ban itu kan hanya mun saya cari oh ini maunya Januari maunya, Buso. Etam makanya kan bisa 2 tahun atau 3 tahun kan, Buso.
0: Benar.
1: Bisa 2 tahun kan?
0: Paling lama biasa 2 tahunan, Buso.
1: Ya, sudah. Saya Buso mun bantu sudah agak tipis, nah itu cepat ganti. Kenapa Buso? Ban tipis itu mudah mano di apa namanya kena kaca.
0: Benar.
1: Apa namanya untuk ceklekan itu apa Buso?
0: Staples.
1: Nah itu bisa.
0: Iya. Padahal kecil tuh ya Buso ya.
1: Iya tapi nyakitkan Buso. Terus itu saya mau hari hujan Buso. Karena hujan nih.
0: Iya.
1: Nah, mau jalan pinggir, pasti jalan ke anu agak ke tengah.
0: Iya.
1: Karena bekas-bekas ini Buso yang banjir kan Buso ya jalan. Nah itu banyak pecahan beling kaca, kecil Buso,
0: bahkan
1: kawat. Nah itu saya nih mau karena Buso kalau ban terkena basah dia lebih tajam.
0: Oh tegak tuh Buso.
1: Iya itu kaca kan lebih tajam. Saya Buso ya nih orangnya meleh sapi kan. Mohon tegaknya sapi tuha Buso itu lehernya saya basahi dulu. Dengan air mineral kan, basahi semua dulu. Kenapa om dibasahi? Hitam saya, ini keras ini. Oh, jadi supaya ya lemah. Karena tuha sapinya Buso. Oke dah Buso ya, ban ya. Nah ini lagi terakhir nih, ban. Hitam lewat, diulin Buso. Walaupun anti selip, bisa sebut mereknya yo. Itu gak bisa, karena licin. Tapi itu bangsar Buso. Nah, kalau yang aspal kan memang ada kriterianya. Ban itu sudah dirancang untuk licin dengan panas kan Buso yo.
0: Bener, di jalan aspal.
1: Jadi Buso busu Maman kan laju busu sepeda busu. Nah, jadi busu ada lintasan ulin busu. Saya sering melihat busu. Namanya keplek itu.
0: Jadi ini tergelincir lah kisahnya nih.
1: Gelincir. Uma busu ay. Jadi mangka laju kan busu yo.
0: Yo.
1: Nah badan tuh berat kan di papa busu. Nah aku ban kalau ulin jangan hati-hati licin pokoknya. Pak itu sudah pengalaman anunya di bediang nang ulin busu.
0: Jangan sampai diulangi lagi sama yang lain.
1: Ya di bersaudara dengan ulin. Tapi kalau aspal dengan apa namanya itu beton itu mah ban busu bediang sana. Itu sudah dirancang. Ya ada dirancang untuk ban untuk anu apa di ulin licin kan gitu.
0: Di ada busu. Cuman di tempat-tempat etam aja ini biasanya.
1: Busu saya kan makanya digelari di area itu proses itu Ali Taufan anak loh janan kan busu. Nah, kemana-mana busu.
0: Bener.
1: Nah, iya ada sempat ngopi kah?
0: Di sempat busu.
1: Ya sudah tapi yang jelas yang ngejaim mudahan jangan tem bukan percaya dipercaya dengan kebunan busu yo.
0: Apa itu busu?
1: Kan saya nawari udah 2 kali 3 kali kah?
0: Oh.
1: Kebunan mitos. Jangan busu etam main kebunan dia kebunan bujur. Etam jatuh bisa jatuh bujur busu itu kan di hati suatu doa juga. Maksudnya artinya di papa gitu aja busu. Jangan dia nanti kebunan jangan busu. Ada busu saya ndak ngopi dulu busu.
0: Siap busu hati-hati busu.
1: Busu DM nih. Nelpon terus busu dengan busu Riko lokasinya kan sudah jalan oke,
0: ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karandesana itu tadi dari Busu Mama tadi menyampaikan banyak hal seputar tentang ban Karandesana yang ternyata juga ban itu ada tangga produksinya Karandesana. Nah, ini sebagai informasi tambahan juga, selain tadi ada tanda segitiga TWI yo Karandesana, kalau di ban itu ada kode produksi ban motor. Biasanya Karandesana ini akan berderet dengan tulisan DOT Karandesana yo. Jadi nanti selepas tulisan DOT kemudian ada tulisan-tulisan lain lagi dan nanti di ujung itu biasanya ada sebuah angka terdiri dari 4 angka Karandesana. 4 angkanya ini bisa dipisah dengan garis miring ataupun dipisah sama sekali tetapi di apa ya Karandesana dilingkari dengan mungkin bentuk ditutup gitu ya Karandesana ditutup dengan bentuk persegi ataupun bentuk lingkaran Karandesana di mana angka tersebut ini menandakan dari kode produksi yang mewakili 2 angka pertama itu adalah angka dari pembuatan di minggu tersebut Karandesana. Kemudian di 2 angka terakhir ini merupakan tahun pembuatan ban tersebut. Jadi kalau misalkan ada tulisan 1626 yang berarti di mana 16 itu adalah minggu ke-16 ban tersebut dibuat, kemudian 2 angka terakhir 26 berarti di tahun 2026 berarti minggu ke-16 pada tahun 2026. Tegak tuh Karandesana yo. Nah, nanti Kendia Etam akan membahas lagi seputar segitiga TWI ini Karandesana karena memang ini masih sangat awam sekali Karandesana dengan istilah TWI ini segitiga TWI atau Tweet Wear Indicator. Namun Eta makan telinga terlebih dahulu Karandesana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan musim disajikan untuk Karandesana. Tetap bersama kami di RRI Purwosama Rinda Suara Budaya Nusantara.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Yo, Jamila.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, itu tadi Karandeng Senayan perbincangan Etam nih seputar segitiga TWI. TWI ini kita harus pakai bahasa Inggris Karandeng Senayan karena memang bahasa Inggris, jadi singkatannya TWI, Karandeng Senayan Treat Wear Indicator, atau salah satu indikator kalau misalkan ban tersebut sudah mulai aus Karandeng Senayan. Dan tadi sudah Bu Sepen dipaparkan juga ya Karandeng Senayan seputar bagaimana cara membaca TWI ini sendiri, dan tentu bagi Karandeng Senayan yang saat ini sedang telinga, yuk cek ban eta masing-masing, apakah ban tersebut sudah mulai parah ausnya ataupun masih dalam keadaan yang masih dibilang dapat dimaklumi Karandeng Senayan yo, karena memang dibilang usia ban juga paling maksimal itu biasanya 2 tahun. Tapi bisa jadi sebelum 2 tahun sudah aus duluan Karandeng Senayan ya, tentu karena memang penggunaan rem yang sangat sering itu juga bisa menyebabkan ban eta menjadi aus Karandeng Senayan. Untuk berbagai informasi yang Bu Sepen disajikan tadi Karandeng Senayan dikutip dari laman dunlop.co.id. Karandeng Senayan di jam 9 hambat nanti hingga merapat di jam 10 hambat menjadi program terakhir yang akan Bu Sepen disajikan untuk Karandeng Senayan. Namun sembari menunggu jam 9 hambat, eta akan telinga satu lagu lagi, ada Kempling dari Mantos featuring Sun Yahni.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Minat masyarakat Balikpapan untuk menjalankan usaha masih tinggi, meski daya beli dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya menguat. Kepala DKUKMP Balikpapan, Heru Resandi Setia Kesuma menyebut, sekitar 133.000 pelaku UMKM telah memiliki perizinan melalui sistem OSS dan jumlahnya terus bertambah. Meski jumlah usaha meningkat, kondisi omset pelaku UMKM berbeda-beda. Sebagian mengalami penurunan penjualan, sementara lainnya masih mampu meningkatkan omset. Selain daya beli, kenaikan harga bahan baku juga menjadi tantangan karena menambah biaya produksi dan dapat mendorong harga jual, sehingga pelaku UMKM perlu menyesuaikan usaha dengan kondisi pasar.

Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
3: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
2: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
3: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
2: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
3: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
4: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerending sana seperti yang telah Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya ya, bahwa pada jam 9 hambat hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, yaitu pada jam 10 siang, Bu Supendi akan mengawali Deng Senak dalam program Odah Bekesah, di mana Odah Bekesah menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan di sajian Samarinda Hambat ini. Karena Deng Senak, Kendia akan membahas seputar Mercusuar Cikoneng, menara sejarah di sudut Anyer. Kerandeng Senak, namun sebelum Bu Supendi menyajikan informasi tersebut, ini ada informasi seputar pengurangan jam operasional IPA Makroman Kerandeng Senak yo, sehubungan dengan adanya tingginya kadar klorida pada air baku, dilakukan pengurangan jam operasional sehingga berdampak pada pengurangan jam produksi di IPA Makroman Kerandeng Senak yo. Untuk pelayanan akan kembali normal secara bertahap apabila kondisi kadar klorida sudah sesuai dengan standar Kerandeng Senak. Untuk area yang kemungkinan akan terdampak diantaranya, sebentar, Kerandeng Senak ini kecil beneh nih tulisannya ya, Komplek Zaini Zipur ya, Kerandeng Senak, TNI Angkatan Udara, kemudian mana lagi nih, Purwo Binangun, kemudian Penangkaran Buaya, Sukorejo, Pelita 5678, kemudian Pembangunan Makroman, kemudian Perumahan Kopri, kemudian Jalan Telkom, Jalan Kehewanan Sungai Lai, Kerandeng Senak, serta Perumahan Geraha Mandiri dan sekitarnya. Ini karena memang tulisannya kecil benar Kerandeng Senak, bukan Bu Supendi yang minus Kerandeng Senak, memang kecil Kerandeng Senak tulisannya. Aduh, hai, ini bikin pusing kepala Bu Supendi nih. Kemudian untuk antisipasi atau mitigasi yang dianjurkan dari PDAM, diantaranya Kerandeng Senak menggunakan terminal umum pada masjid, musola, tempat ibadah, kantor dengan daya tampung air besar untuk dapat disiagakan agar melayani pengambilan air keperluan minum dan masak. Kemudian terminal IPA yang biasanya disiapkan dari IPA Perumda Tirta Kencana dan dipersilakan mengambil air untuk keperluan minum dan masak. Kemudian ada juga permintaan air tangki pengisi terminal umum yang dilaksanakan melalui RT atau lurah setempat terpusat di Satgas. Kemudian pengambilan air oleh warga pada terminal umum ini diatur langsung oleh lurah, RT atau tokoh masyarakat setempat. Kemudian tangki yang berkenan untuk membantu kebutuhan warga untuk dapat bergabung di Satgas, serta tentu mohon kerjasama masyarakat untuk hemat air dan bersama berdoa agar segera ada hujan yang lebat di wilayah Kota Samarinda. Kemudian kalau tadi permasalahan air, saat ini di informasi selanjutnya yaitu permasalahan seputar listrik Kerandeng Senak. Lagi-lagi dan lagi-lagi nih seputar pemadaman listrik di wilayah Kota Samarinda Kerandeng Senak, di mana untuk penghentian aliran listrik ini estimasinya di jam 9 hambat ini Kerandeng Senak ya. Tapi kalau misalkan mundur paling di jam 10 siang nanti. Kalau di jam 9 hambat ini sudah mati Kerandeng Senak, maka akan aktif kembali, normal kembali listriknya pada pukul 13 atau di jam 1 siang. Untuk wilayah yang terdampak ini diantaranya ada dua wilayah Kerandeng Senak. Yang pertama di kawasan Samarinda Ulu, yaitu di kawasan Jalan Jakarta, Jalan Amuntai, Perumahan Imam Karti, Perumahan Korpri, Perumahan Daksa, Perum Ciputra dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah Samarinda seberang Kerandeng Senak, yaitu di kawasan Jalan Harun Nafsi, Jalan Sejahtera, kemudian Jalan Ahmad Yani, Jalan Patimura, Jalan Harun Nafsi, kemudian Jalan Cokro Aminoto, serta Jalan Mas Penghulu dan sekitarnya. Berikut demikian Kerandeng Senak berbagai informasi yang Bu Supendi sajikan seputar gangguan pelayanan air di kawasan IPA Makroma serta pemadaman listrik di berbagai titik yang ada di kawasan Samarinda, yang Bu Supendi kutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Senak, nantikan informasi seputar Mercusuar Cikoneng Kerandeng Senak, namun eta makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu selepas ini. Ini Deng Senak senang telinga lagu Bimbang Gedang, kemudian ada Cancang Kambiang. Tetap bersama kami.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: perhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keran Deng Sanah Laman Mercusuar Cikoneng, menara sejarah di sudut Anyer yang terletak di Kampung Bojong, Desa Cikoneng, Anyer, Banten. Membahas sejarah dan pesona dari Mercusuar Cikoneng atau yang juga dikenal sebagai Mercusuar Anyer. Mercusuar setinggi 75,5 meter ini dibangun pada tahun 1885 atas perintah seorang tokoh berkebangsaan Belanda bernama Z.M. William III. Dan saat ini dikelola di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut. Bangunan bersejarah ini konon menjadi titik nol Keranding Senayo, titik nol awal pembangunan jalan raya dari Anyer hingga Panarukan Jawa Timur. Struktur menara ini Keranding Senak terdiri dari 18 tingkat yang dihubungkan dengan 286 anak tangga, di mana Deng Senak yang ingin mencapai puncak harus melewati terlebih dahulu ruangan sempit yang ukurannya itu hanya 2,5 meter karena Deng Senak yang kian ke atas kian menyempit. Sesampainya di puncak, tentu Deng Senak disuguhi oleh panorama luas yang mencakup lautan lepas, jalan raya Anyer, hingga perbukitan hijau serta lampu suar yang berfungsi memandu kapal-kapal di perairan laut Banten bagian utara. Menjelang Merian, karena di sana tempat ini juga menjadi spot yang ideal nih untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Bagi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama, tersedia pula fasilitas penginapan di sekitar kawasan pantai Anyer.

0: Demikian Karanteng Sena, perjumpaan etam pada hari ini di dalam program Oda Bekesah yang informasinya busu penukitip langsung dari laman indonesiakaya.com. Karanteng Sena, sampai jumpa jua perjumpaan busu pendi dengan Karanteng Sena pada empai di saja Samarinda Merian di jam 2. Di jam 3 Karanteng Sena, jam 3 Merian hingga merapat di jam 7 malam. Dan selepas ini Karanteng Sena akan dikawani oleh mbok-mboknya grecek yang lain lagi Karanteng Sena ya, tentunya di RRI Perumah Samarinda. Busu pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sena yang sudah telinga kami di RRI Perumah Samarinda. Sudah terasa busu pendi mengawani Deng Sena di 5 jam yo Karanteng Sena pada hambat hari ini. Dan busu pendi ingin mengucapkan bagi Karanteng Sena yang saat ini sedang berada di perjalanan, untuk dapat berhati-hati Karanteng Sena ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan Karanteng Sena, tentu agar terhindar dari hal-hal yang tentunya dia akan etam inginkan secara bersama-sama Karanteng Sena. Busu pendi mohon izin untuk pamit undur diri dari ruang dengar Deng Sena ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam telinga terlebih dahulu karena Sena satu lagu Alim Bobogohan dari Sunda yang dinyanyikan oleh Asmi Z featuring IMP ID.
1: Pucuk dicinta ulam pun tiba, cewek manis dan manja di tempat cepot berada. Syampur kenyah cuman wes neng cekresen kakang cepot.
2: Naon akang?
1: Dupi nami neng teh saha?
2: Abi Azmi.
1: Mohon nepangkeun wasta akang cepot. Panggil aja ayang.

0: Hejo mun eneng keresya ka akang mas kawina ku mobil Pajero
1: mesti nu agung kalah kah ngabaliur
2: sadehna nu caket sarang eneng.

pernah kamina-mina lucu tayak nunurban liru widadari lulungu syurti kahyangan ayak banteng jeng ikan hiu neng I love you cinta ini untukmu kenal nari akan jerwokan tak tadi kerde mau cinta wala ayah maut itu tuh ayah wewe gelis mana itu tuh tinggali wow gelisnya nyak etah teh kecengan dewe kari ayam ngebulilis kari lebut ngebut tutut kari hayam kanu gelis kari banget goreng patut.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana musim kemarau memunculkan daya tarik baru di Danau Semayang, Desa Pela, Kutai Kartanegara karena air yang surut memunculkan hamparan rumput. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal menyebut kondisi ini justru menarik wisatawan, bahkan kunjungan tetap ramai saat ia mendatangi Desa Pela beberapa pekan lalu. Menurut Faisal, perubahan kondisi alam dapat menjadi peluang wisata jika dikembangkan secara kreatif, sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif didorong terus beradaptasi dan berinovasi, namun wisatawan juga dihimbau memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas di luar. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grande sana, selamat hambat menjelang siang. Ya, jumpa lagi dengan rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Terasa ya udah tanggal 22 aja nih. Bulan hadap udah Selasa terakhir di bulan September, gak tuh ya minggu depan gitu ya. Udah minggu habis tuh etam Oktober lagi deh. Beberapa bulan mah nih terakhir ya sebelum tahun 2026 ini berakhir. Wih deh, mudah-mudahan etam bisa memaksimalkan ya dengan baik nih di akhir tahun ini ya. Bersama etam jumpa tentunya di Jejak Budaya Krandeng sana sampai merapat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di hari ini juga etam akan membahas seputaran sejarah dari Kesultanan Banten Krandeng sana. Di mana Kesultanan Banten ini adalah kerajaan Islam yang memang pernah berdiri dan juga berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten. Nah, Kesultanan Banten ini sendiri didirikan abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Walaupun Sunan ini tuh pernah jadi raja gak ya di Kesultanan Banten ini gitu. Di mana raja pertama Kesultanan Banten itu sendiri adalah Sultana Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570 Masehi, yaitu Sidani juga adalah putra dari Sunan Gunung Jati itu Krandeng sana. Tapi Sidani sendiri gitu ya bukan raja terbesar ya. Jadi raja terbesarnya itu beda lagi, yaitu nama Sida itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 sampai 1683 Masehi, dan itu yang terbesar dari Kesultanan Banten gitu ya. Dia akan bahas lebih lanjut sejarahnya dan juga kemundurannya kenapa gitu ya. Tapi Etam nelinga dulu lagu yang tidak lalu nih, mun tadi dari Jawa Etam ke Dayak.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suri Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut ya Bu Samba ya. Jadi Kesultanan Banten itu sendiri berdiri tentunya ada apa namanya? sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan juga kemenangan pasukan Demak yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nah, tentunya sebelum jadi daerah Islam, Banten ini sendiri adalah bagian dari kerajaan Pajajaran Kroandeng sana. Dan juga dalam catatan sejarah tuh ya, Pajajaran itu waktu itu sempat jalan kerjasama gak tuh ya dengan Portugis yang waktu itu udah berkuasa di Malaya. Dan dari kerjasama ini akhirnya Pajajaran tuh berharap Pak nih kawa bisa mendapatkan bantuan gak tuh ya dari Portugis gitu ya untuk membendung pengaruh Demak yang udah mencapai Jawa bagian barat. Tapi gitu ya, usaha dari Pajajaran nih tidak membuahkan hasil tiga itu. Portugis yang ada di Sunda Kelapa ini berhasil akhirnya diusir gak tuh ya dari tanah Sunda Kelapa gitu ya oleh para tentara gabungan antara Demak dan juga Cirebon yang waktu itu dipimpin oleh Fatahillah dan di pelabuhan Banten juga itu gitu. Jadi belum sempat nih Portugis nih melawan kan enggak tuh ya, tapi ternyata Sunan Gunung Jati keburu nih menguasai daerah Pajajaran gitu. Dan keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten itu tercatat tahun 1525 sampai 1526 dan Sunan Gunung Jati akhirnya menetap kembali beberapa saat di Banten dan juga membentuk suatu pemerintahan. Dan pada tahun 1552 Sunan Gunung Jati ini memilih untuk balik lagi nih ke Cirebon enggak tuh ya. Dan akhirnya kekuasaan Banten ini tadi diserahkanlah ke anak sida yaitu Maulana Hasanuddin. Dan Maulana Hasanuddin ini akhirnya dinobatkan itu sebagai raja pertama Kesultanan Banten dan yang mengembangkan pelabuhan Banten juga menjadi pusat perdagangan internasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru, katyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
4: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerennya senang lanjut ya. Jadi lambat laun ya si Banten ini, si Banten itu ya. Jadi Banten tuh lama-lama jadi pusat perdagangan besar yang akhirnya melibatkan pedagang-pedagang nih dari mancanegara. Komoditas utama Kesultanan Banten itu sendiri adalah lada busombok, yang mana yang akhirnya menjadi primadona pada perdagangan pada masa itu gitu ya. Dan Kesultanan Banten itu akhirnya mencapai puncak kejayaannya waktu diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683. Sultan Ageng ini mengembangkan wilayah Kesultanan Banten sampai hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda, dan juga Lampung. Di mana pelabuhan Banten waktu itu tuh diminati berani oleh para pedagang enggak tuh ya. Karena Kesultanan Banten Sidatundi dan menerapkan monopoli. Jadi perdagangan itu bisa berlangsung secara terbuka juga. Dan selain perdagangan juga, Banten ini menjadi daerah yang inklusif bagi segala golongan gitu ya. Dan walaupun diperintah dengan sistem Islam, tapi kebebasan beragama itu tetap terjamin gitu. Bahkan pada tahun 1673 dibangun Yono di sana gitu ya, sebuah kelenteng di pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Dan kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu, TG Portugis, Spanyol, sampai Belanda. Dan akhirnya kemajuan Banten waktu itu membuat Cornelis de Houtman tahun 1596 menggambarkan sebagai Amsterdam van Java, atau Amsterdamnya Pulau Jawa.

0: kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Di daerah Tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut Busum Mbak Ya, masih membahas seputaran Kesultanan Banten ini keranding sana. Jadi kemundurannya gitu ya, adalah awalnya kebijakan Kesultanan Banten yang menolak praktik monopoli perdagangan ternyata disukai oleh Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur atau VOC. Terlebih lagi Sultan Ageng itu keras benih gak tuh ya menentang si VOC ini gitu, dan konon berulang kali juga VOC ini melobi sang Sultan supaya bisa mendirikan perwakilan di Pelabuhan Banten, tapi permohonan ini selalu ditolak oleh Sultan Ageng. Dan akhirnya Sultan Ageng ini kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Sultan Debu Nasar Abdul Kohar atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini beda dengan ayah Sida yang keras tegi itu semuanya terhadap VOC. Dia nih malah Sida nih, Sultan Haji ini cenderung tegi ya di papa dengan VOC ini siap-siap terus ya lunak tegi itu, ibarat kasarnya tuh nunduk aja tegi itu dengan VOC. Dan akhirnya dimanfaatkanlah oleh VOC untuk mengadu domba nih antara ayah dan anak ini, yaitu antara Sultan Ageng dan juga Sultan Haji. Dan akhirnya tahun 1680 pecah nih perselisihan antara Sultan Ageng dan juga Sultan Haji gitu ya, dimana tahun itu tadi tuh tahun 1680 ya ada perang saudara yang dikawal di bantah lagi nih. Dan terjadi tuh gitu akhirnya ya, Sultan Ageng ini merasa putra Sida tuh udah nyelewengkan ke wewenang gak tuh ya, dengan menyerang dan juga mengambil alih istana kesultanan. Sultan Haji ini akhirnya mengalami kekalahan ya. Jadi Sida nih tapi mendah kalah tegak itu ya, ndik mau diam aja gitu, ndik mau kalah lah intinya Sultan Haji ini ya kisahnya nih. Jadi Sida berusaha nih meminta bantuan kepada VOC ataupun Kerajaan Inggris, dan selang 2 tahun akhirnya Sultan Haji ini mendapat dukungan penuh dari para VOC untuk melancarkan serangan balik. Dan akhirnya istana kesultanan di saat diserang balik ini berhasil direbut, sehingga Sultan Ageng dan juga putra-putra lainnya yang setia harus mengungsi ke pedalaman. Pada tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap karena sana, selang 3 tahun ya Sultan Ageng tertangkap oleh VOC dan akhirnya dibuang ke Batavia. Sedangkan Sultan Haji ini naik tahta sebagai penguasa Kesultanan Banten, tapi Sida ini naik tahta dengan didahului perjanjian Banten yang sangat menguntungkan VOC. Jadi merugikan dia sebenarnya oleh Sultan Haji gitu ya. Dan dari situ juga Kesultanan Banten akhirnya sepenuhnya nih dikontrol oleh VOC ataupun Belanda. Dan sebab runtuhnya Kesultanan Banten ini dimulai pada abad ke-19, di mana Nusantara itu waktu itu diduduki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Daendels ini saat itu menginisiasi pembangunan jalan raya pos yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Dan waktu itu tuh Daendels ini memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan pusat kerajaan ke daerah Anyer dan menyiapkan tenaga kerja untuk membangun jalan. Tapi permintaan itu ditolak nih oleh Sultan. Dan akhirnya karena ditolak, Daendels ini akhirnya menurunkan pasukan untuk untuk membombardir istana Surosowan sebagai pusat Kesultanan Banten. Dan akhirnya Sultan Banten saat itu ditangkap, diasingkan ke Batavia, dan akhirnya diawlaklah nih Kesultanan Banten oleh bubuhan Belanda. Dan akhirnya tahun 1813 kolonial Inggris berkuasa pada saat itu dan resmi menghapus Kesultanan Banten kerawandeng sana. Nah itu tuh ya, tapi ada peninggalan-peninggalannya gitu ya dari Kesultanan Banten ini. Tegi Masjid Agung Banten, Masjid Kasunyatan, Benteng Keraton Surosowan, Masjid Pacinan, dan Benteng Spelwijk. Nah itu kerennya sana, peninggalan dari Kesultanan Banten. Wih sedih benih ya akhirnya gitu, akhir dari kejayaan Kesultanan Banten ini gitu ya. Dimana informasinya dari laman website kompas.com menjadi akhir juga kebersamaan Etam ya Bus Mbak ya di Jejak Budaya. Habis nih Etam lanjut lagi di Teras MKM, tetap bersama kami di RRI Prempat Samarinda.

0: dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang memicu ancaman kekeringan dan gagal panen. Di Dusun Sumbersari, Kecamatan Tenggarong Seberang, puluhan hektar lahan persawahan mengering dan tanaman padi menguning akibat keterbatasan sumber air. Sebaliknya, petani di Desa Sudimulyo, Kecamatan Anggana justru berhasil mempertahankan produksi padi hingga mencapai 150 ton berkat adanya bantuan alat pertanian dari pemerintah. Mengalami perbedaan kondisi ini, pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Ketahanan Pangan telah memetakan wilayah-wilayah krusial yang kesulitan air untuk menyalurkan program bantuan bagi para petani yang terdampak. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
2: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

UMKM akan bahas tentang ide kreatif untuk mengembangkan bisnis bunga segar. Jadi memang bunga-bunga segar nih makin punya daya tarik tersendiri gitu ya. Makin banyak juga nih yang jualan bunga-bunga segar di wayah ini juga. Atau kayak misalnya acara-acara perpisahan, wisuda gitu ya. Namun misalnya biasanya pakai bunga-bunga artifisial atau bunga-bunga palsu gitu ya. Nah sekarang tuh mulai lagi nih merambah ke bunga-bunga segar gitu. Kadang mbok-mboknya yang perempuan-perempuannya nih sukanya dikasihnya bunga segar gitu ya. Jadi ternyata tantangannya tuh tentunya masih ada. Dan juga Etam tahu ya bahwa bunga segar ini produknya tuh gampang meneh layu menetam salah-salah merawat gitu. Jadi karena itulah inovasi dalam layanan dan juga produk ini jadi penting. Dan kita akan membahas hari ini ya 1 jam ke depan tentang berbagai ide kreatif yang bisa membantu pelaku bisnis bunga segar ini bisa terus berkembang dan juga kompetitif di pasarnya. Dia kita akan bahas lebih lanjut ya bersama Mbak. Tapi kita nelinga dulu dikawani dengan lagu Boge.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: sia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Yuk, Kronisnya yang pertama itu tipsnya adalah money ini adalah Etam bisa menganekaragaman produk dengan buket tematik cua. Jadi Etam bisa menghadirkan buket tema, buket bunga tematik itu cara paling efektif nih untuk Etam menarik pelanggan dengan kebutuhan dan juga selera berbeda. Bagaimana sih buket bunga tematik ini? Misalnya Etam nih bisa bikin buket khusus untuk momen perayaan, kayak misalnya kemaya, wisuda, kayak itu ya, hari-hari besar, kayak hari Natal, hari Ibu gitu ya, hari Valentine gitu. Nah selain itu juga Etam bisa bikin tema unik, kayak bucket buket bunga vintage misalnya, buket tropis atau buket minimalis. Nah itu bisa jadi daya tarik tersendiri tentunya, Etam menghadirkan buket-buket dengan tema-tema tertentu gitu ya. Etam ini akan menarik pelanggan dan memiliki lebih banyak alasan untuk membeli bunga dari bisnis Etam. Dan juga jangan lupa untuk ngemas buketnya sesuai dengan kemasan yang tersedia gitu. Terus juga Etam bisa melakukan layanan langganan bunga segar. Jadi ini solusi yang menarik juga nih bagi pelanggan yang gak nikmati keindahan bunga tiap minggu atau tiap bulan. Etam bisa nawarkan paket langganan dengan berbagai pilihan bunga yang dikirim langsung ke rumah atau ke kantor pelanggan juga. Nah ini cocok bener nih untuk bisnis-bisnis kafe, pelanggan yang memang suka dengan suasana segar di rumah segitu. Dan menurut Etam dan ningkatkan lagi gitu ya, Etam bisa memberi fleksibilitas dalam pemilihan bunga dan juga jadwal pengiriman. Etam bisa nawarkan lagi paket langganan ya dengan harga spesial untuk pelanggan-pelanggan setia. Dan ya tentunya mau Etam pakai layanan ini, Etam tuh tidak hanya bisa mendapatkan pendapatan yang stabil, tapi juga bisa memperkuat hubungan dengan para pelanggan Etam.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

Ya karena sana ya, jadi monetam udah punya apa nih usaha bunga sendiri juga, tam bisa bikin atau buka kelas workshop merangkai bunga. Ini juga lagi banyak digandrungi anak-anak muda gitu karena sana ya, bisa dilakukan online ataupun offline. Terus offline lebih nyaman lagi yo, karena seru nih merangkai-rangkai bunga. Ada aja tuh pasarnya gitu ya. Apalagi benefitnya etam berikan lagi di biasa dari workshop-workshop merangkai bunga lainnya gitu. Terus etam juga bisa berkolaborasi dengan event organizer ataupun brand-brand lokal gitu ya. Itu juga menjadi strategi yang bisa memperluas jaringan bisnis etam gitu. Misalnya etam bisa aja menyediakan dekorasi bunga segar gitu ya, untuk berbagai acara atau kayak pernikahan, ulang tahun ataupun peluncuran produk dan lain-lain gitu kurang di sana. Intinya etam berkolaborasi. Dan juga yang terakhir, etam bisa manfaatkan dengan baik media sosial etam gitu ya, sebagai pemasaran, karena memang medsos ini adalah platform yang efektif benar untuk memasarkan bisnis bunga segar. Bisa pakai Instagram, Facebook, TikTok gitu ya, untuk menampilkan foto dan video bunga yang cantik, dan juga bisa memberikan sekaligus tips-tips perawatan bunga. Dan pastikan juga etam mengemas kontennya dengan baik, menarik dan konsisten dengan brand bisnis etam kayak itu. Nah, itu keren di sana informasinya dari laman website idntimes.com. Menjadi akhir juga kebersamaan etam di teras UMKM hari ini. Yo, dan jo. Jumpa lagi di teras UMKM lainnya. Satu jam lagi. Dia pukul 12 ada musik info, maksudnya tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Bina Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beka Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daerah. Untuk keterampilan, Syarif mengaku sebagian besar diperoleh secara otodidak. Sebelum membuka usaha sendiri, sudah sempat bekerja bersama sejumlah pengrajin mebel dan belajar dari proses mengamplas hingga finishing. Perjalanan Arif Mebel Samarinda selama lebih dari 2 dekade menunjukkan bagaimana ketertarikan terhadap seni dapat berkembang menjadi peluang usaha. Dengan pengalaman, kreativitas, serta kemampuan mengikuti perkembangan desain dan material, usaha mebel lokal terus berupaya bertahan di tengah persaingan industri interior. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan.

0: buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik sahabat budaya, berikut pengumuman radiogram nomor 207/PDT.G/2026/PN.SMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Reinhard Patrick Skorakora beralamat di Jalan Turi Merah 1 nomor 36A RT 011 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kode pos 75119. Saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggal tetapnya. Isi radiogram 1, diharap kehadirannya saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, acara pemanggilan tergugat. 2. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama nama Yanti Roche Marini Kondoy, Jalan Turi Merah 1, nomor 36A, RT 011, kode pos 75119, Sempaja Utara, Samarinda Utara, Samarinda Utara, kami, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 3. Radiogram ini bersifat panggilan. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Iya karena di sana iya karena pukul 12.53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan Etam di Musik Info pukul 12 waktu Indonesia Tengah hari ini. Etam lanjut lagi di Mitos Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana usaha kuliner Handak Ubi yang dirintis oleh Fitri Indriani menghadirkan jajanan viral berupa ubi krim brulee di Samarinda. Ide usaha ini bermula ketika Fitri terinspirasi dari ulasan video food vlogger mengenai jajanan khas Jepang. Karena jenis ubi jalar Jepang sulit ditemukan di Samarinda, ia menggunakan ubi cilembu sebagai alternatif pengganti yang rasanya tidak kalah lezat. Menu andalan yang paling banyak diminati oleh pembeli adalah varian cream cheese dan cream matcha. Saat ini masyarakat Samarinda dapat menikmati kelezatan jajanan yang lumer dan ekonomis ini langsung di outlet Handak Ubi yang berlokasi di Polder Air Hitam Juanda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur.

0: Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Aduh! Ambo lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, lanjut kita di mitos fakta siang hari ini ya, membahas seputaran bunga. Keren di sana itu akan bahas mitos-mitos populer tentang bunga ya, dimana bunga ini juga jadi tanaman favorit untuk dipelihara karena indah, terus ada jatuh-jatuh pengobatan, kesan romantis, sumber makanan yang sehat, sampai atmosfer mistis juga. Jadi kita akan bahas gitu ya. Yang pertama langsung aja nih adalah gula menjaga bunga ini tetap segar. Nah, beberapa bunga tuh sendirinya akan layu gitu ya, menetap cabut atau menetap petik gitu. Nah, karena gula adalah komoditas manis dan mudah didapat di hampir setiap rumah, mitos ini akhirnya menyatakan bahwa gula ini oh kawan nih jaga kesegaran bunga. Nah, faktanya gula itu sendiri malah meningkatkan pertumbuhan bakteri yang baik bagi bunga dan juga kesehatan manusia. Kerandeng sana, alih-alih atau harus memakai gula gak tuh ya buat menjaga bunga segar di rumah gitu ya, mendingan kita pakai air aja gitu ya, karena air ini tetap juga menjadi sumber kehidupan utama yang paling aman baik atau untuk manusia gitu ya, ataupun untuk bunga-bunga segar di rumah etam. Nah, dia temukan bahas lebih lanjut lagi mitos-mitos seputar bunga, tapi etam enggak lewat dulu nih dari Aceh.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Baik sahabat budaya, berikut pengumuman radiogram rilis panggilan sidang kepada tergugat 7 nomor 233 garing pada titik G garing 2006 garing PNSMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Gufron bertempat tinggal di Jalan MT Haryono, Perumahan Bukit Mediterania, Cluster Grace, Blok D3 garing 23 RT 54 Air Putih Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram 1, diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 01, Samarinda, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Agenda mediasi. 2. Sehubungan adanya gugatan yang diajukan oleh Insinyur Petrus, Jalan Proklamasi A nomor 12A RT 052 Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 3. Radiogram ini bersifat panggilan. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Lanjut Bu Sembo ya, jadi ke mitos selanjutnya seputaran bunga nih adalah yang kedua itu mitos umum yang menyatakan bahwa orang yang alergi akan semakin menderita terkena serbuk sari dari bunga gitu. Mungkin yang sudah ada alergi gitu ya, kalau kena serbuk sari dari bunga ini bisa jadi bersin-bersin atau matanya gatal gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh berarti untuk benar-benar harus menjauhi bunga itu sendiri Bu Sembo. Jadi serbuk sari ringan gitu ya, memang akan bertahan di udara lebih lama gitu ya. Sedangkan kalau lebih berat itu akan mudah jatuh ke tanah. Jadi mohon misalnya atom tuh dekat bunga aja sedikit tuh sebenarnya di papan di benar-benar harus jadi musuh gitu ya, mun atom alergi dengan bunga ini tuh kerandeng sana. Dan just selanjutnya ada fakta yang beredar gitu ya, bahwa tumbuhan tuh akan mengeluarkan karbon dioksida pada malam hari, dan itu alasan mengapa ada mitos larangan tidur dengan bunga yang ditempatkan di kamar tidur. Bunga dipercaya itu akan mencuri oksigen saat manusia terlelap. Nah itu keren di sana. Jadi sebenarnya mun itu tuh mitos gitu ya, mitos yang diperoleh etam takuti. Jadi misalnya etam tidur di kamar ada bunganya sedikit gitu ya, bunganya tuh biasa mahal gitu ya, etam beli bunga-bunga, buket bunga gitu ya, ditaruh dalam vas gitu tuh enggak apa-apa gitu ya. Dia akan mengambil oksigen untuk etam bernapas gitu Bu Sembo ya.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Sama kasih tau kau ya, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah, berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Rendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Hikuran yang sana iya meta seputaran bunga ya, sudah mengakhiri kebersamaan Etam hari ini ya. Jadi ada perasaan dilema yang akan muncul bagi pemelihara hewan itu ya, biasanya tege karena memang katanya bunga dan hewan peliharaan itu tidak akan pernah bisa baik sama-sama akur gitu keran yang sana. Jadi mitos ini tuh menganggap seluruh bunga adalah musuh hewan. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar tege itu ya. Tege beberapa bunga anggrek misalnya, mawar itu ya, itu ramah tuh dengan hewan. Walaupun ada juga memang bunga-bunga yang harus dihindari kalau Etam punya hewan peliharaan, kayak azalea, tulip, dan amaryllis ya. Untuk Etam tuh mencegah hal-hal yang diinginkan pada hewan peliharaan. Sebaiknya juga Etam tanya dulu ke toko bunga tentang jenis tanaman yang ramah dengan hewan peliharaan dan jangan diramah yang mana gitu, supaya Etam dibeli yang salah gitu ya. Dan yang terakhir keranding sana, jadi Etam ya sebagai manusia itu kan memang bisa mendapatkan segala hal dengan mudah ya, hanya Etam dengan satu kali klik pada layar smartphone Etam tege itu. Tapi tentunya itu tidak berlaku bagi beberapa bunga. Jadi di segala bunga gitu ya, hidup tuh sepanjang tahun gak tuh kerandeng sana. Oleh karenanya spesies bersifat musiman itu akan lebih sulit ditemukan, misalnya bunganya lagi di bermekaran. Men Etam memang gak merencanakan pesta gitu ya dengan menginginkan bunga favorit yang bersifat musiman, baiknya Etam konsultasikan dengan toko bunga langganan karena bunga karena musim itu berperan penting benih ya. Jadi mitosnya tuh musim tuh tidak penting, pokoknya sama aja segalanya bunga tuh. Nah itu salah bos Mbak ya. Nah ini tuh 5 mitos populer tentang bunga-bunga ya yang udah Etam kupas 1 jam ini, tentunya dari laman website kumparan.com. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam dalam mitos fakta siang hari ini dan rangkaian Samarinda siang edisi hari Selasa 22 September 2026. Karena saatnya wanita mengakhiri kebersamaan Etam segalanya Bu Sombok ya, karena setelah ini Etam akan bersama-sama bergabung dengan RRI Perempat Jakarta untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini akan berkolaborasi dengan RRI Banjarmasin ya. Saatnya wanita pamit dari ruang dengar kita setelah siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Akan ada Mbak Mira ya ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Merian. Sekali lagi saatnya menit pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah carang, semoga kau menghibur hati kita segalanya tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pop dari Nusantara siang hari ini. Atam jumpa lagi di esok hari keren di sana ya, insyaallah di rangkaian Samarinda Malam. Sekali lagi saatnya menit pamit dari ruang dengar kita. Selamat menyantap makan siangnya, selamat beristirahat Bu Sombo ya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sekali lagi saatnya menitip pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya. Ya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova, gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya.
2: Insya Allah,
1: amin. Juga, ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya. Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda. Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, iya. Maka enggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayu mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu madihin, iya ya kan, lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong,
2: Lenong.
3: Ya, yeah. Kalau ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh ya, yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta, ya? Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh, Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus
2: dua,
3: ada
2: gitu.
3: Juga di sana Hadam dan Inang.
2: Ada
3: artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat. tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung, boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ya, ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya, cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: parutan kelapa
2: gula
3: dengan
2: merah
3: gula
2: itu ya?
3: Merah.
2: Oke.
3: Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya Kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran? Nah,
3: itu
2: ya,
3: dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu, Bun.
3: Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan roh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam
3: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah enggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit.
2: Betul.
3: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya
2: beda ya
3: itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak. Wah. Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh,
3: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya, apakah sekarang atau nanti. Ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum ya, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal, ya.
3: Mahal kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelip-kelip ya.
3: Kelipnya itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga, meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa, dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Iya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta, sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
1: Yuk.
2: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga, sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
1: Kak
2: kostum
1: Eli, apa ini? Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik. Untuk kami itu Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
1: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan.
1: Okay.
3: Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
1: Iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah itu.
1: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
3: boleh,
1: dulu ya.
3: Boleh.
1: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kylie untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
1: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya, ya silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya.
3: Nova. Regenerasi lah ya. Iya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan, Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
5: Nyamar.
3: Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Enggak harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa.
3: Okay,
5: tidak
3: mesti
5: kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Baik.
4: Kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul. Oke. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta. Barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wajir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan humasnya, bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis.
4: Oh iya, iya,
5: ya, betul.
4: Iya.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat. Seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang
5: punya
3: ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, yang mulia.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini. Itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Berantak.
3: Iya.
5: Di sana ya, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya, berarti
5: di sono.
3: Iya.
5: Kemudian ada lagi, nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja teater dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Jadi sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Nah, tapi itu juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Iya,
4: masalah kita perannya seperti apa,
3: betul.
4: Itu akan kembali ke hati nurani.
3: Sampai
4: ada penanya lagi, Nova. Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan
4: ya?
5: Patokan. Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, nggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan, misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau kalau di Jakarta Ayi yang jadi permaisurinya.
4: Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay. Itu
5: boleh. Kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Iya. Permaisuri Nova.
3: Iya, iya benar.
4: Menangi perseteruan.
3: Iya, betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan.
4: Iya. Ada baru ngelunjak ya kan.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oh, oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamennya.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih
4: berat bebannya ya.
3: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
4: Kita bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke, ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir seumur hidup,
3: hampir seumuran kita ya.
4: Hampir terus.
5: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi totalitasnya Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Jadi sudah pensiun 2 tahun tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Suri-nya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya. Angkat tangan nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Makanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Lenong
5: itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
5: Sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu.
3: Nah, akhirnya
5: kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan. Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai
4: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyampah bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abangpoa Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad kota Jakarta, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.

0: Perompetan Samarinda suara budaya Nusantara, Dendang Merian waktunya etam dang dang dangdutan. Yo, saatnya dikoni dengan lagu-lagu dangdut barengan sama Mbok Mira. Iya, bisa dipilih lagu dangdutnya dan udah di format silakan nih. Bisa merapat di telepon 0541-7272656. WhatsApp-nya 0811-58-1994. Komen juga bisa benih di Facebook R Perompetan Samarinda atau juga di R Digital udah Mbok Mira listkan ya lagu-lagu apa aja yang bisa dipilih di Merian kali ini ya. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Tam dan Dutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sabdurrahim. Apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Yo, cuaca gimana di Batuah cerah?
1: Cuaca di Batuah pada sore hari ini di saat ini masih langat.
0: Oh, langat yo.
1: Masih panas cuacanya.
0: Oke lah kalau gitu Bu Su. Apa nih lagunya?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Sebentar. Oh iya lupa, belum Mbok Mira bacain ya listnya. Sebentar. Ada ya. Bukan Selembar Tisu, Kumbang Bunga, Kamu Istimewa, Engkaulah Takdirku, Surgaku Baru Terasa, Relakan Aku, Dilema, Kangen, Maunya Apa Sih, Takdir Asmara, Lelah Mengalah, Tak Mampu Bersamamu, Terbelenggu Ego, Cinta Palsu, Kesempurnaan Cinta sama Mendadak Dangdut. Yang mana?
1: Nomor 1.
0: Oke, dari Selfie Yama, ditunggu ya Bu Su.
1: Iya.
0: Siapa nih?
1: Siapa ya, kepada teman-teman pendengar dari Perompat Samarinda. Antara lain ada Bu Su Ago, Bu Su Ato, Bu Su Seful Koko. Kemudian ada Bu Su Mamat, Bu Su Rinjani. Kemudian mbaknya Bu Yuli, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul keduanya, Nailas, Bu Sanawia, Bu Mudrika, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perompet Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke sih ya.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mira.
0: Sama-sama Le.
1: Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih juga buat Bu Sabdurrahim dah merapat. Ditunggu lagunya ya Bu Su. Oke. Lanjut lagi, ini di WhatsApp juga ada yang gabung, ada Mbok Lara. Assalamualaikum Mbok, selamat sore. Mau pilih lagu boleh enggak Mbok? Makasih, semoga siarannya menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Udah Mbok Mira, listkan tadi lagu-lagunya Bunyi Sida, enggak pilih Bukan Selembar Tisu dari Selvia Ma. Oke deh, siap. Ditunggu ya Mbok, Kendia saya pusingkan. Berarti ikutan sama Bu Sabdurrahim ya goncengan Kendia. Yo, baiklah kalau gitu ya. Nanti saya pusingkan, saya puterin lagunya, ditunggu ya. Mbok Lara, makasih udah merapat di WhatsApp ya. Halo, Dendang Merian.
2: Waktunya hitam dan dutan.
0: Siap. Dengan Bu Su siapa ini?
2: Dengan Ato.
0: Oh iya, Bu Su Ato. Aduh, maaf Bu Su.
2: Aduh. Begitunya aku lupakan
0: ya. Masih apa? Lupa-lupa ingat. Banyak lupanya masih. Kabar gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kita bagaimana kabarnya Bu?
0: Sehat juga alhamdulillah Bu Su.
2: Tapi kenapa suaranya kok lain?
0: Lain gimana?
2: Itu nah kayak gimana gitu nah, secara kebahasaan.
0: Ah, lagi mampet hidungnya.
2: Mantap.
0: Iya.
2: Kayak aduh kayak suara itu apa? Gadis-gadis belia.
0: Waduh, masa belia memang saya Bu Su. Bukan kaya memang leh.
2: Yang di rumah itu siapa?
0: Kenapa?
2: Yang di rumah siapa?
0: Oh, yang di rumah. Yang di rumah banyak.
2: Ayang beb ya.
0: Oh iya, jelas itu harus. Aduh, Bu Su, Bu Su.
2: Sudah masuk belum?
0: Belum ada lagi Bu Su.
2: Lagunya apa ini lagunya?
0: Lagunya nih yang udah diformat lagu dangdut ada Kumbang Bunga, Kamu Istimewa, Engkaulah Takdirku, Surgaku Baru Terasa, Relakan Aku, Dilema, Kangen, Maunya Apa Sih, Takdir Asmara, Lelah Mengalah, Tak Mampu Bersamamu, Terbelenggu Ego, Cinta Palsu, Kesempurnaan Cinta sama Mendadak Dangdut. Mau yang mana?
2: Nah, itu aja yang mendadak dangdut.
0: Iya sudah mendadak aja ya.
2: Tiba-tiba dangdut kan.
0: Soalnya yang dadakan biasanya langsung jadi sih memang.
2: Iya itu salamnya. Ya tapi siapa? Bu Sabdurrahim ya?
0: Iya.
2: Bu Sabdurrahim, Bu Sumisran. Bu Sukutai. Itu Reni.
0: Iya.
2: Bu Yuli. Bu Mira.
0: Siap.
2: Salamnya untuk semua Islam, Bu.
0: Oke lah, siap.
2: Untuk Bu Mira lanjut tugas. Terima kasih waktunya.
0: Siap, sama-sama. Oke, waalaikumsalam. Makasih juga buat Bu Suato dan merapat ya. Saya selalu lagunya ditunggu. Oke lah, yang lain silakan nih bisa merapat. Bisa pilih-pilih lagunya ya. Tentunya banyak nih lagu-lagu yang bisa item pilih di meren kali ini. Yo, sambil sapa-sapa kroning sanak lainnya. Boleh beneh. Jadi bisa langsung merapat ya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshou Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
3: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
2: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
3: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
3: Ayo tunggu apa lagi?
2: Unduh digital sekarang juga.

0: lanjut lagi nih Koroneng sana, pilih-pilih lagu dangdut di Denang Merian ya. Silakan bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di Era Digital yo. Halo Denang Merian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Siap, cakep. Mbok Yuli apa kabar?
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Biar panas juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Soalnya udah minum es.
1: Andi diminum.
0: Oh, diminum ya. Yang biasa aja.
1: Biasa. Air biasa aja nih panas.
0: Iya.
1: Botolnya panas.
0: Iya, itu sudah, Mbok. Apa hak lagi?
1: Saking panasnya ya.
0: Pas sampai air, pokoknya air buat mandi pun juga iya, air tandon ikut. Iya, anget panas, Mbok. Itu sudah. Kurang panas apa lagi coba? Apa tuh lagunya?
1: Ada kabar duka, Mbok.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Teman-teman kita di Perempat ada yang meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun. Ian Jojot.
0: Oh iya kan, Bo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan, Bo?
1: Tadi jam 9.45.
0: Oh, baru maha.
1: Ya, barusan tadi jam 9.45 menit ya meninggal.
0: Ya Allah.
1: Ya, minta doanya semoga amal ibadahnya diterima di sisinya ya, Mbok ya.
0: Amin. Siap, Mbok. Baru tahu saya, Mbok.
1: Iya. Koma, Mbok, anu, Mbok. Mira di rumah sakit.
0: Oh, memang sakit kah si Dato toh? Tegak apa?
1: Ditabrak orang.
0: Ya Allah.
1: Koma 15 hari.
0: Ya Allah. Ya. Sihannya leh.
1: Ya itulah nasibnya orang ya. Berarti sudah garisnya kayak gitu. Kita tinggal mendoakan aja.
0: Doain yang baik. Baik.
1: Ya. Ya sudah, aku nanti lagunya.
0: Apa tuh?
1: Apa yang teman istimewa tadi nah?
0: Kamu istimewa.
1: Kamu kah?
0: Iya.
1: Tadi aku saatnya dapet tamu istimewa.
0: Kamu Mbok, bukan teman Mbok.
1: Oh, kamu.
0: Iya.
1: Tak kirain tamu istimewa.
0: Lain kamu Mbok.
1: Jadi aku tadi dapet tamu istimewa soalnya.
0: Oh gitu, siaplah. Jadi maunya apa?
1: Ya itu tadi tamu istimewa. Apa?
0: Kamu
1: ya,
0: istimewa.
1: Kamu ya, kamu istimewa.
0: Iya. Ya udahlah kalau gitu.
1: Maklum ya kupingnya orang tua.
0: Aman aja leh.
1: Sudah anu.
0: Oke lah, ditunggu Mbok.
1: Ya, salam-salam sebentar ya.
0: Silakan.
1: Salamnya ada Bu Semisran. Ada Busu apa tadi ya? Ada Busu Kutai.
0: Iya.
1: Ada Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Mamat belum masuk ya?
0: Belum.
1: Masih nganu dia. Masih ngasih makan burung paling. Ada ini siapa? Busu Rinjani, Busu Ii, Busu siapa tadi? Oh, Busu Abdurrahim. Busu Sopor, Mboknya Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiya, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Ilas ya. Segalanya aja sudah.
0: Siap.
1: Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Oke, siap Mbok Yuli. Waalaikumsalam. Makasih Mbok Yuli dah gabung, dah merapat dan dah bagi informasinya yo. Ini ada kabar duka ya. Kawan Etam, Busu Ian Jojot sudah berpulang nih ke Rondeng sana. Semoga amal ibadah sida diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yo, buat keluarga yang ditinggalkan semoga sabar dan tabah ya. Oke, kalau gitu kita sapa lagi nih yang sudah berdering. Halo, Denang Merian.
2: Waktunya dangdutan.
0: Siap, Busu Ari apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Siap kalau gitu. Lagunya mau apa, Busu? Tinggal kumbang bunga, engkaulah takdirku, surgaku baru terasa. Relakan aku, dilema, kangen. Maunya apa sih? Takdir asmara, lelah mengalah. Tak mampu bersamamu, terbelenggu ego, cinta palsu sama kesempurnaan cinta, Busu.
2: Kembang bunga.
0: Oh, kembang bunga. Boleh, ditunggu lagunya yo. Makasih. Oke, sudah ada Busu Ari pilih lagu kembang bunga. Ditunggu Busu ya. Kita sapa lagi di WhatsApp sudah berdering nih. Halo, Denang Merian.
3: Halo.
0: Halo Busu. Aduh, mohon maaf, storing. Ya. Masih storing Busu?
3: Masih
0: enggak? Iya, masih.
3: Ya.
0: Masih sedikit. Masih sedikit Busu.
4: sedikit lagi.
0: Iya, dikit lagi.
4: Ya.
0: Ya, nah ini baru cakep. Dendang Merian.
4: Oke. Dendang Merian. Waktunya Etam Dangdang Dutan.
0: Siap, cakep. Apa kabar, Busu?
4: Ya. Sebelumnya saya atas nama Sulaiman Tela-Tela ya, yang ada di Lobakung. Turut berduka cita lah atas teman yang lucu, karakternya Yan Jojot ya, yang sering berteman dengan saya di Pro 4, Pro 1 juga ya kadang-kadang, waktu dulu. Nah, jadi turut belasungkawa ya, semoga arwah almarhum diterima amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Semoga keluarga yang ditinggalkan memberikan ikhlas, ya kan?
0: Ya.
4: Untuk teman-teman juga yang ditinggalkan, kita berdoa ya. Karena Busu Yan Jojot itu ya biarpun bagaimana teman baik. Saya ingat itu. Iya. Sering masuk di Pro 4, lucu orangnya.
0: Iya.
4: Karakternya memang begitu sudah. Ya, alhamdulillah ya. Dapat informasi tadi. Mungkin jam berapa tuh meninggalnya belum tahu juga kita, saya kan.
0: Jam 9 hambat bunyinya tadi.
4: Oh, jam 9 ya.
0: Baru maha tuh Busu.
4: Oh iya kah? Iya, ya, memang ada dengar juga sudah sakit. Oh, beberapa gitu. Hari, ya kan? Dengar itu di WA juga ada tuh dikasih tahu. Itu aja dah. Kembali acara Dendang Merian ya di sore hari ini. Lagunya apa ini yang sudah diformat?
0: Lagunya nih ada Engkaulah Takdirku, Surgaku Baru Terasa, Relakan Aku.
4: Takdirku lah.
0: Oh ya sudah.
4: Takdirku.
0: Ya. Oke, sip.
4: Ini masih kabut. Asapnya masih lumayan lah. Beli es kan. Esnya 2. Oh ya. Makasih. Ini Busu Mbok siapa nih?
0: Mbok Mira lah
4: ya. Oh Mbok Mira.
0: Iya.
4: Oh iya Mbok Mira. Terima kasih Mbok Mira. Tetap semangat.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga Busu Leman. Dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Oke kalau gitu kronik sana kan dia. Kita melanjut lagi. Yo. Karena sebentar lagi bakal ada kabar Etam. Nah habis kabar Etam baru lanjut lagi Etam Dangdutan di Denang Merian ya. Jadi tetap terus mantengin Pro 4 RRI sama Rinda.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaritan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroanding sana prosesi nugal atau namal dalam tradisi Bauma Betaun masyarakat suku Dayak desa bukan sekedar kegiatan menanam padi tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini memadukan pengetahuan pertanian, kearifan lokal, gotong royong, hubungan kekeluargaan, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Budayawan Dayak Desa Hendrikus Julung menjelaskan bahwa nugal atau namal merupakan salah satu tahapan dalam proses Bauma Betaun atau kegiatan berladang tahunan yang masih memiliki makna penting bagi masyarakat Dayak Desa. Dalam tradisi Bauma Betaun, nugal merupakan salah satu tahapan setelah sejumlah proses sebelumnya mulai dari manggul, nebas, nebang, ladak, nunuh, nayak hingga akhirnya nunggal atau namal, kemudian dilanjutkan dengan mabau dan ngetau. Secara umum kegiatan tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga hubungan mereka dengan alam dan lingkungan sekitar. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Berian, waktunya etam dangdutan.

0: Dangdutan di Denang Merian ya, Mas Edi Bor dengan lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih. Silakan yo, bisa merapat di telepon 0541727656, WhatsApp 0811581994, komen silakan di Facebook R Prampa Samarinda atau di RRI Digital. Halo Denang Merian. Halo.
1: Pacet dangdutan Mbok Mira.
0: Iya, siap. Dengan
1: hari Mbok Rina di Aceh ini Mbok Mira.
0: Oh, Mbok Rina di Aceh, lamanya enggak kedengaran, apa kabar Mbok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Soalnya Mbok Rina tadi enggak monitor siapa sih yang pulang ke Ramatullah Mbok Mira?
0: Oh, monitor, gitu. Ini Bu Suian Jojot.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selamat berduka yang lagi meninggal ya, semoga diterima amalnya subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Semoga dilapangkan kuburnya, dan juga bagi keluarga yang tinggal semoga sehat dan semangat.
0: Amin. Iya, siap Bu Rina. Di Aceh.
1: Lagunya ikutan aja Mbok.
0: Oh, lagunya ikutan aja.
1: Lompat.
0: Oke lah.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih Mbok Rina udah merapat ya. Sehat selalu Mbok. Halo Denang Merian.
2: Waktunya aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denang Merian.
2: Selamat sore Mbak Ira, semoga tetap sehat alfiat Mbak Ira ya.
0: Amin, siap Bu Sumisran.
2: Mau lanjut, yang lanjut tadi itu apa?
0: Apa yang lanjut?
2: Waktu etam dang betul.
0: Iya, itu baru hampir ketinggalan.
2: Nah, itu yang perlu tamakan dulu ya kan?
0: Iya, betul ya, Busu.
2: Tadi ada Busu siapa namanya?
0: Siapa?
2: Yang baru mulang ke Ramatullah itu siapa namanya?
0: Busu yang Jojot.
2: Nah, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuburnya dilapangkan.
0: Amin.
2: Jangan ditinggalkan, sabar. Semoga jangan apa ya kan Mbak Ika kan?
0: Iya.
2: Ya kan, ada kabar gembira nih Mbak Ika.
0: Apa tuh?
2: Bu Serenjani dengan Mbak Nana lagi di Manado.
0: Ah, dengan Mbak Nana?
2: Iya, ke Manado.
0: Oh, gitu.
2: Iya, abis dapat gusuran tambang batu bara. Jadi habis terawih ke danau di Manado itu, barunya ke Danau Semayang lagi.
0: Hah? Ke Danau Semayang?
2: Iya, habis ke Danau Semayang, ke Danau Likuan lagi Murakama.
0: Oh gitu.
2: Jadi lagunya apa tuh Mbak Ira?
0: Lagunya nih ada surgaku baru terasa, relakan aku.
2: Relakan aku aja dah.
0: Oh iya. Siapa yang direlakan Busu?
2: Direlakan. Hah? Gak tau.
0: Apa sih maksudnya? Apa sih? Dia pilih kok gak tahu. Padahal mau bercandaan. Gak tahu juga ya, sudahlah. Gak tahu juga
2: saya mau salam-salam gimana badak ke siapa. Anu, Busu Totong ke siapa itu?
0: Oh ya, begitulah. Apa yang apa?
2: Busu Toto yang ada di Malabadak, semoga sehat, agak kerebal.
0: Oh, kan? Busu Ato.
2: Busu Ato, saya sebut. Nanti persenian lagi tuh.
0: Siap.
2: Buat Busu Kutai, semoga sehat. Busu Ago. Buat Busu Renjani dengan Mbak Nana, semoga yang di Manado nanti, kalau pulang jangan lupa oleh-olehnya. Busu Wisan bawakan ke pemakaman ya. Nah, itu. Buat Mama Danang tadi minta nomornya perempat, ku kasih nomor apa kan anu?
0: Apa, Busu?
2: Nomor perempat anu ada kawan minta nih Bapak.
0: Oh ya, enggak apa-apa dong. Aman ya, aja.
2: Tapi, nomor WA-nya aku enggak ingat, coba kita sebutkan WA-nya.
0: 0811.
2: Nah, dan aja monitornya Jimun Kuring.
0: Oh ya kah, 5819984.
2: Ah, ini gue, yang nyaring-nyaring, 0811 ya kan? Ah, 58,
0: iya. Ya kan?
2: 19984.
0: Betul,
2: benar. Ya, betul, begitu ya kan?
0: Ya, gitu.
2: Biasanya terima kasih Mbak Ira.
0: Iya,
2: sama-sama.
0: Waalaikumsalam, makasih juga Bu Sumisran, udah merapat. Sehat selalu ya, lagunya ditunggu nih. Oke, sapa lagi di WhatsApp nih, udah ada yang gabung. Ini ada Mbok Lara lagi bunyi sini. Makasih Mbok sudah dipusingkan lagunya. Semoga hari Selasa ini Mbok Mira selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan rezeki yang berlimpah. Amin. Makasih juga sudah setia menemani hari-hari kami lewat lagu sapaan dan beragam informasi ya yang dihadirkan Marian ini. Semoga yang Bu Mira lakukan hari ini selalu membawa manfaat besar, menjadi energi positif bagi pendengar Propas Samarinda lainnya. Amin. Tetap semangat menemani kami, Bu Mira. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker saat di luar ruangan, cuci tangan juga sebelum makan. Siap-siap. Makasih Bu Lara, doa baiknya mantap ya. Pokoknya doa baiknya balik lagi ke kita ya, Mbok. Makasih juga udah setia gabung Propas Samarinda ya. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya etam dangdutan, Mbak Mira.
0: Iya, siap, Bu Sudikmar. Habar apa, sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Mira, apa nih?
0: Sehat juga, Bu Su, alhamdulillah.
3: Anu ya, Bu Mira, yang jujur tak meninggal, kah?
0: Iya, baru aja, Bu Su. Hambat tadi bunyinya.
3: Berapa?
0: Hambat tadi, pagi tadi. Oh, jam hanya... sembilanan.
3: Hanya pernah ke rumahku 5 kali lebih mungkin ke
0: rumah. Masa busu?
3: Nah, wah nenek-nenek ilah. Ya, kan tetangga nenek ilah, sebelakang rumah nenek ilah.
0: Oh iya kah?
3: Itu tanggaan.
0: Oh gitu.
3: Orang kalau membukaan jendela di belakang tuh kelihatan rumahnya di belakang.
0: Oh gitu. Kuncinya kecelakaan tuh busu, si Han Sida.
3: Kecelakaan apa?
0: Yang ditahu ditabrak orang kah apakah bunyi Mbok Yuli tadi? Nah, koma 15 hari bunyinya.
3: Sehari lah, soalnya pernah ke rumah nih ke sini. Terus berduka cita, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Siap busu.
3: Agunya umpatan aja deh mer.
0: Oke lah, siap busu.
3: Busu Abdul Kadir, busu Abdul Rahim sehat, busu Mirja, busu Iswar, apa kabar busu Iswar, busu Mamat juga mau berduka juga, busu Rijani, busu Ahmad tadi. Bos Ahmad juga nih, bos apa tadi Jani? Ah, Nenek Ilah, ya sehat Nenek Ilah, apa kabar Nek? Ada juga Mbok Yuli juga, sehat. Topik juga buat segala lagi.
0: Siap.
3: Buat Mira, banyak-banyak terima kasih. Mer, ada ketemu anu kah, Bos Maika kah?
0: Salam.
3: Ya apa jar, salam ya.
0: Iya. Salam balik busu.
3: Ya, soalnya lawas sangat lebih dekat Bu Anu Bu Semeka.
0: Iya,
3: ya,
0: siap
3: semoga Bu Semeka di sana sehat Bu Semeka.
0: Amin.
3: Ya buat Bu Mira, banyak terima kasih sehat murah rezeki sosok Bu Mira.
0: Amin. Siap, Busu sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih buat Busu Dikmar dah merapat, yo. Oke lah, kalau gitu kroning sanak yang enggak merapat tentunya masih boleh benih ya. Masih mau meretungin tentunya di telepon WhatsApp, komen di Facebook atau juga di Era Digital. Tinggal dulu lagu berikutnya. Ada pilihannya Busu misalnya tadi, relakan aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Satu pohon. Lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya, Kroning Sanak ada baru terasa, dilema, kangen, maunya apa sih? Takdir asmara, lelah mengalah, tak mampu bersamamu, terbelenggu ego, cinta palsu dan kesempurnaan cinta ya. Silakan nih Kroning Sanak yang tidak merapat masih bisa benih pilih-pilih lagu dangdutnya di Marian kali ini ya. Halo Dendang Marian.
1: Marian. Langdang dan sukses.
0: Siap, Busuk Kutai apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat yo. Oke lah, gimana di sana? Cerah.
1: Cerah.
0: Cerah ya.
1: Mendung.
0: Kenapa?
1: Ada mendungnya.
0: Oh, ada mendungnya.
1: Ada.
0: Oh, enggak ada mendungnya.
1: Iya.
0: Oh, oke lah kalau gitu Busuk. Lagunya mau apa nih? Tinggal
1: apa?
0: Baru terasa, dilema, kangen, maunya apa sih? Takdir asmara, lelah mengalah, tak mampu bersamamu, terbelenggu ego, cinta palsu, sama kesempurnaan cinta, Busu.
1: Takdir asmara ya?
0: Kenapa?
1: Takdir asmara.
0: Takdir, oh, takdir asmara. Oh ya sudah, oke siap, ditunggu. Sapa siapa nih?
1: Lagu.
0: Kemudian.
1: Sesonting. Ika. Buya Yuli. Ini
0: kenapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Busu Kutai dan merapat. Lagunya ditunggu Busu yo. Kendia saya pusingkan nih takdir asmara ya. Halo Dendang Merian.
2: Dendang Merian, dangdang dutan.
0: Siap Busu.
2: Apa kabar Mbak Mira?
0: Sehat alhamdulillah. Sebentar Busu siapa ya? Busu Agok kah ini?
2: Siapa yo?
0: Aduh siap. Oh.
2: Anu, Busu Aliang.
0: Oh, Busu Aliang, ya Allah. Lawas nih ketemu nah Busu.
2: Berapa tahun sudah.
0: Iya, itu sudah. Makanya siapa ya? agak lupa maaf Busu. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat ini, tapi kita nelinga yo anu Bu Mira.
0: Oh, masih nelinga yo.
2: Nelinga. Banyak anu kan penyiar-penyiar baru sekarang.
0: Iya betul Busu. Lawas benar itu.
2: Mau mira aja lah. Aksen kan.
0: Oh gitu. Siap Hale. Lawas soalnya nah di nelinga suara kita nih Busu. Alhamdulillah sehat yo.
2: Ya itu alhamdulillah. Mudah-mudahan Mira sehat juga ya.
0: Iya amin.
2: Ya, apa sih sisa lagunya Mira?
0: Lagunya nih tinggal baru terasa, dilema, kangen, maunya apa sih, lelah mengalah.
2: Ya. Iya kangen deh sudah.
0: Oh ya sudahlah kalau gitu. Siap.
2: Ya, pokoknya kangen buat suaranya Mira ini.
0: Wah siap Busu.
2: Dengarin lagi kan.
0: Oke.
2: Ya buat Miranya ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin.
2: Berang keluar dari rumah. Dipanjangkan umur, luaskan rezekinya pokoknya.
0: Amin.
2: Ayo makasih waktunya.
0: Sama-sama leh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Busu Aliang. Lawas benih nih di nelinga suaranya soalnya. Saya selalu Busu ya. Oh, sering-sering aja gabung di Prompat Busu. Ya udah kalau gitu sapa lagi nih, udah ada yang standby di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu Mamat. Siap.
3: Dangdutan.
0: Siap Busu.
3: Baru ingat tidur, Mbok.
0: Oh ya kah? Bah mantap leh.
3: Apalagi nyaman di rumah ya, soalnya dia bisa bergerak olahraga nih, Mbok. Masih pekatnya.
0: Iya, itu sudah Busu.
3: Iya, makanya bermasker 3 aja masih tembus. Bunyi saya keras bujur nih. Mulai malam tadi itu nih, Mbok. Pejabat tuh.
0: Oh,
3: pekatnya bisa itu.
0: Itu
3: ada kebakaran
0: sudah.
3: Di jalur apa namanya itu?
0: Jalur
3: yang
0: mana?
3: Di daerah Palaran.
0: Oh iya.
3: Saya kirim ke Pro 4 itu sudah. Saya dengar berita tuh melihat jam 1 Mbok.
0: Oh
3: wah,
0: gitu.
3: Wah, misalnya nih ya sudah nih pekat lagi misalnya. Jadi nggak bisa kemana-mana, saya di rumah aja Mbok.
0: Iya.
3: Ya paling tidur ha. Dengar radio kan gitu mama eh. Dipasangin di pool kan. Ini tapi tamanya. Siap lagunya besok. Apalagi sisanya, Bu?
0: Ada baru terasa dilema maunya apa sih?
3: Oh, dilema aja dah, Bu.
0: Oh, ya sudah.
3: Dilema tapi Mbok eh sabar. Itulah pilihan hidup di dunia ini kan, Bu. Apalagi itu, kita harus sabar aja dah menghadapi itu. Apalagi saya dengar ada yang meninggal tadi, sayup-sayup sampai Mbok Yuli ngumumkan tadi.
0: Iya,
3: Cuman saya udah tahu kecelakaan itu, Mbok. Ya kan koma, sudah operasi. Nah, habis operasi itu kan pasca operasi itu ya. Tadi sudah etam untung-untungan kan. Kemungkinan ada pendarahan lagi, dokter kan berani lagi mau operasi itu Mbok karena sudah usia mungkin 50.
0: Iya.
3: Ya apa ada lagi kan? Pasrah ya. Tahu saya Mbok, cuman tidak memadahi di Pro 4 tuh selalu diingat. Karena sudah 10-an hari ini memang beritanya itu. Iya, jadi ya itu dah mulai etam ini berhati-hati, kurang mantap, Mbok.
0: Iya, itu sudah musuh.
3: Saya tuh mbak anu betanduk mbak pernah di Kampung Jawa tuh sampai motor tuh hancur baru kemari dibayin.
0: Oh iya kah?
3: Setahun yang lalu iya saya biarkan aja. Nah setelah lampunya tuh mati total baru dibayin. Jadi ya itu tadi inya yang masuk i mbak yo inya mendahkan saya salah. Sudah di punya SIM. Di ada rem muka belakang kan.
0: Memang.
3: Nah, lalu saya disalahkannya kenapa anu memasuki jadi punya salah. Kamu tuh kan harusnya tidak boleh membalap karena makan marka jalanku. Aku ambil samping kena mak-mak itu dengan anaknya begendong. Ayo terpaksa tahan nih, Mbak. Nah, jadi itu tadi ha artinya banjarnya begimit aja jalannya kan, Mbak.
0: Begimit.
3: Begimit jalan itu jangan hancap-hancap ya sampai ya ke tujuannya kada. Iya itu. Bunyi orang mamak bang, mat binget-inget jalan tuh, masih muda kan, tegak ambualang aja no, ambualang tuh jalan bunyi begamat bo. Nah itu orang tua tuh tegak itu dah mbok yo, saking anu memadah hati-hati tuh, begimit. Jadi ya mbok yo, kadang-kadang orang tuh memotong-motong etam tuh nambok rancak tuh mbok.
0: Iya memang.
3: Etam ini dipotongnya, nya belok ke kiri, coba mau ndak belok itu. Ya ngalah dulu kan di belakang etam kan ini enggak motong, Bu.
0: Iya,
3: Bu. Itu rancak kejadian tuh. Mun saya tuh, Bu, bukan tekan darah saya di jadinya memang mental saya gitu. Pasti saya kejar. Bingung kenapa motong? Mau cepat. Ada yang mati kah misalnya, Bu? Kamu dokter kah? Misalkan mau operasi kah? Enggak bunyi, mau buru-buru aja. Nah, tuh, Bu. Saya sampai walaupun lambat kayak ambualang. Jadi misalnya itu begimit, walai berjalan bejilin itu begimit, pengen hancap.
0: Iya.
3: Nah, itu Mbok, ini kan pencerahan aja sih, Mbok yo.
0: Iya.
3: Ya, jadi kan kawan etam yang jujur, yang merasa ada salah, ya dimaafkan ya, Mbok. Mudah-mudahan husnul khotimah.
0: Amin.
3: Yang ditinggalkan tabah, karena itulah sudah takdir Mbok yang bisa dielakkan lagi.
0: Iya.
3: Ini Mbok yo.
0: Mana.
3: Mun saya rancak aja ketemu. Wah, ini kan di pernah lagi sama radio tuh, Mbok.
0: Iya, jarang Bu memang.
3: Karena beliau sibuk kan. Terima kasih Mbok Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga Bu Sumamat dah merapat. Lagunya ditunggu ya. Oke deh kalau gitu kroning sanak tentunya yang masih tidak merapat di meren kali ini masih boleh benih ya, bisa ditelepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerasa Corona yang serak dapur pupus kebersamaan Etnam kali ini di Danang Merian ya. Kalau gitu makasih buat tem segalanya, dah gabung merapat, dah ngeramein, makasih juga yang udah nelinga mahayo. Habis ini lanjut lagi mau berajak Etnam segalanya jalan-jalan menelusuri wisata yang ada di Indonesia, tentunya di Janur Jajan Nusantara. Jalan-jalan ke daerah mana? Amun penasaran, tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan di sana kabut asap yang semakin tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, salah satunya gangguan pada saluran pernapasan. Salah satu warga Palangkaraya, Ismita, turut mengalami keluhan gangguan pernapasan selama kondisi kabut asap. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, kabut asap yang semakin tebal membuatnya merasa tidak nyaman bernapas, disertai keluhan batuk dan sakit tenggorokan. Sementara itu, Kepala Puskesmas Bukit Hindu Heliana mengatakan selama periode Juli hingga Agustus terjadi peningkatan kasus ISPA hingga mencapai 480 pasien. Namun pada September kasus ISPA tercatat menurun dan hingga 9 September tercatat sebanyak 307 kasus. Kondisi kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga aktivitas dan kenyamanan masyarakat sehari-hari. Warga berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal, terutama dalam memadamkan titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Masyarakat juga berharap pemerintah memperkuat penanganan dampak kabut asap dengan menyediakan masker yang layak serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni hexakosioi, berarti 600, hexakonta, 60, hex, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Banja dengan Saput Tangan Babunco Ampat. Yo kroneng sanak mengawali kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara. Kali ini Bok Mira ajak Etam segalanya jalan-jalan melihat atau cari tahu seputar mercusuar bersejarah yang ada di Indonesia. Ya, mercusuar sih sebenarnya banyak benar ya kroneng sana. Kalau di Indonesia sendiri ada sekitar 264 bangunan. Wow, tapi kali ini nggak nyampe segitu ya jalan-jalannya. Cuman beberapa maha ya kroneng sana. Nah, yang pertama nih kita jalan-jalan ke mercusuar Pantai Baron. Ini ada di tepi Pantai Baron, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa dibilang mercusuar ini ya itu udah beroperasi sekitar tahun 2014, berarti sekitar 12 tahun ya kroneng sanak. Nah, kalau jalan-jalan ke sini bisa benar tuh naik ke puncak mercusuar setinggi 40 meter ini untuk berfoto atau sekedar menikmati pemandangan alam di sekitarnya tegak Pantai Indrayanti dan Pantai Kukup. Yo, kroneng sanak. Nah, tentunya masih banyak lagi nih mercusuar bersejarah yang ada di Indonesia. Kendia yo, Etam lanjut lagi jalan-jalannya di Kawanidul nih sama Dartan Lagu Pop Daerah Nusantara.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: Wisata budaya yang satu ini banyak diminati, karena selain bisa melihat budaya setempat, kita juga bisa belajar tentang budaya lain. Di Samarinda, ada sebuah desa wisata budaya populer, yaitu Desa Budaya Pampang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Pada akhir pekan, tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun luar negeri. Setiap hari Minggu, jam 1 sampai jam 3 sore, diadakan pertunjukan seni di Lamin atau Gedung Pertemuan Desa. Gedung ini unik karena berupa rumah adat Dayak dengan ukiran khasnya. Menariknya, pada saat sedang berlangsung pertunjukan seni, semua warga desa akan mengenakan pakaian adatnya. Kita juga bisa menyewa pakaian adat untuk berfoto dengan latar rumah adat Dayak. Bukan hanya itu, di desa ini juga ada toko souvenir yang menjual beragam kerajinan warga setempat.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Halo pendengar RRI Samarinda. Kenalin, kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
2: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
1: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
2: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Hingga berita terkini,
2: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
1: Jangan lupa install sekarang ya.
2: Install sekarang.

Barat Laut Pulau Sumatera dan Barat Laut Pulau Weh, ada Pulau Brueh dengan mercusuar Willem Torren 3 yang udah dibangun nih sejak tahun 1875. Menjulang setinggi 85 meter ya. Mercusuar ini adalah salah satu fasilitas untuk pelabuhan transit di Selat Malaka yang berbatasan nih sama Malaysia, Thailand, dan India. Saat naik ke puncaknya, tuh Etam bakal ngelihat pemandangan yang grecek beneh. Selain lautan lepas, Etam juga bisa tuh melihat barisan bukit yang tertutup hutan lebat ya. Dan ternyata di sini juga masih ada loh reruntuhan bangunan Belanda yang masih tersisa tuh. Jadi secara nggak langsung tuh kayak melihat tempo dulunya Belanda tuh kronik sana, karena bisa dibilang kan ini salah satu peninggalan Belanda juga gitu ya.

Siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Suara Budaya Gunung Etam Kraning Sanak sedikit lagi. Yoh Mbok Mira ajak menelusuri wisata mercusuar bersejarah yang ada di Indonesia. Kali ini kita ke mercusuar Pulau Biawak. Nah, tegak namanya, pulau yang berada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini ternyata dihuni oleh kawanan biawak tuh Kraning Sanak. Jadi kalau etam segalanya sampai di sana ya, itu bisa mengunjungi mercusuar setinggi 62 meter. Nah, ini didirikan oleh Belanda sejak tahun 1872 gitu ya. Di sini etam bisa benih melakukan beragam aktivitas, tegak snorkeling, mancing, atau trekking di hutan bakaunya juga bisa benih tuh Kraning Sanak. Lanjut lagi kita ke mercusuar Pulau Sebira. Ini ada di Kepulauan Seribu ya. Ada mercusuar tua yang udah berdiri nih sejak tahun 1869 di Pulau Sebira ya. Jadi Belanda itu membangun mercusuar ini untuk memandu kapal dari Belanda masuk ke Batavia atau Jakarta pada zaman penjajahan ya. Etam segala bisa benih melakukan aktivitas snorkeling atau mancing gitu ya. Itu boleh benih tuh dilakuin di pulau yang satu ini ya. Terakhir etam ke mercusuar Tanjung Kalian ya. Ini bisa dibilang menjadi salah satu mercusuar tertua di Indonesia bunyinya sih. Nah, ternyata ini dibangun oleh Belanda sejak tahun 1862. Terus juga di sini ada tugu penghormatan kepada korban pembantaian massal oleh tentara Jepang yang terjadi di tahun 1942. Nah, di sini etam bisa benih tuh dari puncak mercusuar menikmati pemandangan Gunung Menumbing tuh Kraning Sanak. Oke, itu tadi ya, udah Mumir ajak jalan-jalan ngelihat mercusuar bersejarah yang ada di Indonesia. Yo, informasi ini kutip dari cnnindonesia.com. Setelah ini etam bakal masuk sesi Zona Petang, tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan rencana penurunan status aktivitas Gunung Anak Rakatau GAK dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada tidak berarti kawasan gunung api tersebut bisa dikunjungi secara bebas. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu menegaskan Gunung Anak Rakatau tetap berada dalam kawasan cagar alam gugus Pulau Anak Rakatau. Oleh karena itu, masyarakat ataupun wisatawan tetap tidak diperbolehkan masuk ke kawasan konservasi tanpa izin. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Wilayah 3 Lampung, Itno Itoyo mengatakan penurunan status yang ditetapkan Badan Geologi melalui PVMBG berkaitan dengan tingkat aktivitas vulkanik bukan perubahan status kawasan konservasi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: cerai, kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
1: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Romo Patar Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Kroning Sanak. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankannya. Yo, kali ini tentunya Mas Embo Mirakoni Etam segalanya masuk di sesi zona petang. Tentunya beragam informasi bakal hadir ngone Etam segalanya di malam hari ini ya. Untuk informasi cuaca kawasan CRM Yamen terpantau aman ya Kroning Sanak, kalau dilansir dari laman BMKG. Samarinda sendiri bakal berawan ya cuacanya Kroning Sanak sepanjang malam ini ya. Dan untuk lalu lintas ramai lancar, jadi buat teman segalanya lagi berkendara di malam ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Tentunya beragam informasi bakal hadir ya, sambil tadi kan sudah dikawani dengan lagu religi, kali ini bakal hadir di ruang dengar Etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi denger Perompat RRI.
2: Oh iya, emang bisa? Lewat
3: HP? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
2: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
3: Oke deh, keren.
4: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Kami udah download nih RRI digitalnya.
5: Kalian kapan?

Kali ini Kroning Sanak, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menganalisa pendidikan negeri gratis. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pendidikan negeri di tanah air itu gratis. Jadi dirinya bilang arahan Presiden Prabowo supaya anak-anak Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan negeri, dan Presiden pun ingin anak-anak yang mampu secara ekonomi itu bisa mengakses pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar SD sampai perguruan tinggi. Dan dirinya bilang Presiden Prabowo sendiri akan menggelar rapat terbatas ratas terkait pendidikan negeri gratis, dan rencananya rapat ini bakal digelar pekan depan, Keroan dan Sanak. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju kalau pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama SMP, sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis, Keroan dan Sanak. Informasi lengkapnya bisa etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Dan sampai di sini Mbok Mira kawan etam segalanya ya, dalam sajian sama Dendang Merian. Udah Mbok Mira kawan dari Dendang Merian tadi ya, sampai ndak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih buat yang udah setia nih manting perempat sama Rinda dari hamba tadi sampai malam ini Mbok Mira yang siaran. Kendia bakal dilanjutin bersama dengan Mbok Tata yo dalam sajian sama Dendang Malam. Kalau gitu sampai jumpa dan kesempatan Kroning Sana, selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari ini, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4 RR Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Hitam jam 19 waktu Indonesia Tengah. Keren di sana, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Benenukan memperkuat kualitas pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan WBP melalui program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini direalisasikan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lanuka serta dukungan tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Kalapas Kelas 2 Benenukan, Doni Setiawan menyampaikan langkah ini merupakan investasi jangka panjang agar para warga binaan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan mental untuk kembali produktif dan beradaptasi positif di tengah masyarakat. Inisiatif ini juga menjadi bentuk nyata komitmen Lapas Nunukan dalam mendukung program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas nomor 11 demi mewujudkan pembinaan yang humanis, edukatif, dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum jadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
3: Nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
4: Iya, benar deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
3: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
4: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
3: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
4: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
3: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
4: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
5: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Samarinda. Kerana sana balik lagi di malam hari ini bersama Mbok Tata ya, mengenai tetap galanya sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi di malam hari ini ada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Untuk informasi pertama ini seputar perakhiran cuaca di kota Samarinda ya Bu Sumbok ya. Ini Mbok Tata lihat dari laman bmkg.go.id. Secara keseluruhan terpantau kota Samarinda ini cuacanya berawan ya, dengan suhu 26 sampai 27 derajat Celcius. Jadi ya cukup aman begitu ya untuk etam perjalanan, karena cuaca juga masih panas ya akhir-akhir ini. Pun malam nih masih panas juga gitu ya, jadi sampai keringetan gitu kan, nyalain kipas, nyalain AC biar di kepanasan, tapi di papal ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya Bu Sumbok ya, karena kita juga masih dilanda kabut nih, jadi tetap selalu menjaga kesehatan, pakai maskernya dan minum vitamin ya, biar tubuh kita tetap selalu sehat dan fit ke depannya. Oke, kita berlagu dulu ya sembari menunggu azan Isya pada pukul 19 lewat 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Iya, kita dengarkan tadi lagu Jawa ya, berjudul Kidung Tresno. Oke, lanjut lagi Etam di program Beranda ya, keren di sana. Untuk informasi berikutnya, ini mengenai musim kering di Kaltim, diperkirakan berlangsung hingga bulan Oktober. Jadi BPBD Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap hujan yang mulai turun sebagai tanda berakhirnya musim kering. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menjelaskan hujan yang turun wayah ini masih bersifat sporadis atau sedikit-sedikit gitu ya. Jadi periode musim kering sendiri diperkirakan masih akan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober mendatang. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan mengingat kondisi kering ini berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih serta meningkatkan resiko kebakaran di sejumlah wilayah. Demikian informasinya dikutip dari laman rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
4: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo. Ini informasi terakhir ya mengenai Kaltim siapkan pompa hadapi ancaman kekeringan pertanian. Pemerintah Provinsi Kaltim mengantisipasi ancaman kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian akibat fenomena El Nino dengan mengoptimalkan bantuan sarana pompa air bagi kelompok tani. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan menjelaskan selain memaksimalkan ratusan unit pompa yang telah didistribusikan dari APBN KPBD, petani juga diarahkan menggunakan varietas padi genjah yang tahan kekeringan seperti Impari dan Impago agar produksi pangan tetap terjaga. Informasinya dikutip dari laman ri.co.id yang sekaligus menutup urusan etam ya di program Beranda. Selanjutnya nih akan ada program Besepra berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Ketua TPPKK Kabupaten Nunukan, Andi Anisa Mutia Irwan, menyerahkan bantuan peralatan produksi kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K Muslimah di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan. Bantuan ini diberikan untuk mendongkrak kapasitas produksi olahan makanan lokal. Kelompok yang beranggotakan 10 perempuan ini sebelumnya telah sukses memproduksi berbagai macam makanan seperti kue kering, tepi singkong, beragam keripik, hingga bawang goreng. Khusus untuk produk bawang goreng, kelompok ini mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Melalui program 17 Arah Perubahan, bantuan berupa kulkas, kompor gas, dan peralatan dapur lainnya diharapkan dapat membuat proses produksi menjadi jauh lebih efisien. Ketua Kelompok Muslimah, Nur Hayati, menyambut baik bantuan tersebut dan berharap peningkatan kapasitas produksi juga dapat membuka peluang untuk memberdayakan lebih banyak warga di sekitar. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Loh, Dek, kok digantung di lemari? Kan udah dipakai bajunya.
3: Emangnya kenapa, Kak? Kan bajunya baru sekali pakai, lagian juga bersih tuh.
2: Iya sih, walaupun terlihat bersih, pakaian sudah dipakai bisa mengandung keringat, minyak dari kulit, debu, dan kotoran yang menempel. Terus kalau digabung sama pakaian bersih, ih, tercemar tahu yang lain.
3: Jadi harus diapakan dong bajunya?
2: Iya, bajunya ditaruh di tempat pakaian kotor, biar dicuci. Jangan biasakanlah gantung pakaian bekas di dalam lemari, sarang nyamuk tahu.
3: Oke deh, ih memang deh kakakku ini yang paling peduli sama adeknya.
2: Ye, kepedean, peduli sama kebersihan tahu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara, Bromo Teresa Marinda, Besumbo ya. Eta ada di program Besepra, kesan seputar budaya daerah. Jadi, untuk malam hari ini akan membahas mengenai upacara adat Ngalaksa. Jadi, apa sih sebenarnya upacara adat ini? Ngalaksa merupakan upacara tradisional masyarakat Sunda yang dilaksanakan berhubungan dengan kesuburan lahan pertanian ya. Jadi, upacara ini merupakan ungkapan kepercayaan lokal masyarakatnya terhadap Nyi Pohaci dan Karuhun atau roh nenek moyang gitu Besumbo. Jadi Nyi Pohaci ini nama lain dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi Kesuburan. Nah, setiap musim panen itu Eta bisa lihat tarian rengkong pada event upacara adat Ngalaksa ya, diiringi dengan tarian tradisional Ngalaksa yang diadakan setiap bulan Juni. Jadi upacara ini sejenis upacara yang membawa padi ke lumbung. Jadi rengkong ini adalah sebuah gandar untuk membawa beras yang berlubang. Nah, di dalam tarian rengkong gandar itu dibawa oleh orang-orang sambil berjalan menari ke lumbung padi. Jadi saat berjalan menari ke lumbung padi itu, orang-orang yang membawa tadi itu ya, lumbung padi tadi, lubang yang ada di dalam gandar menghasilkan bunyi musik yang punya ritme yang sama dengan orang yang berjalan mengikuti upacara tersebut. Jadi masyarakat Rancakalong menggelar upacara adat Ngalaksa ini selama satu minggu tanpa henti dan diiringi seni tradisional Tarawangsa. Secara umum, upacara adat Ngalaksa ini punya maksud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas kesuksesan dan keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat di desa Rancakalong maksudnya ya. Jadi ungkapan rasa syukur ini merupakan luapan kegembiraan yang diperoleh karena panennya berhasil begitu ya, maka diadakannya tadi tradisi Ngalaksa ini. Nah, kemudian lanjut lagi, upacara Ngalaksa ini ada beberapa penyelenggara teknisnya ya. Jadi yang pertama itu ada namanya ketua rurukan atau ketua kampung. Nah, ini tugasnya untuk memimpin upacara dan mengatur jalannya upacara. Jadi ketua rurukan akan membuka acara di awal untuk memberikan contoh kepada peserta upacara mengenai semua kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Jadi seorang ketua ini harus bisa menjaga sehingga jalannya upacara dikeluar dari kaidah khusus ya dalam upacara tersebut. Dan ada beberapa petugasnya lagi ya dalam upacara adat Ngalaksa. Nanti buat tata bahas lagi, Eta mendingan dulu lagi yang satu ini.

0: Aduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi mengenai upacara adat Ngalaksa ya Bu Sumbo. Jadi penyelenggaranya gitu dalam melaksanakan upacara ini tadi sudah Mota sebutkan ada ketua rurukan ya. Kemudian ada namanya juru ijab atau wali puhun. Jadi tugasnya selaku mediator yang mengucapkan mantra-mantra dan doa untuk roh para leluhur. Jadi juru ijab harus hafal mantra dan doa dalam upacara karena juru ijab ini merupakan sesepuh paling tua dalam jajaran struktur upacara atau bisa disebut juga dengan ketua adat. Kemudian ada candoli yang tugasnya menunggu dan mengerjakan segala pekerjaan dan keperluan di tempat penyimpanan sesaji. Lanjut lagi ada namanya saihu, juru tulis dan petugas-petugas lainnya ya. Dan untuk membedakan antar penyelenggara upacara dengan masyarakat umum, setiap petugas ini memakai tanda khusus yaitu selendang yang dipasang dari bahu sebelah kiri ke pinggang sebelah kanan. Dan upacara adat Ngalaksa ini dilaksanakan kurang lebih selama 7 hari. Secara umum, upacara dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu pasti adanya persiapan atau berunding ya. Jadi persiapan dilaksanakan sebelum kegiatan upacara. Jadi dalam tahapan ini, sesepuh dari masyarakat setempat terlebih dahulu mengadakan musyawarah begitu ya. Kemudian diadakan juga mufakat tentang kapan waktunya, tempatnya di mana, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara tersebut. Kemudian ada pengumuman bewara. Di sini maksudnya untuk menyampaikan hasil perundingan kepada masyarakat, mulai dari jadwalnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan nih Bu Sumbo. Jadi selain mempersiapkan itu, masyarakat juga bisa menyiapkan fisiknya dan mental karena suasana pada waktu upacara merupakan suasana yang sakral.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Lainnya dari upacara adat Ngalaksa ya, ada namanya ijab kabul. Tapi ijab kabul bukan buat nikah ya, tapi ini adalah kegiatan upacara yang disampaikan dalam tahap buarat oleh sesepuh. Jadi di mana tempat itu dilakukan ijab kabul, yaitu tahap juru ijab atau seseorang sesepuh akan membacakan ijab dan kabul yang diakhiri dengan baca doa. Kemudian tahapannya ada mera-mera, membagikan hasil sumbangan dari masyarakat untuk keperluan acara. Lalu ada ngalung surken atau menurunkan setelah selesai mempersiapkan persiapan. Jadi tahapannya adalah padi itu diturunkan ya, yang sebelumnya disimpan di lumbung. Jadi juru ijab membuka tahap ngalung surken, kemudian membakar menyan. Tujuannya untuk agar para leluhur itu memberikan keselamatan maksudnya ya, selama pelaksanaan upacara. Kemudian ada namanya nginepken atau menyimpan. Jadi tahapan ini dilakukan oleh perempuan setelah proses tari yang ditemani oleh laki-laki. Jadi dimulai dari ada namanya saehu ya, laki-laki berputar 3 kali, kemudian diikuti oleh perempuan yang membawa dupa isinya sesajen dan tempat yang berisi beras yang telah melewati proses penumbukan. Setelah itu nanti perempuan masuk ke lumbung untuk menyimpan beras yang telah dibawa. Kemudian setelah melakukan beberapa tahapan tadi seperti mau tata bilang, kemudian ada namanya hiburan. Jadi hiburan ini dilaksanakan pada hari kedua sampai hari keempat. Lalu ada mesel atau menumbuk padi, yang artinya adalah upacara adat Ngalaksa untuk menumbuk ya. Jadi mesel ini dilaksanakan 2 kali. Pertama setelah tahap ngalung surken yang tadi, kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan lekasan. Jadi maksudnya untuk menumbuk beras jadi tepung, yang bisa disebut juga dengan proses nipung. Kemudian yang terakhir adalah tahap lekasan. Tahapan ini merupakan tahapan puncak dari proses upacara adat Ngalaksa ya. Dan lekasan ini dilaksanakan pada hari kelima atau hari penutupan. Ya, panjang benih ya penjelasannya ya. Semoga Bu Subo bisa mengerti nih apa yang buat Tata maksud ya. Jadi itulah informasinya lengkapnya dikutip dari laman budayaindonesia.org. Selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah karena drama legenda dan pantas Sunda ya Bu Subo. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Masjid Darul Falah Pulau Betung Desa Malina Hulu berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Sebanyak 17 batang malai telur merupakan sumbangan dari masyarakat serta ketan wasul menghiasi bagian dalam masjid. Tradisi ini menjadi wujud kebersamaan warga dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad. Ketua Panitia sekaligus Ketua Masjid Darul Falah Anwar Zainuddin mengatakan jumlah sumbangan malai telur sebenarnya lebih banyak. Namun sebagian tidak dipasang karena keterbatasan ruang agar kenyamanan jemaah yang hadir tetap terjaga. Peringatan ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi antar warga serta menjaga kelestarian tradisi keagamaan di tengah masyarakat Desa Malina Hulu. Demikian Habar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Habar Etam esok hari.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warnanya sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disangkul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronesana, sebelum etam berlanjut ke Pantai Sunda, kita dengarkan dulu drama legenda berjudul Pinangan Andi Mapenyuki.
2: Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sadurengas. Penduduknya hidup rukun dan damai di bawah kepemimpinan Panembahan Adam. Panembahan Adam mempunyai seorang anak yang cantik jelita. Ajir Enah namanya. Wajahnya bagaikan bulan purnama yang bersinar. Begitu pula dengan perangainya yang mulia dan suka menolong orang. Karena kecantikannya membuat Andi Mapanyuki dari Kerajaan Bugis Paniki terpikat dan ingin menjadikannya istri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Pinangan Andi Mapanyuki. Pada suatu hari, Kerajaan Sadurengas kedatangan rombongan dari Kerajaan Bugis Paniki yang dipimpin oleh Andi Mapanyuki. Kedatangan rombongan tersebut disambut Panembahan Adam dan permaisuri serta rakyat Sadurengas dengan sukacita.
3: Selamat datang di kerajaan kami. Silakan duduk. Kalau boleh tahu, apa maksud dan tujuan kalian datang kemari? Dan dari mana asal kalian?
4: Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih Puang atas sambutan yang diberikan kepada kami. Kami berasal dari Kerajaan Bugis Paniki, jadi maksud kedatangan kami adalah ingin mengadakan perdagangan di negeri Puanku yang makmur ini.
3: Baiklah, kami dari Kerajaan Sadurengas sangat menghargai maksud kedatangan tuan-tuan dari Kerajaan Bugis Paniki. Dan semoga hubungan persaudaraan dan perdagangan di antara kita dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
4: Terima kasih Puanku, sudah menerima kami semua dengan baik.
3: Sama-sama. Mulai sekarang, kamu dan rombonganmu bisa menetap di Sadurengas.

0: Pengawal, inilah tempat tinggal kita di sini.
1: Baik, Buangku.
0: Kita akan menjalankan usaha di sini dan melibatkan rakyat di sini juga.
1: Siap, laksanakan, Buangku. Semoga usaha ini berkembang pesat.
0: Sekarang, kita istirahat. Siapa gadis itu? Sepertinya dia menuju ke istana. Cantik sekali. Aku harus cari tahu siapa dia.
2: Pengawal! Pengawal! Cepat kemari!
1: Ada apa, Puang? Memanggil hamba?
0: Sini kemari! Kamu lihat gadis itu.
1: Gadis yang berjalan ke istana bersama dengan pengawalnya, Puang.
0: Betul! Sekarang, kuperintahkan kau cari tahu siapa gadis itu.
1: Baik, Puangku. Puangku, saya sudah mendapatkan informasi gadis itu.
0: Siapa gadis itu?
1: Gadis itu bernama Aji Reena. Dia adalah putri istana, putri satu-satunya Panembahan Adam.
0: Putri dari Panembahan Adam? Sepertinya aku jatuh hati padanya.
1: Puangku, Puangku.
0: Iya.
1: Apa ada tugas lainnya untuk hamba, Puang?
0: Sekarang kalian mempersiapkan diri dan panggil Sulek Watenge kemari.
1: Baik, Bangku. Segera hamba laksanakan. Puangku, ada apa gerangan? Engkau memanggil hamba.
0: Sebagai panglima kepercayaanku, apa kau tahu kira-kira aku memanggilmu tiba-tiba kenapa?
1: Ampun, Puangku. Hamba tidak berani mengatakannya.

0: Mbak takut salah.
1: Baiklah. Jadi, aku melihat seorang gadis cantik tersenyum kepadaku saat aku sedang bersantai. Senyumannya sangat menawan sekali. Aku tak bisa melupakannya. Dan ternyata gadis itu putri satu-satunya penembahan Adam. Ajirena namanya. Karena itu, aku perintahkan kepadamu. Pergilah menghadap penembahan Adam untuk melamar Ajirena untukku.
0: Baik, Puangku. Kami akan laksanakan perintah Puangku.

0: Ada keperluan apa kamu kemari dengan pakaian adat Bugis lengkap seperti ini?
1: Ampun, ampun Tuangpu. Sebenarnya kedatangan kami kemari untuk menyampaikan keinginan puang kami kepada penembahan Adam.
0: Keinginan? Maksudnya?
1: Jadi kami diutus menghadap puangku penembahan untuk melamar putri penembahan Aji Raena untuk dijadikan pendamping hidup tuang kami, Andi Mapayaki.
0: Jadi Andi Mapanyuki menginginkan anakku untuk dijadikan pendampingnya. Saya harus bertanya dulu dengan putriku tentang niatan ini. Jadi kalian bersabarlah. Datanglah lagi setelah 3 bulan purnama.
1: Terima kasih, puangku, penembahan. Kami akan datang lagi sesudah 3 bulan purnama mendatang. Kalau begitu, kami izin untuk kembali ke negeri kami di Bugis Paneki.
2: Ada apa ayah memanggilku kemari?
0: Ada yang ayah ingin bicarakan ke kamu.
2: Apa itu ayah?
0: Jadi anakku, Aji Raena, Andi Mapanyuki dari kerajaan Paneki ingin meminangmu. Apa kamu berkenan menerimanya?
2: Ayahanda tercinta, sebenarnya Ananda kurang berkenan terhadap pinangan Andi Mapanyuki karena hati Ananda tidak tertarik padanya. Ananda masih belum ingin terikat dengan siapapun.
0: Apakah kamu sudah punya lelaki pilihanmu sendiri? Jika memang begitu, katakanlah pada ayah.
2: Ayah, Ananda belum menemukan laki-laki yang Ananda suka sampai sekarang.
0: Baiklah putriku, jadi kamu menolak pinangan Andi Mapanyuki?
2: Iya ayah, maafkan putri ayah ya.
0: Tidak apa-apa putriku, nanti ayah sampaikan kepada utusan dari mereka saat kemari.

0: Selamat datang tuan-tuan di kerajaan kami. Dan mohon maaf jika dalam penyambutan masih banyak kekurangan.
1: Terima kasih atas sambutan penembahan dan juga rakyat Sandurengas kepada kami. Jadi langsung saja, kami datang kembali sesuai dengan perjanjian kita untuk menentukan pinangan tuanku Andi Mapanyuki kepada Aji Erenah setelah 30 nama berlalu.
0: Sebenarnya kami sangat senang dengan keinginan Tuan Andi Mapanyuki dari Paneki untuk mempererat tali kekeluargaan di antara kita. Tapi, keinginan Tuan Andi Mapanyuki belum dapat dikabulkan.
1: Apa alasannya, Puangku, Penemban Adam?
0: Seperti yang tuan-tuan lihat, anakku Aji Erenah masih sangat kecil untuk dijadikan pendamping hidup Tuan Andi Mapanyuki. Dan dia juga belum siap untuk bersuami. Karena itu, jika Tuan Andi Mapanyuki mau bersabar, tunggulah beberapa tahun lagi untuk datang ke Kerajaan Sadurengas kembali.
1: Baiklah, Puangku, Penembahan Adam. Berita ini akan kami sampaikan kepada Puang kami, Andi Mapanyuki. Puangku, saya membawa berita dari Kerajaan Sandurengas.
2: Bagaimana? Apakah lamaranku diterima?
1: Maaf, Puangku. Putri menolak lamaran Puang.
2: Apa? Kenapa?
1: Jadi, karena Putri masih kecil, Puang, dan belum siap bersuami, Penembahan Adam juga mengatakan untuk bersabar dan kembali lagi beberapa tahun lagi.
2: Tidak bisa Midi diterima. Kenapa kasiri, Kak? Sekarang kita atur siasat untuk menyerang kerajaan itu.
1: Siasat bagaimana, Puang?
2: Kita akan menyerang Kerajaan Sadurengas dan merebut Aji Reena untuk menjadi milikku. Sekarang, kerahkan semua pasukan untuk ikut menyerang.
1: Baik, Puang.
3: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah siasat yang diatur Andi Mapanyuki bersama pasukan Paniki bisa mengalahkan Kerajaan Sadurengas atau sebaliknya? Dan apa yang disiapkan Kerajaan Sadurengas untuk menghadapi pasukan Paniki? Ikuti kisahnya di drama legenda Peperangan di Sadurengas. Drama legenda Pinangan Andi Mapanyuki, produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Rudinta, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Penembahan Adam, Andi Mapanyuki diperankan Niswar, Putri memerankan Aji Reenah, Rizky sebagai Suliwatenge, pengawal diperankan Sandi, Tenik Hartati, montase dibantu Zidan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara, Perumatan Desa Samarinda, Wilujeng Wengi ya, Sadayana, apa nih ya, Teh Tata kembali lagi hadir menemani Akang Teteh ya di Pantai Sunda malam hari ini. Dan seperti biasa akan ada Teh Is yang menemani ya, dan memberikan informasinya seputar budaya Sunda nih. Coba kita sambungkan dulu dengan Teh Iis ya di Pantai Sunda malam hari ini. Udah lama juga nggak bertemu dengan Teh Iis nih. Kita sapa dulu Teh Iis. Halo, assalamualaikum Teh Iis.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kumaha damang Teh?
1: Alhamdulillah. Kumaha Teh Tata? Oke didinya.
0: Sehat-sehat aja nih Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu Teh Is nih loh.
1: Baru ketemu lagi malam ini ya.
0: Iya betul. Kangen juga sama Teh Is nih. Teh Toyib katanya Kang Wahyu. Iya deh. Ini kita boleh sapa dulu pendengar Perompat Teresa Samarinda Teh.
1: Oke. Wilujeng wengi sampurasun. Assalamualaikum para pendengar Perompat. Ketemu lagi dengan Teh Is dan Teh Tata di acara Pentas Sunda. Yang mana setiap Pentas Sunda pasti selain mendengarkan kawih-kawih Sunda, kita juga akan ada ngobrol sedikit lah. Karena sekarang ini lagi musim kemarau ya, nggak tahu ini Teh Tata di Samarinda apakah udah ada hujan atau belum.
0: Hujannya cuma tipis-tipis, terus cuma 2 menitan doang. Sedikit banget, jadi nggak berasa hujannya nih Teh.
1: Oh iya. Nah karena sekarang ini di mana-mana ya musim kemarau, tapi udah mulai sih di sebagian tempat udah ada yang udah hujan. Tapi kebetulan di Bandung ini kemarin juga cuman basah-basah sedikit di tanah, udah nggak ada lagi. Hari ini juga udah mendung-mendung, nggak ada lagi. Nah ini karena bertepatan dengan musim kemarau, nah ini kita akan sedikit berbicara mengenai Cingcowong, tradisi meminta hujan dari Kabupaten Kuningan yang bernuansa mistis.
0: Waduh, nah. Agak-agak serem sedikit ya Teh ya.
1: Nah ini kita akan sedikit bicara mengenai Cingcowong ini gitu. Okay. Kan sebagian mungkin ada sebagian ya tempat yang misalkan meminta hujan dengan ada tradisinya seperti apa gitu. Nah ini kebetulan tradisi ini yang dari Kabupaten Kuningan.
0: Oke.
1: Jadi selain itu juga bagi para pendengar yang mau minta kawih-kawihnya tetap aja hubungi ke ini, karena WA-nya nggak bisa di ini ya.
0: Iya, jadi misalnya chat aja ya.
1: Ya, chat aja.
0: Atau telepon pakai pulsa.
1: Teleponnya kemana?
0: Ya. Telepon pulsanya 0417276656 ya. Untuk Kang Tete yang mau telepon atau mau temu kangen dengan Teh Is ya melalui udara nih. Boleh banget ditunggu teleponnya ya. Oke. Boleh kita mulai nih Teh. Gimana sebenarnya tradisi Cingcowong ini?
1: Jadi Cingcowong ini, tradisi Cingcowong ini merupakan sebenarnya ini satu kearifan lokal ya, yang ini berasal dari nama daerahnya itu Lur Agung Landeh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, pelaksanaan Cingcowong ini terkait dengan ketergantungan manusia terhadap alam, yaitu sebagai sumber kehidupan lah, yaitu air ya. Nah, tradisi Cingcowong adalah tradisi meminta hujan yang dilakukan terutama ketika terjadi kemarau yang berkepanjangan. Nah, air hujan tidak hanya akan memberikan penghidupan bagi manusia kan, namun juga ya bagi sawah, kebun, ya, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, Cincauwong ini arti arti dari tradisi Cincauwong berasal dari istilah dalam bahasa Sunda yaitu cing dan cowong. Nah, kata cing bermakna sama dari kata cik yang berarti coba. Dan kata cowong yang berarti biasa berbicara keras. Nah, jadi mungkin kalau di itu dalam segi bahasa ya, Cincauwong itu memiliki arti mencoba berbicara keras. Nah, ada pula pengertian dari ya sumber lainnya lah bahwa arti Cincauwong ini berasal dari kata cing yang dalam bahasa Sunda berarti teguh, atau dalam bahasa Indonesia berarti terka katanya. Nah, sementara kata cowong yang merupakan kependekan dari kata wong yang dalam bahasa Jawa berarti orang. Nah, sehingga keduanya disatukan, cing cowong ini berarti terka siapa orang itu gitu. Nah, dan untuk perlengkapan tradisi atau ritualnya cing cowong ini, tradisi Cincauwong ini kan terdiri tergolong seni ritual meminta hujan. Nah, yang menggunakan jejelmaan kalau dalam bahasa Sunda ya, atau orang-orangan. Nah, berupa boneka yang kepalanya terbuat dari batok kelapa dan badannya terbuat dari bubu ikan. Bubu ikannya itu kan ada itu apa lengkungan-lengkungan gitu kan?
0: Iya.
1: Kalau ini, nah, jadi boneka Cincauwong berfungsi sebagai alat untuk memanggil roh-roh gaib yang kerap disebut dengan, kalau istilah sekarang ya, namanya jelangkung kan. Nah, jadi ritual ini menggunakan alat pengiring berupa buyung sebagai kendang yang terbuat dari tanah liat dan ceneng atau bokor sebagai ketuk. Nah, jadi ada alat musiknya juga, alat musiknya khusus itu. Selain itu, digunakan perlengkapan pendukung untuk ritualnya ini berupa taraje atau tangga yang dari bambu itu. Namanya kalau dalam bahasa Sunda itu taraje.
0: Taraje ya.
1: Ya, sama kalau bahasa Indonesianya itu tikar. Nah, sisir dan cermin, sisir ya sisir kan, cermin. Nah, serta air dan bunga kamboja yang disimpan dalam wadah itu, dalam baskom gitu ya, air yang ada bunga kambojanya. Nah, disiapkan pula parukuyan atau pedupaan atau istilah ininya ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin kalau bahasa Sunda itu kan parukuyan, atau juga kayak sesajen-sesajen lah. Biasanya parukuyan ini yang dibakar itu, yang dibakarnya itu adalah kemenyan. Nah, serta aneka sesajen yang terdiri dari ada telur asin, kopi, rokok atau cerutu, congcot atau tumpeng kecil ya biasanya. Nah, tek-tek atau seperangkat bahan untuk nyirih, ada kan untuk pinang. Ya, sirih pinang gitu kan. Nah, ada juga makanan ringan seperti kue-kue basah dan buah-buahan manis. Nah, setelah semua persiapan lengkap, maka tradisi Cincauwong pun udah bisa untuk dilaksanakan. Nah, jadi pelaksanaan tradisi Cincauwong ini biasanya dipimpin oleh seorang yang dinamakan punduh atau pemimpin atau apa, orang yang dituakan lah. Dan dia itu biasanya memiliki kemampuan khusus yang menghubungkan antara makhluk dan kekuatan supranatural, betulah. Kalau istilah sekarang mungkin lebih di ini dukun gitu ya.
0: Oh iya.
1: Kayak gitulah. Paranormal ataupun biasanya gitulah di ininya. Biasanya orang itu yang bisa menghubungkan antara makhluk gaib dengan yang tadi orang-orangannya tadi. Nah, seorang punduh ini akan dibantu oleh beberapa orang yang bertugas untuk memegang boneka cincawong atau jailangkung tadi, serta memainkan dua alat musik utama yaitu buyung dan bokor. Nah, ada pula sinden yang bertugas melantunkan lagu-lagu tertentu untuk mengiringi tarian boneka cincawong. Biasanya bonekanya itu kalau udah masuk ke ritual itu, ya bergerak sendiri gitu.
0: Oh, bisa nah, jadi, kayak jelangkung beneran nih, Cah?
1: Iya, betul, kayak jelangkung gitu. Jadi permainan buyung dan bokor serta sinden itu memainkan lagu sebagai tanda dimulainya ritual. Nah, punduh dan pembantunya ini akan memegang boneka cincawong masuk ke dalam tempat ritual, biasanya udah ada apa di garis, ada garisnya gitu loh. Biasanya mereka itu gitu.
0: Nah, Teh.
1: Nah,
0: ini...
1: dan
0: sebentar. Tadi ini nelpon tapi kenapa? Terputus lagi, enggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja, Teh.
1: Oh. Nah, ini boneka cincawong juga dipegang itu kan dipegang sama ya yang pembantu-pembantunya dari punduh tadi kan. Nah, ini biasanya dia akan digerakkan seakan berjalan di antara anak-anak tangga. Jadi di taraje tadi kan, tangga tadi kan. Biasanya awal-awalnya dina itu seperti berjalan gitu di tangga itu. Nah, biasanya kan tangganya itu diletakkan di atas lantai. Jadi enggak diberdirikan. Ini aja tangganya itu digelar gitu aja. Nah, jadi mulai dari awal sampai akhir gitu, dari ujung ke ujung gitu lah. Biasanya dia itu akan bolak-balik, biasanya dibawa bolak-balik jalan-jalan gitu si jelangkungnya itu. Nah, kemudian si punduhnya ini akan duduk di tengah tangga dengan memangku boneka cincawong. Nah, dan menghadapkan wajah. Nah, ini biasanya yang paling mengerikan itu biasanya menghadapkan wajah boneka itu ke arah cermin. Tadi kan harus ada sisir sama cermin. Nah, biasanya si punduhnya ini kemudian melakukan gerakan seperti menyisir rambutnya boneka menggunakan sisir tadi, dan bonekanya itu tetap menghadap ke cermin. Nah, para pembantu yang duduk di samping punduh itu memegang sabuk atau yang dikenakan boneka. Biasanya boneka itu kan dikasih baju gitu. Ada kayak dikasih pendeng gitu kan. Nah, itu biasanya dipegang itu pendengnya itu. Nah, boneka cincawong ini karena bonekanya akan mulai bergerak mengikuti alunan lagu. Biasanya dari awal itu dia kalau yang udah merasa gitu ya, yang biasanya ikut ritual itu, si boneka ini tuh langsung jadi berat katanya kalau udah terisi sama makhluk gaibnya itu. Ya itulah. Jadi biasanya semakin lama boneka cincawong itu akan bergerak seperti tak terkendali biasanya kalau udah kemasukan itu. Nah, jadi setelah kalimat terakhir dari lagu cincawong dinyanyikan oleh sinden, gerakan tak terkendali ini dipercaya mendatangkan bahwa boneka cincawong tersebut telah dimulai dirasuki roh gaib. Jadi biasanya berat, pergerakannya itu nggak terkendali gitu. Nah, ini sebenarnya itu ada di luar nalar gitu ya. Tapi kerap dihubungkan dengan hal-hal yang bernuansa mistis. Nah, ada kalanya boneka cincawongnya itu akan bergerak mendatangi kerumunan penonton dan membuat mereka berhamburan karena biasanya ketakutan gitu kan. Jadi gitulah seperti ininya. Dan untuk menetralkan suasana, biasanya si punduh ini mengucapkan kata-kata cincawong, cincawong. Nah, itu panggilan gitu kan. Nah, hulu canting awak bubu, nah, yang berarti kalau diartikan kata-katanya ya, cincawong, cincawong, kepalanya canting, badannya bubu gitu. Jadi sambil terus diiringi dengan cipratan air dari bunga kemboja gitu kan, kepada para penonton, dan si penonton itu biasanya berteriak mengucapkan hujan, hujan, hujan gitu. Seperti itulah.
0: Ya, merinding jadi, ya.
1: Iya. Jadi saat tradisi cincawong ini sudah mulai mengalami pergeseran sebenarnya ya. Ya kalau dulu itu tradisi cincowong ini biasanya untuk memanggil hujan, tapi sekarang ini mulai dimodifikasi lah dari ritual memanggil hujan menjadi tarian atau seni hiburan rakyat sebenarnya sekarang ada gitu intinya. Tapi ya itu biasanya kalau hiburan yang ada cincowong itu biasanya ada yang kerasukan lah gitu.
0: Iya, karena
1: Ya itulah.
0: iya memanggil yang begitu ya.
1: Ya
0: nah ini
1: karena
0: teh.
1: Itu kan ritualnya seperti itu.
0: Betul. Sudah ada
1: Mungkin
0: yang nelpon nih teh.
1: bagi. Oh iya ya,
0: Oh iya,
1: oke.
0: kita sama dulu ya teh ya. Halo.
1: Iya, oke. Halo, Willy Jemuni.
2: Apa?
0: Kumaha damang.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Teh Is? Ini Teh Ani nih, Ato.
0: Akang Ato ini.
2: Akang Ato, Teh Is.
0: Iya, dari Muara Badak
1: ini,
0: ya.
2: Iya.
0: Gimana? Kumaha damang nih, Akang?
2: Damang, baik.
0: Baik. Iya, gimana nih? Ada yang mau disampaikan, Akang?
2: Itu nggak mau kutanya, itu dukunnya tuh laki-laki ke perempuan, anu, Teh.
0: Nah, apa itu, Teh?
1: Gimana? Apanya?
0: Dukunnya perempuan apa laki-laki?
2: Dukunnya itu yang apa, cincowong itu laki-laki atau perempuan?
1: Biasanya kebanyakan laki-laki.
2: Oh, laki-laki itu ada sesajennya ya, Teh? Ada ayamnya juga, Teh?
1: Iya. Kalau punduh itu kalau dari dalam bahasa ya itu biasanya yang dituakan itu kan kebanyakannya laki-laki.
2: Itu Teh misalnya selesai itu Teh sesajennya itu bisa dimakan lah Teh.
1: Maaf itu tak suaranya timbul tenggelam.
0: Oh timbul tenggelam maaf.
1: Katanya
0: sih
1: saya.
2: Lainnya Teh ku katanya.
0: Iya.
2: Itu kalau sesajen itu Teh kalau selesai itu bisa dimakan lah sama penonton itu.
0: Jadi sesajennya itu bisa dimakan apa dibiarin gitu aja Teh?
2: Kalau selesai.
1: Biasanya kan kalau sesajen itu biasanya nggak boleh dimakan gitu ya. Biasanya ya itu dibiarkan aja gitu sampai ini. Soalnya mereka biasanya ya. Biasanya mereka ketakutan juga kalau sampai mau makan sesajen itu.
0: Takut kenapa-napa ya Teh ya?
1: Iya, takutnya kerasukan gitu kan. Iya, biasanya gitu.
0: Iya, itu tuh Kang. Jadi dibiarin aja makanannya ya. Padahal sayang ya kelihatannya.
2: Iya, soalnya dulu tuh kan aku punya pengalaman juga. Punya pengalaman juga Teh dulu. Kan dulu kan di sini kan ada pohon gede itu nah Teh. Pohon gede itu suka dikasih itu dikasih kopi, dikasih rokok sama telur ayam kan. Aku pernah tuh minum kopinya, merokok rokoknya. Tapi tidak apa-apa, itu kan dikasih untuk makhluk halus kan. Nah, dia kan dibawa pohon-pohon tuh dikasih rokok, kopi, telur ayam. Pernah itu aku minum kopinya.
0: Tapi aman aja tuh Kang.
2: Hah?
0: Gak kenapa-napa. Kausan nih.
2: Tapi aku enggak sendiri, Teh, berdua sama teman. Jadi rokok itu 2 batang ya, aku bagi-bagi 1 batang, 1 batang, aku rokok. Tapi enggak kepala, enggak apa-apa juga, aman.
0: Tergantung mungkin ya.
2: Ya itu, tetangga kayak gitu juga, Teh, itu yang kicau itu, tetangga ini bisa dimakan.
0: Gitu ternyata, oke. Ini Akang mau request lagu atau gimana?
2: Anu, kawinnya lagu anuannya sudah mobil buntut.
0: Apa?
2: Mobil buntut.
0: Mau? Mobil butut?
2: Iya, mobil buntut.
0: Oh iya, siap. Sapa salamnya boleh?
2: Sapa salamnya buat Musafi, buat Tata kan?
0: Iya, buat Tata.
2: Buat Mbok Tata sama Teh Iis. Terima kasih waktunya Teh Iis. Mbok Tata, saya pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ceritanya si Akang ternyata pernah minum kopi yang dikasih di sesajen gitu loh teh, di apa, jadi kayak ada pohon besar gitu di dekat rumahnya, dikasih kopi, diminum dah kopinya. Kehausan kayaknya si Akang nih ya. Oke, kita boleh sapu lagi ya teh ya. Yang satu ini, halo, Wilujeng Wengi.
3: Halo, Wilujeng Wengi.
4: Dengan Akang Dikmar nih teteh Iis.
0: Iya, Kang Dikmar.
4: Dengan teteh Iis sama teteh siapa nih?
0: Teh Tata nih.
4: Oh, teh Tata
1: dan teh Iis.
4: Kalau aku meng teh Tata ya.
0: Iya.
4: Nggak pernah kalau makan-makan kayak apa namanya, kalau apa namanya, sajiannya sesajian ya. Ada temanku, ada dua orang nih. Sering katanya. Juga yang larut-larut gimana di lauk-lauk itu nah. Pakai beskom, dimakannya enggak apa-apa. Terus ada juga lagi yang di pohon-pohon besar. Kerjaan temanku makannya aja enggak apa-apa.
0: Laper kayaknya temannya ya.
4: Enggak kayak gini nah ya, kalau misalnya ada kan orang kerjanya memang sajian dihimpitkannya dulu, nanti kalau sudah orangnya pulang dia datang makannya.
0: Apa
4: itu?
0: Gak apa-apa berarti kau di situ ya, tergantung kayaknya ya.
4: Memang cepat sesat ya. Kalau aku ya memang kalau sajian tuh memang tidak mau makan.
0: Karena juga takutan juga kadang.
4: Yang mending beli kalau mau tata.
0: Iya betul.
4: Kayak pisang ya, ada kan pisang, telurnya telur masak, apalagi ya toko
0: ketan biasanya.
4: Nah, untuk kepercayaan orang-orang ya apa namanya, pakai sajian itu ketan. Apalagi ya ketan-ketannya, telurnya telur bebek.
0: Iya, atau telur ayam kampung katanya.
4: Ada juga apa namanya begini kan. Orang punya peliharaan buaya.
0: Oh iya, kalau di sini ada yang begitu.
4: Ya peliharaan buaya itu kan jadi dikasih makan, jadi di sungai atau dilarutkan apa beskom kah?
0: Iya, nanti tenggelam maninya.
4: Ya supaya ada apa namanya, supaya tidak kesarungan lagi. Jadi ya betul juga kan, ini kan buaya ini kan kesurupan gitu ya. Nah, jadi habis kesurupan itu kan di apa namanya?
0: Ah, terputus teleponnya dari Akang Dikmar nih ya. Mungkin susah sinyal atau kehabisan pulsa nih teh. Iya. Mari kita lanjut lagi
1: nih. Oh, sini malah timbul tenggelam gitu, mungkin sinyal juga ke sini kalau.
0: Iya, gitu ya. Nih, ada lagi nih, kita lanjut lagi nih. Halo.
1: Oke, halo, Wilujeng Wengi.
4: Apa namanya? Jatuh nih jaringannya.
0: Oh iya, terputus tadi ya, Kang.
1: Iya, jaringannya ya, Kang.
4: Nah, kalau masalah orang itu ada kepercayaan masing-masing. Paliher buaya itu diberi makan loh, tahun sekali ke berapa tahun sekali. Jadi kalau tidak dikasih makan sajian katanya bisa kita dihantamnya katanya.
0: Tapi itu kepercayaan masing-masing ya.
4: Ya.
0: Beda-beda itu.
4: Kalau yang di sungai-sungai ini orang banjir, jadi ditenggelamkan. Nah kalau ditenggelamkan itu cariin orangnya, diambilin mereka anak-anak juga nggak apa-apa dimakan. kalau kita ya cari amannya aja ya teteh kata.
0: Betul.
4: Siapa tahu kan makan kayak itu pas kita ke surupan orang halus ya sudah.
0: Bahaya juga tuh.
4: Bisa ngomong jadi kakek-kakek nanti padahal udah muda orangnya kak Dimas anu kan dirasukin. Sama orang halus.
0: Iya itu dah takut juga nih.
4: Ada kawal aku dua orang aja sih, siap ada, terus lagi kerjaannya tuh kalau udah ambilnya. Ada juga bilang orang banyak tuh belampah, nah jadi taruh macam-macam itu belampah minta togel. Jadi dimakan temanku juga, ada aja kerjaannya.
0: Berani dia ya.
4: Iya kalau aku tanda ya buat apa tadi baru masuk tadi.
0: Teh Iis. Yang tadi telepon kah?
4: Yang masuk tadi.
0: Ada Akang Ato namanya.
4: Oh, buat Kang Anto sehat, Kang Anto juga. Ada juga Kang Mamat juga sehat.
0: Iya.
4: Ada Kang Rijani juga nih, apa kabar Kang Rijani? Ada juga Kang Ahmad. Rijani juga sehat-sehat. Ya, salam Sadayana ya.
0: Iya, Sadayana semuanya.
4: Ya. buat Teteh Iis, buat Teteh Tata juga, sehat, murah rezeki. Lagunya boleh minta ya?
0: Boleh, mau lagu apa nih Kang?
4: Lagunya anu aja, lagu Mobil Butut aja.
0: Oke, samaan sama Akang Ato tadi ya? Sama-sama Mobil Butut.
4: Oh anu kami tel, ini aja deh apa namanya?
0: Apa tuh?
4: Ogah kawin apa itu?
0: Adanya hayang kawin biasanya.
4: Oh hayang kawin.
0: Iya. Hayang kawin. Oke. Ya. Siap Kang.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu dari
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Akang Dikmar tadi ya. Iya, jadi membahas saja nih Teh. tapi sebenarnya dari tradisi Cincowong ini beneran ada hujan nih gitu Teh? Langsung hujan kah atau gimana gitu?
1: Ya itu kadang-kadang kan ya kita yang namanya ritual gitu ya, nggak langsung waktu itu juga hujan. Ya kadang-kadang mungkin kalau udah kehendaknya, ya misalkan ritualnya ini tahu-tahu beberapa jam kemudian ada hujan gitu. Kadang-kadang enggak juga gitu kan.
0: Tergantung juga ya.
1: Usaha gitu kan.
0: Iya betul. Nah terus Teh, kalau misalnya sudah tradisi Cincowong kan biasanya ya ada aja ya yang serupan ya. Nah itu ngeberhentiinnya kapan tuh? Soalnya kan bonekanya goyang-goyang terus tuh ya. Gimana cara berhentiinnya tuh Teh?
1: Ya itu yang bertanggung jawab biasanya yang punduhnya tadi. Punduhnya ini yang bertanggung jawab biasanya. Kalau ada yang kesurupan sama dia ya diobatinya gitu.
0: Oh, tapi tetap diobatin dulu ya.
1: Ya iya.
0: Takutnya berlanjut nih, kayak lama banget gitu kan. Kasihan juga nih. Oke, ada satu lagi penelpon nih Teh. Halo.
1: Halo, Jemuni.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Akang Misran.
5: Akang Misran nih, Kang Teteh dengan Kang Liska.
0: Nih Teh Iis dan Teh Tata.
5: Teh Iis sama Teh Tata ya.
0: Betul.
5: Ya ada Sunda kene.
0: Iya.
5: Oh.
1: Iya Kang.
5: Acaranya acara apa anu Kang anu Iis?
0: Membahas apa nih Teh?
5: Membahas apa Teh?
1: Cincowong.
5: Oh.
1: Iya, Cincowong tradisi memanggil apa sih tradisi memanggil atau meminta hujan.
5: Oh.
1: Yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Kang.
5: Oh, iya. Kalau di Kalimantan kalau manggil hujan gini, kul ya itu.
1: Mana Kang?
5: Ya itu adat Kalimantan. Kan Teteh, Kang Iis siapa nih?
0: Oh, Teh Iis.
5: Ya Teh Iis.
1: Gimana suaranya? Aku nggak bisa berkomentar karena suaranya timbul tenggelam.
0: Oh timbul tenggelam gitu Teh? Iya.
5: Oh anu putus-putus kan Kang Iis?
0: Iya kurang. Ya
1: kalau kesini mungkin di sini sinyalnya di sini agak jelek mungkin kayaknya.
5: Oh nanti mau dikirimin anu signal ya.
0: Dikirimin sinyal katanya Teh.
1: Ya makasih Kang.
5: Semoga Etam diberi hujan malam ini kan pahingnya kah yo Kang Iis yo.
1: Iya amin. Mudah-mudahan ya Kang.
5: Amin ya. Kalau orang Bini nih apa kalau bahasa Sundanya tuh?
0: Apa Kang?
5: Teteh.
0: Teteh. Kalau Akang tuh cowok iya. Laki.
5: Nah, kalau laki apa tuh?
1: Akang itu untuk laki-laki.
5: Ya itu. Tadi yang lagunya ini lagu Sunda ya.
0: Iya. Lagu Sunda.
1: Ya, betul kan.
5: Lagunya tuh bajing-bajing yang lompat ada kayak itu lagunya tuh ya.
0: Ada bajing loncat ya.
1: Bajing luncat.
0: Bajing luncat, iya ada.
5: itu aja salam-salamnya yang sudah turunan tadi. Siapa? Kak Atoy apa?
0: Ada Kang Ato sama Kang Dikmar.
5: Kang Dikmar ya.
0: Iya.
5: Salam buatan aja buat Kang Isin Kak.
1: Teh kalau Iis bukan Akang.
0: Lupa terus.
5: Teh Iis sama Teh teteh apa?
0: Tata.
5: Tata. Semoga kita diberikan hujan, kan? Semoga.
0: Amin.
5: Ya itu, oh, adat Sunda kalau manggil hujan bagaimana?
0: Nah ini. Ada tradisinya tadi, namanya cingcowong. Tapi di Kuningan.
5: Di Sunda gimana? Daerah mana itu kita? Yang anu tentang Iis.
1: Ya kalau ini daerah Kuningan itu ya dekat-dekat dengan Cirebon lah kan.
5: Cirebon dong. Oh jadi ini anu kompen, tapi ini lagi sama Ren lah kan anu dari sini.
0: Oh belum pulang.
1: Belum, saya masih di Bandung Kang.
5: Oh di Bandung. Tais di Bandung.
1: Iya betul.
0: Belum pulang-pulang.
5: Oh berarti kompen ini ya, kompen ya.
0: Pakai telepon WA nih, Kang.
1: Oh, telepon WA, Kang.
5: Malam anu. Malam orang deso. Aki itu orang deso. Desonya neng warga kaman, neng iis. Neng sini, anu tahu kayaknya Kutai bahasa anu, neng iis, Kutai tau nih.
0: Tahu nggak teh bahasa Kutai katanya?
1: Apa?
0: Tahu nggak teteh bahasa Kutai katanya bus ini?
1: Aduh, saya nggak tahu kan.
5: Sama, aku nggak tahu bahasa Tengis, bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda makan tuh apa? Dahar.
0: Apalagi?
5: Kalau minum apa bahasa Sundanya minum?
0: Apa tuh teh?
5: Teh.
1: Minum.
0: Bahasa minum. Sundanya apa?
1: Bahasa Sundanya minum itu minum. Jadi kalau minum pakai M kan awalnya. Ini kalau minum itu pakai M-G. Minum.
0: Minum ya, nginum ya.
1: Iya, itu.
0: Itu sudah dahar dan nginum ya.
5: Dahar dan nginum. Itu ingat itu anu teh tata ya.
0: Iya.
5: Iya. Kalau anu yang teteh kalau hujan itu bahasa Sunda apa? Bahasa Sundanya hujan.
0: Apa tuh teh bahasa Sundanya hujan?
5: Hujan
1: ya hujan masih sama.
0: Sama berarti hujan.
5: Hujan. Sama. Kalau jalan-jalan apa bahasa Sundanya jalan-jalan?
0: Jalan-jalan.
5: Jalan-jalan.
0: Apa tuh teh bahasa Sundanya jalan-jalan?
1: Jalan-jalan apa ya kalau
5: jalan-jalan. Ya,
1: kalau ini jalan-jalan itu lelempangan.
0: Lelempangan.
5: Orang pangan ya. Yeah.
0: Lelempangan bukan lampangan.
1: Lelempangan.
5: Lelempangan. Kalau mau makan kan tak tahu habis sudah ya kalau malam apa kalau malam? Malam
0: udah jeng wengi.
5: Wengi.
1: Jeng wengi kalau selamat malam itu jeng wengi
5: kampung. Wajen wengi.
0: Iya, wilujeng wengi.
5: Kalau kita bilang anu jalan-jalan tadi apa anu? Kang anu
0: lelempangan.
5: Lelempangan yo.
0: Iya, lelempangan.
5: Lelempangan. Nah, itu enak kita tukar bahasa kan.
0: Iya. Yeah. Download dulu bahasanya ya. Bahasa Sunda. Itu deh, menambah kosakata ya. Akang nih.
1: Iya. Kalau bahasa Sunda itu kan ada yang halus, ada yang kasar ya. Bukan kasar sih. Lelempangan itu bahasanya kayak bahasa kita dengan yang sepantaran gitu.
0: Oh, buat
1: kalau ada lagi teman, yang ya? Lebih halusnya itu mapah.
0: Mapah?
1: Iya, mapah.
5: Kalau mau pacaran sama anu ini apa bahasanya pacaran?
1: Bobogohan, Kang.
0: Bobogohan.
5: Wah, oh, bobogohan ya. Bobogohan.
0: Ada juga nih ya.
5: Ada juga dong motor kan, malu bertanya sesat di jalan, ya kan?
0: Iya.
5: Malu bertanya sesat di jalan.
0: Betul, biar betul, tahu ya. Ya, ada lagi nih Kang mau ditanyakan nih?
5: Nggak ada sudah, nanti yang pendengar di belakang nanti ngomel di belakang kan. Banyak tanya, banyak tanya.
0: Aduh, oke deh Kang, makasih.
5: Sama-sama juga, lagunya bajeng irang loncat ya, ada kan lagunya kan?
0: Iya, ada bajeng loncat ya.
5: Semoga teteh diberi kesehatan sekeluarga sama, ini siapa ini namanya? Sabrina lain.
0: Sabrina, Teh Tata ini, Dangdut Tata, Dangdut Tata.
5: Tata, semoga sehat, pulang hati-hati, harus waspada ya kan, dan kita diberi hujan.
0: Amin.
5: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Akang Misran ya. Ini kita puter lagu dulu ya Teh ya.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjut lagi nih. Ada lagu Mobil Butut requestan dari Akang-Akangnya tadi ya.

Liwetan merupakan salah satu tradisi masyarakat Sunda. Tradisi ini dilakukan dengan bersantap bersama di atas lembaran daun pisang. Dalam penyajiannya, nasi akan diletakkan di sepanjang daun pisang, begitu juga dengan sayur mayur dan lauknya. Hal yang membuat liwetan unik adalah makan dengan menggunakan tangan langsung atau tanpa sendok. Makna tradisi yang dimulai dari kebiasaan dan pengaruh agama Islam di pesantren-pesantren di Jawa dan Sunda ini adalah nilai kebersamaan dan kesederhanaan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Oke, balik lagi di Pantai Suna bersama Teh Tata dan Teh Is. Iya, Teh Is.
1: Iya, halo.
0: Halo, halo. Iya, masih dengan tradisi cincowong tadi ya, Teh ya. Tapi Teh Is pernah lihat nggak itu tradisinya?
1: Kalau tradisi yang cincowong ini, saya belum pernah lihat gitu ya. Tapi

0: dulu pernah ada kan di acara TV misalkan dibahas mengenai itu. Tapi kalau langsung gitu saya belum pernah. Karena kebanyakan kalau di sini ya, saya dulu ingat aja nenek saya itu kalau musim kemarau panjang itu dia malah mandiin kucing. Katanya biar cepat hujan, iya. Tapi kalau sekarang kan banyak pet shop yang mandiin kucing kan.
1: Iya, jadi
0: kalau
1: ya
0: dulu
1: nggak ngaruh.
0: Iya, nggak ngaruh. Jadi kalau dulu itu nenek saya itu gitu, mandiin kucing katanya biar cepat itu cepat hujan. Kalau enggak ya biasanya kalau di sini itu ada sembahyang istiqo itu kan.
1: Iya.
0: Nah, biasanya itu ke daerahnya di tempatnya itu kalau di sini ada lapangan gitu kan, lagi panas-panasnya biasanya mereka sembahyang istiqo itu biasanya gitu. Tapi kalau ritual-ritual kayak begitu sih di sini nggak ada gitu ya.
1: Iya, berarti di Kuningan
0: yang
1: aja
0: kayak
1: ya.
0: Gitu. Iya, di Kuningan aja sih ini.
1: Oke, ini ada yang nelpon lagi teh. Angkat lagi
0: okay.
1: Yuk. Halo, selamat muda ya.
0: Halo, Willy yang Muni.
1: Nih, Kang
0: ya,
1: Ari.
0: Kang Ari. Ya, apa kabar Kang Ari?
1: Baik. Baik aja.
0: Baik.
1: Akang mau lagu apa nih, Kang?
0: Lagunya apa, Kang?
2: Joko Tingkir.
1: Lagu andalannya ya.
0: Joko
1: Tingkir. Insya Allah diputar ya, Kang ya. Kalau sempet nih. Iya, sapa salamnya boleh dong. Iya, makasih Kang. Kayaknya ngantuk ya, makin kecil suaranya nih. Oke, makasih banyak Kang Ari. Iya, iya katanya. Gitu deh Kang Ari ya. Ternyata sama aja sih ya, kayak di sini teh. Apa ya, jarang juga sih ada tradisi kayak gitu. Ya memanggil
0: ya,
1: hujan
0: minta
1: ya.
0: Minta hujan itu ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Benar, baru tahu juga nih yang tradisi cincowong tadi.
0: Saya juga sebenarnya itu ya. Cuman ya ada kalau di kita ini istilah jalangkungnya gitu kan kita tahu
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, semuanya tahu.
0: Tapi biasanya ya biasanya untuk hal-hal lain gitu. Tapi kalau yang untuk manggil hujan ini saya baru juga.
1: Iya, informasi baru ya, tradisinya ternyata ada nih. Ini juga ada nelpon iya. Lagi teh. Coba kita
0: halo,
1: in lagi ya.
0: Halo, Muni.
1: Ahem.
0: Halo.
1: Ahem.
0: Ahem.
1: Ahem. Selalu masuk
0: ahem, di menit.
1: Selalu masuk di menit terakhir nih, Kang.
0: Pasti aja miss call-nya ahem.
1: Ahem.
3: Terakhir-terakhir lagi nih.
1: Iya nih Kang, terakhir-terakhir ya. Lagi.
3: Iya itu yang penting udah masuk lah.
1: Betul.
3: Nah, ini ya. Tadi anu teh nggak ada
0: apa?
3: Paket bulanan.
1: Oh.
3: Jadi
1: beli dulu.
3: Ragu-ragu tadi mau ada pulsa aja sudah ada standby. Cuma paket bulanannya nggak ada.
1: Nah,
3: bingung tadi jadi udah pakai yang satu hari aja sudah.
1: Iya sudah aman nih
0: iya.
1: Kang.
3: Yang penting
0: aman
3: gabungan.
0: Lah Kang.
3: Iya yang penting udah gabungan kan.
1: Betul.
0: Betul Kang. Tadi Tata ada kiriman nggak?
1: Kiriman apa nih teh?
0: Biasanya kan gambar.
1: Oh iya. Gambarnya katanya inikah yang dinamakan diet tapi gambarnya nanas gitu.
0: Oh gitu.
1: Diet nggak ya? Diet sih kayaknya Kang.
3: Iya kan itu nggak ada lemaknya.
1: Iya makanan nasi biasanya ya, mengurangi betul, lemak kan? Ya.
3: Iya itu. itu jadi salah satu cemilan lah karena kakak juga jualan nanas kan. Jadi dapat bagian juga lah. Itu.
0: Ya, cemilan yang gratisan.
3: Gratis. Nah itu Teh Is tahu yang penyuka gratisan tuh.
1: Teh Tata juga suka sih.
3: Semua orang kayaknya suka.
1: Boleh gratis enak, lebih enak malahan.
0: Oh iya dong.
3: Iya ini gimana nih Teh, di Bandung juga gak ada hujan ya.
0: Iya betul kan. Tapi udah mulai lah, sebagian daerah ada gitu, sebagian tempat, tapi belum merata lah.
3: Oh, gampang kayak kalau mau hujan itu berdoa
0: Gimana
3: aja.
0: kan?
3: Nah,
0: Iya betul.
3: iya banyak-banyak
0: Betul kan?
3: berdoa aja kan. Mudah-mudahan aja hujan di beberapa wilayah bisa turun dan bisa sampai ke tempat kita, karena ada beberapa daerah yang hujan berarti bukan kemarau satu bumi dong,
0: Ya,
3: tapi
0: betul kan.
3: kemarau di beberapa titik aja. Jadi mudah-mudahan aja awan-awannya bisa muncul di sini, karena zaman-zaman hujan waktu itu banyak yang mengeluh.
1: Loh, terputus
0: Ya.
1: lagi. Nah, kita sapa lagi nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Beda kan
0: Ini
1: nih.
0: mah si Akang panggagahna.
2: Ini paling panggagahna ya nama teh.
1: Iya.
2: Ini acara hujan
0: Kasihan
2: kah?
0: Kang lahir.
2: Ini acara hujan nanas kah? Baru buka radio teh, baru bangun tidur.
1: Iya, sesuai temanya Kang.
2: Oh, temanya apa? Hujan apa?
1: Ritual ritual minta hujan gitu
0: ritual
1: di Kuningan.
0: Meminta
2: Oh,
0: hujan kan?
2: Lah, bisnis kok. Tapi susah juga teh, kalau sekarang kan BMKG itu mengatakan kemarau. Oh ya, boleh juga minta sholat itu. Tapi kalau belum waktunya dikasih hujan ya belum, karena ini merata.
1: Iya, ikhtiar yang penting ya, usaha.
0: Iya, yang penting ada usaha lah.
2: Di Jawa Timur, di Madura juga kan baru saya update tadi itu kan. Jadi insya Allah kan ini coba BMKG mengatakan kan di tengah bulan September kan, nah ternyata sudah tanggal 23 ya artinya, 22 kan, nah
1: 22.
2: Belum. Jadi ya kalau sholat ya kan ikhtiar dan tidak masalah kan. Nah, jadi mudah-mudahan aja ya cepat turun hujan deh.
1: Amin.
2: Nah, saya tadi kan
0: ya amin kak.
2: Ya keliling pas lewat ini nah. Jalan Es Parman kan, wah kering betul air nih. Jadi jalurnya itu kan kecil sudah teh sekarang teh, saking kemarau-nya itu kan. Jadi tadi saya lewat sore lagi Sungai Mahakam, itu kayaknya ada perubahan warna air kan, seperti kayak air laut yang masuk.
1: Iya.
2: Nah, pada saat ini saya belum cek lagi, tapi kayaknya pipa PDAM itu sudah tersambung sebenarnya. Cuma mungkin ini air asin naik nih kayaknya nih. Florida naik kan makanya turun mati kan air. Tapi kalau dia turun nanti subuh mungkin dijalankan lagi teh. Jadi pas saya bangun langsung ke dapur kan, wah saya bilang nih air kecil nih mau tidak mau ditampung lagi kan.
1: Iya, ditampung biar
2: jadi
1: bisa
2: juga
1: daerah.
2: Di Jawa Barat juga kan saya lihat semua update semua tuh pecah-pecah semua tanah itu kan. Jadi merata sih sebenarnya.
1: Kering ya. Kemarau
2: di Sumatera juga kering, di apa namanya di Papua juga kan saya ngikutin terus kan apa namanya peristiwa-peristiwa di Papua itu, jadi tak bilangnya merata semuanya ini. Ya, jadi kalau Allah Ta'ala itu belum menurunkan hujan ya, tapi silat sholat istisqo itu memang betul aja nggak ada masalah itu.
1: Yang penting kita usahanya ya Kang ya.
2: Dan impian,
0: ya
2: tuh.
0: Betul.
2: Jadi saya kira cerita buah nanas. Buah nanas tuh enak emang di blender.
1: Jadikan selai, bikin nastar.
2: Bukan selai, kalau
0: selai
2: saya nastar enak tuh.
0: Betul.
1: Betul kan, biar nggak bosan.
2: Begitu bangun tidur langsung ke cek air kan, ternyata waduh kecil air ini mau nggak mau dihidupi. Di yang bagian bawah pakai selang kan. Soalnya nggak naik kalau ke dalam rumah.
1: Itu sudah.
2: Lagunya diputar aja teh.
1: Oke, salamnya boleh.
2: Ya, salamnya Teh Yuli mungkin monitor, Teh Mardiana juga, Kang Ijuar, Kang Sukur, mudah-mudahan monitor. Ya teh, kalau gitu.
1: Dan
2: aku untuk menurunkan, menurunkan ini nah asam urat bisa juga tuh teh. Kalau saya tuh paling senang makan nanas sih teh.
1: Enak.
2: Wih, apalagi dirujak pakai gula merah, enak betul tuh.
1: Besok dah.
2: Itu paling senang tuh, itu nah, Ini Kang Dehem, Kang Riko senang makan enu nanas itu.
1: Mm-mm.
2: Enak katanya kan, manis, gurih tahnya tahnya.
1: Betul.
2: Mangga teh, Tata, Teh Iit.
1: Siap, mangga.
2: Abdi na Pak Abdi lah.
0: Iya, mangga Kang.
2: Paling panggagahna ya nama teh.
1: Iya. Iya.
0: Ya, oke, siap Kang. Paling panggagahna.
1: Waalaikumsalam ya dari Kang Mama.
0: Waalaikumsalam Kang Mama.
1: Iya, ya. Ini sekalian kita closing ya Teh ya, karena sudah menipis juga waktunya. Oh, ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Untuk para pendengar Pro 4, tidak terasa waktu juga udah ada di penghujung waktu. Seperti biasa ya, untuk pentas Sunda mungkin sebentar lagi kita akan selesai, tapi untuk menemani Teh Tata tetap aja ya.
1: Betul.
0: Sampai jam 12 malam nanti.
1: Betul, jangan ngantuk dulu.
0: Nah, jangan ngantuk dulu, iya. Tetap temani Teh Tata gitu kan. Nah, untuk pentas Sundanya tetap ya insya Allah di ketemu lagi dengan kawi-kawi Sunda dan yang kita bahas nanti mungkin lain lagi.
1: Iya, beda-beda ya.
0: Nah,
1: iya.
0: Untuk beda-beda kita. Untuk pendengar Pro 4 di sini Teis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Teh Iis ya sudah menemani Teh Tata malam hari ini. Sampai jumpa di Pantai Sunda minggu depan ya. Nah, abis ini juga Usumbo akan ada kesinan lamut ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

siapa lagi aja mereka Sultan Aluddin. Malu murangnya tingginya besar sambil mengetuk ke jendela. Ding! Ding! Oh ya ding, Masari Junjung Masari. Buka, itu ding. Kakang datang berlamin, kakang datang berlampar. Lama dikam ding demam, kakang banyak membawa obat jajampin. Banyak membawa obat penawar, datang artinya di perlaminan, di pertapan. Datang di gunung batu roban, akar-makar, banyak penawar. Jidangannya Sultan Aluddin pina sunyurangnya. Ujar galu junjung masa cikku yang aja ebana esidin, hantu di ayasan tu di hutan. Ujar ada kesan mati ding, ding sahuti ding, cik kakang. Koyak kakang kada nak menyauti kakang, kuyang aja ebana ya kakang eh. Yaksan buta di ayas kakang. Ya, ayo ding, sahuti ding, sahuti. Sambil menggoncang pintunya si gawa Sultan Aluddin. Ujarnya Sultan Aluddin, oh barangkali siading goreng atau siading demam. Lebih baik aku menggarap siading pada hari ini papantunan.

tonga-tonga pintu dengan embara segera. Rupanya lamut pehitipakan, lamut urang dikjaya mandar guna. Lamut artinya pada waktu malam, si lamut artinya membaca ilmu gaib pahalimunan. Seorang tidak memandang kepada si lamut. Wabahnya rakatan banyaknya rakatan bepantuan, tagui ditampar si lamut. Wabahnya ditampar si lamut Sultan Adidin kandawi kong. Sultan Adidin, lalu dia jatuh, nasi gerata tilontong. Bunyi punggur abah Sultan Aluddin. Sultan Aluddin tati lantang muntung bobi, mata terbuncering ke atas. Lamut lama ninjak dengan bara segera, lamut pekacak pinggang berjajak di parut. Papa ya sadar Sultan Aluddin membuka mata. Hei, lamut! Ikam kah lamut menampar aku? Dia selamat siapa lagi menampar? Ikam tiup depan lamut ay. Nang apa aja sabar nanti depan. Ah lamut. Kada kelihatan ikam datang tampar ikam lamut. Ikam lamut jangan lupa campur lamut. Kanak-kanak sama kanak-kanak perang berhenti udah lamut. Ikam tua ke pinggir lamut. Bagak uji selamat deh. Bawa pada kanak-kanak ya selamat. Hei. Pegelangan kayu luka jarang bisa bawa pada kanak-kanak lah. Wah. Ikam jarak uji selamat ibaratkan Raden umpama kancil. Ikam ibarat gajah, macam musuh-musuhannya. Karena kata tandingan jadi selamat. Kalau lawan aku jadi selamat, ada juga peradan. Aku tuhai ikam tuhak perang tandingan hari ini. Eh, lamut! Ikam tahu kelamut aku nak pelajar aja lamut. Oh, memang tahu jadi selamat aku nak pelajar aja. Oh, lamut tahu nak pelajar aja. Kio, raja ikam kasan mandi sendiri pada kuliah mandi. Sebab lamut buka di kampung hal lamut saya. Ikam lamut pangkat panglima, raja pada raja lamut. Bukan ikam lamut nang ambil junjung masari, nang ambil lamut kasan mandi sendia mandi. Kasan mandi sendia mandi, keluarkan lamut. Kalau kedua dikeluar lamut, suruh unjukin lamut tapi, unjukin pupur, unjukin ginjo, unjukin truk mata lamut. Kapar di sama ikam berimbalu lah. Namun yang kedua lamut, ambil akan tapi, ambil akan pupur, ambil akan kuncil akan ginjo lamut. Kapar di sama. Jadi lamut lalu memanggil Raden Kasan Mandisan dia mandi pula yang mandi. Ujar Kasan mandi paman, apa pam nah, Gusti Bandara, ini Sultan Aluddin keluar Gusti. Ayo laka sempian, buka pintu Gusti. Sempian dia kalau kadawannya keluar, disurahkannya betapi, disurahkannya sempian berpupur, disurahkannya begincu sempian. Laka sempian keluar. Ingge paman ulun memang keluar paman. Lalu keluar Raden Kasan Mandisan dia mandi pula yang mandi. Ujar Sultan Aluddin bilang, oi, kapar binatang, cilik, halus serangnya. Mulai kurang bagus serangnya binatang. Ikamkah nak menjadi maling biniku? Ujar artinya Raden Kasan mandi, aku kan yang maling bukan pencuri. Ini sebenarnya tunanganku lagi awal, lagi asal. Ah, kapar binatang. Nang biasanya orang jadi maling, kada macam itu. Orang yang jadi maling biasanya awaknya baku kuriping. Artinya kalau dijual kada payu barang sekiping. Ditampik anak raja-raja baku kuliling. Itu biasanya orang jadi maling. Ini tubuh bagus lagi bingking jadi maling. Binatang. Ujar Raden Kasan Mandisan di badai. Sultan Aluddin. Kalau orang itu kada bingking, awaknya baku kuriping. Hipak lawan koreng. Tentu diperakan lawan bidi-bidi ditampiknya baku kuliling. Apa boleh dijual memang kada payu barang sekeping. Tapi kalau bagus anum tampat putri duduk bersanding. Oh, kapar binatang. Kasan Mandi, turun, berhenti udah. Ujar Raden Kasan Mandi sendiri. Oh, apa jadi kamu? Apa jadi kamu malam siang aku menurut sebenyan. Jam ini waktu ini aku menurut lo nikam. Kalau nak perang tadi kan. Oh. Lamut, apa jadi selamat? Tahu kayak lamut aturan kerajaan aja. Oh, tahu je selamat aturan kerajaan aja. Ah, lamut tahu anak kerajaan aja. Kyo, bagus ini kamu kasan mandi sini mandi. Besok pagi, coba-coba kita main sepak, main raga. Kita di paraduan main sepak, main raga. Bila kamu kalah, main sepak, junjung masari ku ambil. Bila kamu menang, ambil junjung masari. Ayo jajak kasan ujarkan lagi kasan mandi sini mandi. Paman, di mapa paman? Kita paman dilawannya main sepak paman, main raga besok pagi jam 8 paman. Ayo jaya salam aja, sebutnya kalau anak bersepak, anak beraga, ayo aja. Jum-
Sultan Aluddin Laloba undur dengan baraya segera. Sultan Aluddin Laloba memanggil mabaru undangan. Dikiaunya patehnya, oi, paman, Tatuden, Kapiuden, Jamaluden, Samsuden, Baruden. Paman, tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam, kumpul sedaya. Rupanya Tatuden, Kapiuden, Jamaluden, Samsuden, Baruden, limbah mendengar, lalu sama-sama sama deberon. Cuma Baruden menang sesengot harap. Tukul besi landasan besi, kumpul semuanya. Ah, apa Gusti Mendara? Ah, paman. Besok pagi jam 8, kita beradu paman, main sepak paman. Tinggi paman, menurut aja perlu sepian. Ah, hati-hati paman. Kita beradu main sepak, lawan orang negeri Pelinggam, lawan Kasan Manisannya Bade, lawan Silabon. Apabila kita kalah, main sepak putri diambilnya. Bila kita menang, kita ambil mas kecil, jong mesari. Kan abang di mana ngampar puluh lawan Raden Kasan Mandisan dia mandi pula yang mandi rupanya Sultan Aliuddin di jalan papatnya Tatuddin Kapiuddin Jamaluddin Samsuddin Bakaruddin tukul besi landasan besi amping besi batu hitam inya maulahnya sepak Sultan Aliuddin masuk ke dalamnya godang. Godang rotan, inya mambil rotan 41 galung. Kada gampang sepaknya 41 galung, itu sepaknya Sultan Aluddin. Di ayamnya oleh Sultan Aluddin laksan anak gunung ganalnya. Eh paman, Tatuddin Kapiuddin Jamaluddin, Samsuddin Baruddin. Gusti Bandara, ayo paman. Awak paman ke Paseban, kalau lawan paman, kita tunggu orang Pelinggam. Aduh sepak paman. Inya menunggu-nunggu orang bermain sepak menunggu-nunggu orang bermain raga. Rupanya lamutnya dia kabar kawan lawan Raden kawasan mandi. Di dalamnya kapan

Hanyat paminggir di kayu tangiak. Saya hanya buka kawan. Pandai menyindir, hanya menyindir si buku nyanyi. Sultan Aliuddin, Sultan Aliuddin kergampang bapak paluhan. Sultan Aliuddin dalam panglimanya tunggu menunggu. Tahtuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Sabsuddin, Baharuddin. Tukul besi landasan besi ampik besi litum. Demikian silamut dua jurut-jurutan turun. Lapa yang anglong asing abungkong. Sultan Aliuddin melihat tulang peligam semuanya turun yang sekalian. Ujian Sultan Aliuddin, hei lamut kasan mandi. Apa aja kesan mandi jadi kam? Ayo, kita bantu. Ikam dengar-dengar taruhan lah. Kali kam kalah, main sepak. Nanti kam kena kau menyepak sepak unda. Junjung Masari, unda ambil. Ayo jauh kesan mandi, ambil jauh jadi kam kandak ikam. Malam tahu lagi, ujar hati kesan mandi kandak sang yang wanang kandak ikam. Kandak sang yang wanang belum tentu lagi. Oh, kesan mandi, cawan cerewet. Ayo, kita bantu main sepak, main raga. Nimang raganya laksan anak gunung besarnya. Para ganti-ganti.

sing guguran sepak nga sabo perang pintar samanyaan ujar Raden Kasan manisan dia mandi. Jadi berganti-ganti dengan patih yang sekalian di sepak nga pulang lamut menyambut lamut menimang-animang diunjuk lon lebay lebay bujur kumbalan harap main sepak ujar lebay berguna sekali risiko jalan samanyaan kepala bahu bisa menendang. Rupanya Sultan Aluddin melihat lebay permainannya. Tanganga Sultan Aluddin sampai dibasuk oleh beranga. Kasadakan Sultan Aluddin. Oh, kapar Sultan Aluddin. Muntung tanganga habis dibasuk ke beranga. Pin datang.

Jitimbaya pulang oleh selamat pada si gerantangan Sultan Aliuddin. Rupanya Sultan Aliuddin menggantiakan pulang. Perhatan lengah kasan mandi, dikajutinya. Sambut! Bapaknya sambut ditandangnya. Kasan mandi kan sempat bapaknya bapaling kasan mandi menendang sejajak kulit pisang mentabo gugur. Basurak sama sekali Sultan Aliuddin. Hayo, Jasolen menang. Orang peringgam, tahan tak kasan mandi. Raden tegugur, tajak kulit pisang. Babaya sepak anak gugur, lamut lalu melompat. Lamut melompat, tik gesak di menerguna. Babaya ditendang lamut dengan bara, sehingga lamut menendang.

apakah Sultan Aliuddin jatuh kaljum ke laut kaljum. Jagat mata Sultan Aliuddin melihat. Ucap Sultan Aliuddin, hei lamut, kemana sepak undang kasih turunan? Eh, awas si jelbae, sepak nyawa ditanggung kelelawar. Kada ada harapan lagi jari jelbae, sepak nyawa ditanggung kelelawar. Kala Sultan Aliuddin beramai dan sepak. Lapai lalu berpaling dengan baris segera, awas si jelbae, hei. Orang di tengah-tengah pasar, negeri Pelinggam, kulit pisang dia bahamuran lah. Kalau bahamuran kulit pisang jelbae, awas si kam. Ini Raden bukan main rahatan betungkes terjajak kulit pisang. Binatang kanak-kanakan yang bahamur kulit pisang. Kalau bahamur kulit pisang jangan banyak awas ikam. Ada tanpa tong-tong sampah, ada pembuangan. Jangan sembarang aja serban makan kulit pisang lah. Jangan sembarang amputakan, jangan sembarang buang. Kalau ketahuan kau jangan banyak ada kotoran, awas ikam. Kuguplak kepala ikam. Raden Kasan mandi sandia mandi kula yang mandi. Bapak yang menang bermain sepak. Ujarnya Sultan Aliuddin, hei, kasan mandi, sendia mandi, kuliah mandi. Apa aja kasan mandi jirikam, Sultan Aliuddin? Ah, unda mahako kalah hari ini barat sepain sepak. Jadi jaradin kali kam kalah bernama sepak aku, kalau ampun putri, ah, belum lagi. Apa ikam kehendak kam naga, ah, besok pagi kita bersembung ayam. Kalau udah kalah bersembung ayam, baru kita. Dia pada, wah aku menurut jari kam, kapan bersembung ayam? Oh, besok pagi jam 8 kita taruhan sembung ayam.

labot bobor semua ya rata. Wajar selamat, ayo panglima 40 Raden Kasan Mandi, lakas kita turun di dalam kapal. Nda gajah kapal naga sakti. Sabab besok pagi Sultan Aluddin membawa kita bersepung ayam pulang. Wajar Raden Kasan Mandi sandia mandi kula yang mandi paman. Apa Gus di bandara pah paman? Macam apa paman ayam kita kada ada paman eh. Sabab ayam kita dipelinggam ayam kumbu di besi. Ayo jajah selamat, asli kita turun jadam kapal. Batakut-takut lawan bambu awang. Turun di dalam kapal naga sakti, turun di dalam kapal naga jaya. Rupanya panglima 40 yang sekalian. Jadi lamut baratanya lawan panglima bambu awang. Panglima bambu awang, adakah lagi di dalam kekurangan tu ayam? Obah paman di kabul ujuran pas besukan tadi habisannya ayam. Intalo, wah intalo ada paman. Nah, kalau ada intalo, ayo aku ada memuja intalo. Jadi intalo sabiknya kanak dipuja silamot. Puja silamot yang paling 40, siapa yang sanggup? Artinya mahrami intalo ayam. Angkat tangan lebay, puja lebay. Ulun sanggup mahrami intalo ayam. Apa aja silamot makai kam sanggup? Bay anu mahrami intalo ayam. Jangan khawatir jadi lebay. Sebab kalau ulun mahrami intalo ayam, puja lebay. Ulun andak di bawah katiak.

Saat tengah malaman panglima lebay makarame bakokok lebay laksana ayam. Tengah malam bisa buku tak putak putak putak putak. Limbang didangarnya rupanya kayam bakiak. Lalu jalannya panglima lebay putak putak putak putak putak putak putak putak putak putak putak. Wah jalan berpemecah sudah ayam nek. Dibukanya oleh lebay katiak nggak mantapuk anak ayam bugur mancerut betang kuak anak ayam upah jelbay diket-ketik lebay bisa membenteh upah jelbay halus bisa membenteh ayam nih.

lamut ditimang-timang selamut. Daripada ambung-ambungan lamut, timang-timang lamut, tiga kali lamut menimang, tiga kali lamut mambung. Pas ayam sapa hati ayam losenan gadalnya. Ayamnya laki, kamu debesi. Awaknya putih, batisnya kuning, patuknya kuning. Di buntutnya ada hitam. Pak, kita selamat nai. Yang saya besok pagi, kita bersambung ayam, teruman bersambung ayam. Apa yang dia kabarkan, lonceng baru bunyi pakul ada 8. Orang Makadir menanti semuanya. Sebab Sultan Abidin bukan ayam yang dipakainya. Sultan Abidin halang tembuno. Ujar burung dulu, burung benih adulahnya. Burung hanya kalang ikatnya ke dengannya rantai disimpan dalam kurban. Sampai sukan, makannya daging makanannya. Dilihatnya Sultan Aluddin, orang paling gam sudah juru-jurutan turun. Lebay ayamnya buat dalam kantong. Ujarnya Sultan Aluddin, eh lemot! Apa aja selamat? Oh, mana lemot ayam ikam? Ada aja selamat ayam kok. Ayo, bawa sini. Kita teruman sebuah ayam hari ini. Belum dah kalah bersebuah ayam, ambil junjung besar. Jadi lebay mencaluk ke dalam kantong ditimbai lebay. Anak ayam besar losenan ditimbainya dengan panglima lebay dengan baris segera. Ayamnya bisa batang kuak, bisa menjengke-jengke. Nah, jadi lebay yang muda. Ujar orang bahari kan dia lebay adanya ganal kan ditampak halus tidak delut karena sama merahnya. Ayo jangan lebay mana ayam nyawa. Lalu dikarwakannya Sultan Aluddin ayamnya. Wah, ar Sultan ujarnya panglima lebay ayamnya bukan ayam. Ini halang tembunau nih, benia. Ah, ini ayam muda tahu. Ayam muda aja Sultan Aluddin. Ayo kita bertaruh. Bilanya ayamnya kalah, udah ambil junjung pasare. Ayo jajal lebay kehendak nyawa nak ambil-ambil aja. Belum tahu lagi kehendak ampunnya. Ujar panglima lebay, hei Sultan Aluddin, kita berjanji, saung taji atau saung pukul. Ujar dia Sultan Aluddin, eh lebay, lamut, kita saung pukul. Ini bukan saung taji, saung pukul, baik. Kalau jari kem jajal lebay, saung pukul, teken perjanjian, ayo, teken di kem. Saungnya pukul bukan saungnya taji. Ayamnya sama awak.

yang patuk-patuk. Ayam Sultan Abidin berputar-putar di paseban di alon-alon. Sultan Abidin nakatinya marah melihat ayamnya. Ini berputar-putar. Ujar Sultan ini, hei, wongol, betul dok ikam. Itu dia kebos ikam. Jangan ikam nyaman-nyaman, tinggal dah. Halang tembuna obobaya betunduk dilihatnya. Ayam silamut bersusup.

karena setempo Sultan Aliuddin yang dituturkan Sultan Aliuddin akan ayamnya Allah tembuno halong tembuno. Ujar Sultan Aliuddin, eh lamot. Ujar selamat, apa ujar kap Sultan Aliuddin, eh lamot. Ayam ikam lihat, sudah ditarkamnya oleh ayam bunda. Rupanya ayam silamut diterkamnya oleh ayam Sultan Aliuddin. Lalu ayam silamut dikacak gandangan bara cigra. Rupanya panglima lebay melihat ayam silamut diterkamnya dan dikacaknya. Wah, ojek selebay ini, ayam ini bukan ayam sebenarnya halang tembunau di dulanya.

0: ini berabit mengacak ayamnya.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh. Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak dar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan. Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus. Cie

Perompa Teresa Marinda, Bu Sumbo, yo, ini di program Berengga. Tapi hari ini itu spesial lagu Melayu ya.

0: Sudah ada Joy yang menyapa di telepon, kita sapa dulu. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Budaya kan salam. Busu siapa nih?
1: Tete Ato.
0: Oke, Busu Ato. Ini mau lagu apa nih Busu? Lagu Melayu?
1: Lagunya Dokter Menung ada ga?
0: Ada, Dokter Menung. Mau lagu itu?
1: Iya, itu siapa yang nyanyi? Mas Pono kan?
0: Iya, betul.
1: Oke, siap. Itu aja.
0: Oke, Busu. Makasih yo.
1: Salamnya buat Busu Kesan. Selamat hari.
0: Ya.
1: Busu Kutai. Bu Remy. Siapa lagi? Bu Yuli.
0: Iya.
1: Untuk semuanya aja sedang, Bu.
0: Oke, Busu.
1: Untuk tatanya lanjut tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, dari Busu Ato ya, keren di sana. Requestnya lagu Duduk Termenung. Ya, juga lanjut menyapa di WhatsApp ada dari Busu Irfansyah ya. Halo, salam muda ya. Halo, Busu.
2: Halo, salam muda ya.
3: Halo, salam muda ya. Salam.
0: Iya, berikan salam. Ini radionya nyala ya, Busu ya.
3: Nyala dong.
0: Agak feedback kedengaran di sini soalnya suaranya.
3: Oh, ya sudah nih, sudah santai dah.
0: Iya, dimatikan dulu radionya Busu ya.
3: Ya, sudah.
0: Oke, sudah aman, terdengar suaranya jelas Susu.
3: Ini siapa nih, Mbak siapa ini?
0: Mbak Tata nih.
3: Oh, Mbak Tata.
0: Iya.
3: Apa kabar Mbak Tata?
0: Kabar baik, Busu gimana?
3: Baik. Lagi baring-baring lah.
0: Iya, baring-baring ya.
3: Di luar ada asap kabut.
0: Iya, mending di rumah asap. Aja, betul.
3: Iya, iya, enak di baring-baring daripada di luar.
0: Iya, betul. Nah, mau lagu apa nih, Busu?
3: Lagu apa kan tuh? Sumatera kah?
0: Lagu Melayu.
3: Oh, lagu Melayu. Ya, anu kah? Japin tuh nah, Lesti Japin ada kah?
0: Oh, kalau Zapin belum ada malam hari ini. Adanya Laksmana Raja di Laut.
3: Ya sudah, itu aja deh.
0: Mau putar itu? Aja deh. Oke, siap.
3: Oke, ini lagi dengerin radio tuh. Ini masih nyala nih.
0: Iya.
3: Aku menjauh dari situ aja.
0: Aman Busu.
3: Ya sudah.
0: Sapanya
3: salam
0: boleh.
3: Salam aja semuanya ya. Salam aja semuanya aja. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Oke, makasih banyak Busu. Waalaikumsalam. Iya, dari Busu Irfansyah ya. Tadi request lagunya Laksmana Raja di Laut. Oke, menyapa lagi. Halo, salam muda ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Busu Michael.
4: Salam budaya, budaya salam.
0: Mudahkan salam. Masih semangat ya suaranya ya.
4: Semangat dong.
0: Ayo request lagu Melayu loh.
4: Lagu Melayu, pak dipak tipung, suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hatinya nih, mbok siapa ya?
0: Mbok Tata.
4: Mbok Tata pura-pura bingung, hati di dalam tapi yang tahu.
0: Tapi ada, gak ada tuh lagunya.
4: Nggak ada, gak pak dipak tipung, gak ada.
0: Adanya Timan-timan aku sayang, patah terus? Kemudi.
4: Nah itu aja, lepas kemudi.
0: Oke, patah kemudi ya Busu ya, siap.
4: Ada Busu siapa tadi yang di Makabada itu?
0: Busu Ato sama Busu Irfansyah tadi nyapa.
4: Ya, Busu Toto kah? Busu Toto?
0: Ato.
4: Ya.
0: Ya.
4: Busu Ato. Dengan siapa itu?
0: Busu Irfansyah.
4: Busu Irfansyah, selamat malam. Semoga sehat afiat Busu Toto. Busu Renjani ini lagi happy-happynya di Manado ini sama Mbak Nana ini anu.
0: Iya, sibuk ya.
4: Iya, semoga lancar aja di Manado, cepat pulang.
0: Amin.
4: Buat Bunda Yuli. Buat Nek Ilas yang kolanya, selamat malam. Busu Agok, Busu Putai.
0: Iya.
4: Busu Renjani. Busu Mamat. Busu siapa lagi? Busu Amai. Busu siapa lagi itu ya? Busu Tela.
0: Iya.
4: Siapa lagi ya? Semuanya aja dah, aku paling gak ingat. Abdul Rahim, Musa Abdul Rahim.
0: Iya, semuanya ya.
4: Nah, semuanya dengan tatanya, semoga kalau pulang hati-hati.
0: Iya, Busu.
4: Bawa tata mulai kurang sudah, kabut sudah mulai kurang sudah.
0: Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa Aceh, hilang ya.
4: Iya, di Aceh kan hujan juga. Belanjaan hujan juga tadi, aku nelpon di Aceh kan hujan sudah. Ya itu aja yang buat kata ya.
0: Sama-sama Busu.
4: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada 3 lagu yang mengantri. Karena durasinya cukup panjang juga, langsung aja ya. Etam putar nih lagunya, Duduk Termenung.

0: Musik Tingkilan. Musik Tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik Tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari Jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
2: Betul tuh, Aleona.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Oke, Mas Riberangga, Besombok ya nih jua saudara bergabungan di WhatsApp ada dari Mbok Lara dari Bontang ya. Assalamualaikum Mbok, selamat malam. Mau izin request lagu ya, lagunya Jauh Disayang katanya. Oke, semoga siaran malam Mbok menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Iya, makasih Mbok Lara ya, sehat selalu. Iya, sebelum closing Mbok tata angkat lagi ya teleponnya. Halo. Samudra ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budakan salam Mbok Tata.
0: Iya, Busu. Belum guring nih ya.
1: Ndi, Mbok. Soalnya harus ngecek ke kanan nah, rumah sudah diisi orang nyewa kan.
0: Heeh.
1: Nah, saya itu nanti dicek lagi kan dia Mbok habis kita siaran tuh.
0: Heeh. Ngecek airnya kapan nih?
1: Air mati kayaknya sudah. Heeh. Dijawani Mbok.
0: Iya.
1: Kemungkinan air itu naik nih. Pasang nih, entah pasang kan, entah apa, klorida naik. Karena saya tadi kan berjalan di ini nah, ke Sungai Dama itu kan purut kayaknya Mbok. Hampir pinggir tebesnya itu kan, wah kelihatan lumpur. Di Sungai Mahakam tuh tadi sore itu kayak ini nah, ada air asin masuk kayaknya tuh. Mungkin karena diperiksa oleh perumdam kan, dimatikan tuh Mbok. Jadi harus di apa, ke anak saya ini kan, ya mohon maaf ya, bukannya tentu memang mobil kan di parkir di rumah, di bisa, Mbok, karena bisa. Cuman kan di pas itu, Mbok. Jadi di atas sana kan ada mobil yang alatnya itu dibongkar kan. Iya. Tapi di dalam pagarnya tetangga itu kan baik kok orangnya. Orang apa, Banjar Jawa kan, ada CCTV. Tapi Mbok itu tadi tuh harus diliatin kan. Anak saya itu juga mengingat pasti dilihatinya tuh, Mbok.
0: Itu sudah harus waspada juga.
1: Ada tuh, mulai orang itu kan ada kesempatan kan, apa, ngalak barang orang. Ada memang. Ngalak-ngalak itu, tapi sudah di apa, diberani juga nya. Takut aja, Bang, ban kah diambilnya itu.
0: Betul, betul. Bahaya juga nih, Busu. Oke.
1: Okay. Lagunya apa nih, Mbok?
0: Lagunya ada Pulanglah, Gelora, Usik Musik, Timanaku Sayang, Gasing, Bujang Telajak, Sri Langkat, Katakanlah Salahku, sama Kasih Sekejap, Busu.
1: Apa namanya? Kasih Sekejap tuh, nah, dengerin, Mbok.
0: Oke, okay, Kasih Sekejap. Sip, siapa nanya, salamnya, Neni?
1: Dulu, kan, Mbok, siapa nih? Mbok, Nina Beben, yang kutemu, dan dengerin, Mas, yang di Jalan Abdul Muttalib, Mbok.
0: Iya.
1: Itu, Busu syukur. Insyaallah dengar. Tapi yang saya cari ini Nambo Arni itu nah. Kawan di radio kan, walaupun dia pernah ketemu, mudahan ada.
0: Iya, semoga dengarkan ya.
1: Bu Yuli itunya di apa namanya itu dengari. Karena suara temui pasti dirindukan dengan pendengar kan, Bu yo.
0: Iya.
1: Dengarkan tuh berpahala. Ya kan, rindu dengan suara tem, Bu.
0: Iya, menghibur ya.
1: Jadi, siapa lagi tadi Bu Yuli sudah yo. Tadi saya tuh ndak anu Mbok, makan bubur Manado tuh nah Mbok. Bisa jauh-jauh ke Manado, Mbak.
0: Iya, di sini juga ada banyak.
1: Ada rumah makan Manado. Bubur Manado nyaman. Di sebelah kan sini di Apit kan jalan. Di Jerman ada rumah makan Manado, di Jalan Merapi ada rumah makan Manado. Tapi ini sempat dengan Bu Sudahem dengan Rico tadi tuh.
0: Nanti-nanti
1: aja. Iya, bisa aja jauh. Manado, nak makan bubur Manado ya, Nek, Mbok?
0: Iya, Busu.
1: Saya Mbok Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, waktunya juga sudah mulai menipis. Kita mau segera closing ya. Jadi makasih untuk Busu Mbok sudah menemani Mbok Tata siaran hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya ya. Kita dengarkan lagu berikutnya, Jauh Disayang, Zulkarnain Fadli.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Bu Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Prompat RRI Samarinda.

Selamat hambat keroan dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haji etam kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya di si Rabu 23 September 2026 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Keroan dan senak, ya selamat hambat. Kali ini Mbak Putri kembali hadir di ruang dengan kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Hambat. Seperti biasa, dan ketemu di edisi Rabu kali ini, Bu Sumbo, 23 September 2026. Kita akan mulai juga kebersamaan hambat kali ini dengan pengajian. Dan kita akan lanjutkan juga dengan renungan dan lagu-lagu islami sembari menantikan kabar sama netam untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Mahakam pada jam 7 dan akan ada Halo Benua Etam pada jam 8. Dan berikutnya Bu Sumbo akan ada Oda Bekesah di jam 9. Dan hambat kali ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15 bersama dengan Arman Sanusi, penerjemah MD Aryanis. Dan setelah ini akan hadir renungan beserta dengan lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Id.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Air. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sana, kita akan bergabung bersama dengan Mas Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam selain program Hikmah Pagi. Insyaallah pagi kali ini kita akan menyimak bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LCMH.
1: Mubarik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarrid duhuri wal ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dimanapun berada, marilah kita bersama awali kajian kita di subuh kali ini dengan bersama membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah, sekaligus sebagai wasilah untuk doa dan harapan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan hujan rahmat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, kita awali dengan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq, yaitu pada bab syarat-syarat orang sholat berjamaah. Faslun yajibu ala kulli man sholla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami. Wajib bagi setiap orang yang sholat sebagai makmum, baik pada sholat Jumat atau sholat lainnya, wajib baginya untuk tidak mendahului atau lebih maju daripada imam dalam dua hal. Pertama, tempat berdiri, dan yang kedua, takbiratul ihram. Untuk tempat berdiri, menurut mayoritas ulama, makmum tidak boleh dia lebih maju daripada imam. Seorang makmum tidak boleh posisinya lebih maju daripada imam. Ini menurut mayoritas ulama. Kalau posisinya lebih maju daripada imam, yang standarnya adalah tumit, tumitnya makmum lebih maju daripada imam, maka menurut mayoritas ulama sholatnya tidak sah, kecuali menurut Imam Malik, meskipun makmum posisinya lebih maju daripada imam dan meskipun dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi sedang crowded, sedang penuh padat, itu menurut Imam Malik boleh saja dan sah saja seorang makmum posisi berdirinya lebih maju daripada imam. Itu Imam Malik. Tentu dengan catatan seorang makmum tetap mengetahui peralihan gerakan-gerakan imam. Bagaimana caranya? Ya kan bisa dengan mendengar suaranya imam. Imamnya Sami'allahu liman hamidah, kan makmum meskipun dia posisinya lebih maju tahu, oh ini berarti i'tidal, Allahu Akbar, oh berarti sujud. Itu menurut Imam Malik posisi makmum lebih maju daripada imam tidak masalah meskipun dalam kondisi normal. Tetapi kalau menurut tiga mazhab menyatakan tidak sah, kecuali kalau dalam kondisi yang sedang padat, penuh sesak, jamaahnya membludak, yang di bagian belakang-belakang, samping-samping yang lurus dengan imam sudah terpenuhi semua, tinggal sisa tempat yang berada di bagian yang lebih maju daripada imam. Kalau kondisinya sedang seperti itu maka sah, menurut tiga mazhab sah, tapi dalam kondisi tidak wajar, tidak normal. Jadi perbedaannya antara tiga mazhab dengan mazhab Maliki, kalau mazhab Maliki menyatakan posisi makmum sah-sah saja lebih maju daripada imam meskipun dalam kondisi normal. Tapi kalau mazhab lain, dalam kondisi normal posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Tapi kalau dalam kondisi tidak wajar, sedang penuh sesak, maka boleh posisi makmum lebih maju daripada imam. Wal ihrami, dan tidak boleh seorang makmum mendahului imam takbiratul ihram. Jadi makmum itu harus memastikan imamnya selesai takbiratul ihram dulu, baru dia mengikuti takbiratul ihram. Imamnya Allahu Akbar, nah, silahkan makmum Allahu Akbar. Kalau masih baru Allah, jangan buru-buru, jangan segera menyusul, jangan, sampai bar dulu. Imam sudah selesai takbiratul ihram, barulah makmum takbiratul ihram. Kalau mendahului, imamnya masih Allah, makmumnya sudah Allahu Akbar, sudah duluan, maka tidak sah solatnya makmum, tidak sah. Begitu pula kalau salamnya lebih dulu makmum, juga sama, tidak sah, batal. Jadi yang paling diperhatikan di dalam masalah mendahului ini yaitu takbiratul ihram, kemudian salam, dan posisi berdiri. Kalau untuk yang lainnya mendahului, kalau tujuannya sengaja haram, tapi kalau hanya satu saja mendahuluinya maka tidak sampai batal. Kalau yang lain-lain misalnya imamnya belum rukuk, sudah rukuk duluan, kalau sengaja batal, haram, tapi tidak sampai batal. Baru kalau dua rukun baru makmum batal. Kalau mendahulunya dua rukun, misalnya imamnya masih berdiri, makmumnya sudah ruku, i'tidal, sujud, lalu dia di posisi duduk di antara dua sujud, maka dia melewati imam dengan dua rukun panjang, yaitu ruku dan sujud, maka makmum batal. Itu kalau yang lain-lain selain salam, selain takbiratul ihram. Bal tabtulu al-muqaranatu fil ihrami. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi imam dan makmum sejajar? Untuk posisi makmum dan imam sejajar disebutkan di dalam syarahnya, wala tadurru musawatuhu lakinnaha tukrahu wa tufawwitu fadilatal jama'ati wa hiya 27 darajatan ay salatan. Kalau sejajar saja, meskipun dalam kondisi normal antara imam dan makmum tumitnya sejajar rata, maka tidak sampai membatalkan, hanya saja menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya. Dan makruhnya ini menghilangkan fadilah salat berjamaah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu 27 derajat itu hilang. Karena memang ada kaidah, setiap kemakruhan yang muncul karena faktor perilaku kita dalam sholat berjamaah, maka bisa menghilangkan fadilah 27 derajat itu. Wah, kalau gitu sia-sia dong. Ya tidak sia-sia, tetap sholat berjamaahnya sah, lalu fadilah-fadilah lainnya bisa ada. Ini kan yang fadilah ini saja yang hilang. Itu di mazhab Syafi'i. Maka mundur sedikitlah tumitnya makmum daripada imam. Kalau sejajar sah, tapi makruh menurut mazhab Syafi'i. Sementara menurut beberapa mazhab lain seperti mazhab Hambali, sebagian mazhab Maliki menyatakan rata dengan posisi imam, justru itulah yang dianjurkan ketika makmumnya sendirian, imam dan satu makmum, maka dianjurkan setara menurut mazhab lain. Kok bisa begitu? Karena perbedaan memahami dalil. Dalilnya sama, yaitu praktek sholatnya baginda Nabi dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika sudah melakukan sholat, sahabat Ibnu Abbas itu posisinya agak mundur sedikit dari Nabi, lalu oleh Nabi diratakan, diratakan, diluruskan. Setelah itu kemudian sahabat Ibnu Abbas mundur lagi dan Nabi tidak meratakan lagi. Sudah, Nabi membiarkan saja sahabat Ibnu Abbas mundur, agak mundur sedikit. Maka dari sinilah para ulama memahaminya berbeda. Menurut mazhab Syafi'i yang dilihat adalah praktek terakhirnya, yaitu sahabat Ibnu Abbas ternyata mundur lagi dan Nabi tidak meratakan lagi. Makanya mazhab Syafi'i menyatakan yang dianjurkan kalau makmumnya hanya satu, makmum agak mundur sedikit, tidak juga mundur banyak, ya satu ukuran telapak kaki saja mundur sedikit. Yang penting tumitnya lebih mundur daripada tumitnya imam. Tapi kalau yang mazhab lain yang menyatakan yang dianjurkan itu setara atau lurus, mereka melihatnya apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kan meluruskan, oh berarti itulah yang dianjurkan. Inilah cara ulama memahami suatu dalil itu kadang-kadang dari perspektif yang berbeda. Maka itu dalam menghadapi khilafiyah yang terjadi di kalangan para ulama, memang kita yang orang-orang awam ini jangan sok-sok tahu lah, jangan sok paling membela mazhab kita. Ya kalau kita mendukung mazhab kita silahkan, tapi tetap dengan bahasa yang santun, Jangan ada vonis, wah ini orang gak ngerti dalil nih. Jangan begitu. Kenapa? Karena tadi kadang satu dalil pun, tapi para ulama, para ahli ijtihad yang memang sudah disepakati mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas berijtihad, mereka memahaminya berbeda, yaitu sah-sah saja. Baginda Rasul menyatakan, kalau ada orang berijtihad, maksudnya orang berijtihad ini orang yang memang sudah ahli berijtihad, dia mencapai kapasitas keilmuan yang sudah boleh berijtihad, lalu dia berijtihad, benar ijtihadnya, dua pahalanya. Kalau salah, tetap berpahala satu. Kok bisa begitu? Iya, karena mereka sudah mencapai kapasitas bisa berijtihad, keilmuannya cukup, kemudian akidahnya juga benar, lalu dia objektif. Ijtihadnya bukan dalam rangka mendukung kelompoknya, tidak dilandasi dengan kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Dia jujur apa adanya dan kesimpulannya begitu. Ya sudah, kalau benar dua dia pahala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak mencapai derajat ijtihad lalu memberanikan diri sok-sokan berijtihad, maka jangankan salahnya, benarnya pun tetap dihitung salah. Kenapa? Karena benarnya itu hanya kebetulan saja dan pasti banyak salahnya. Ya hanya kebenaran aja, kebetulan saja itu benar. Orang gak ngerti ilmunya, jadi kalaupun benar itu hanya kebetulan saja. Maka itulah alhamdulillah dalam fikih itu, orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad, maka dia dibolehkan untuk taklid, mengikuti kepada para ulama yang ahli ijtihad. Boleh. Ya kayak kita-kita ini, taklid saja gak apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah mencapai derajat ahli ijtihad, dia harus ijtihad sendiri, tidak boleh taklid kepada orang lain. Meskipun ijtihad sendiri itu berat, ijtihad sendiri itu berat. Dulu ada namanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau ini alim dalam hampir semua cabang ilmu agama. Imam Suyuti dalam tafsir Ulumul Quran, beliau punya karangan yang sangat luar biasa, namanya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu sampai sekarang masih dianggap sebagai kitab Ulumul Quran yang paling lengkap, tebal sekali. Dalam ilmu fikih, qawaid fikhiyah, usul fikih, kemudian juga ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, beliau punya. Maka beliau itu pernah memproklamirkan diri untuk berijtihad sendiri. Maka di kalangan ulama, kalau orang sudah memproklamirkan diri sebagai ahli ijtihad, maka dia siap-siap saja diuji oleh ulama-ulama lain. Maka beliau diuji, ditanyai macam-macam, dikirimi tulisan untuk dijawab gitu. Akhirnya beliau kemudian mundur, mencabut lagi pengakuan beliau sebagai ahli ijtihad. Kemudian beliau kembali masuk ke mazhab Syafi'i, ikut kepada pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Padahal itu secara keilmuan luar biasa. Makbaro beliau ada di Mesir lama ya, Mesir Qadimah. Ya tidak jauh-jauh banget dari Imam Syafi'i, Imam Suyuti. Itu beliau dulu sempat proklamirkan diri menjadi ahli ijtihad, padahal beliau hampir di semua ranah keilmuan fikih beliau ada tulisan, bukan hanya sekedar faham, tapi beliau menuliskan kitabnya, dan kitabnya luar biasa. Misalnya kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir dalam masalah furu' fikih, wah itu luar biasa, jadi rujukan para ulama. Tapi sebegitu hebatnya beliau, beliau kemudian tidak melanjutkan klaim beliau sebagai ahli ijtihad. Apalagi kita, kita yang keilmuan, perangkat keilmuan untuk ijtihadnya belum mumpuni, lalu sok-sokan ijtihad sendiri, Nah, itu banyak salahnya, pasti pasti banyak salahnya. Hadirin dan hadirat azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian saya ada perlu meluruskan apa yang sebagian dikutip katanya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Katanya Imam Suyuti itu betulkah tidak senang kepada tasawuf? Karena di dalam kitab Manaqibus Syafi'i beliau ada mengatakan begini, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahari falam ya'ti 'alayhi adh-dhuhru illa wajadtahu ahmaqo." Kalau ada orang masuk ke dunia tasawuf di pagi hari, maka tidak perlu sampai zuhur, kita akan mendapati dia menjadi orang yang dungu, orang yang bodoh. Itu Imam Syafi'i ada mengatakan seperti itu. Jadi menurut beliau, kalau ada orang masuk ke dunia tasawuf di pagi hari, maka dia zuhur siang hari itu sudah kita dapati dia sebagai orang yang dungu, orang yang ahmak. Ahmak itu orang yang tidak pintar sama sekali. Kemudian beliau juga menyampaikan di bawahnya lagi bahwa orang yang tasawuf itu belum disebut sebagai ahli tasawuf kecuali dia melekat padanya empat karakter. Apa empat karakter itu? Satu, kasulun, pemalas. Yang kedua, akulun, banyak makan. Yang ketiga, naumun, banyak tidur. Kemudian yang keempat, kasirul fudul, banyak berlebihan dalam banyak hal. Apakah ini menunjukkan Imam Syafi'i membenci orang-orang yang ikut tasawuf? Ini ada yang mengutip ini, Pak. Jadi katanya kalau ikut mazhab Syafi'i, perhatikan ini, Imam Syafi'i sendiri enggak senang dengan dunia tasawuf. Maka ini adalah termasuk fitnah yang diarahkan kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di bawahnya lagi di kitab yang sama Manaqibus Syafi'i itu disebutkan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i pagi hari masuk dunia tasawuf, siang hari dia dungu, yaitu orang-orang yang masuk ke dunia tasawuf yang orangnya hanya sekedar pengen dapat label sufi. Kan dulu kan gelar sufi itu bergengsi. Oh, berarti ini orang yang fokus untuk ibadah saja kepada Allah gitu. Enggak mikirin dunia, enggak mikirin macam-macam. Itu kan gelar yang bergengsi itu. Jadi menurut Imam Syafi'i yang seperti itu adalah orang-orang yang kriterianya satu, dia masuk ke dunia tasawuf hanya untuk mendapatkan label seorang sufi. Bukan karena niat yang baik untuk membersihkan hati, untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Dia hanya sekedar supaya dapat gelar sufi, kemudian dapat banyak pemberian sedekah dari orang. Oh, karena dia enggak kerja, karena dia fokus ibadah saja kepada Allah, sudah kita kasih aja yuk, kita tanggung hidupnya gitu. Itu tujuannya begitu-begitu. Tapi di bawahnya diterangkan bahwa Imam Syafi'i sendiri bergaul dengan orang-orang yang ahli tasawuf, bahkan mengambil beberapa hikmah dari orang-orang yang ahli tasawuf. Maka kesimpulannya Imam Syafi'i itu tidak benci tasawuf. Yang beliau benci itu orang-orang yang masuk dunia tasawuf tapi dia enggak ngerti syariat. Dia hanya masuk secara kulitnya saja tapi tidak benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang ahli tasawuf. Tidak tawakal kepada Allah, mengharapkannya malah ke manusia. Dia masuk dunia tasawuf harapannya supaya dikasih, dibelas kasihani oleh orang. Itu yang beliau kritik itu. Jadi Imam Syafi'i tidak betul membenci tasawuf. Sepanjang tasawufnya benar, sidqut tawakkul, tawakalnya kepada Allah baik, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan maksimal, maka beliau bahkan bergaul dan mengambil hikmah dari orang-orang yang ahli tasawuf. Sama seperti ada juga kutipan katanya Imam Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, katanya beliau mengatakan tidak senang dengan maulid Nabi. Nah, ini juga sama, itu konteksnya beliau tidak senang dengan pelaksanaan maulid Nabi yang di dalamnya ada kemaksiatan-kemaksiatan. Jelas tuh kalau dibaca, gak usah satu kitabnya lah, tapi satu halaman saja atau dua halaman yang menerangkan mengenai pandangan beliau tentang maulid Nabi. Yang beliau kritik tuh maulid Nabi yang di dalamnya penuh kemaksiatan. Misalnya kemarin ada yang di berita itu maulid Nabi tapi ada parade kayak pesta satanik gitu, kayak pestanya pemuja setan. Kan ada tuh yang pakai kostumnya kostum kayak setan, kemudian dia nyembelih apa kambing gak apa, itu kayak gaya orang berpesta pora gitu. Nah, itu yang seperti itu jelas tidak dibolehkan. Atau yang misalnya maulid nabinya isinya ada jogedan-jogedan yang diharamkan misalnya, atau di maulid nabi isinya mencaci maki orang, ya itu seperti itu ya tidak boleh. Jangankan maulid nabi, pengajian seperti ini pun kalau isinya mencaci maki orang ya tidak boleh. Pengajian umum lalu isinya jogedan-jogedan ya enggak boleh. Tapi kalau isinya itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, sholawat Nabi, dibacakan sejarah kehidupan Rasul, disampaikan akhlak Rasul, ajaran Rasul dan sebagainya, semuanya baik, semuanya benar, ya maka dibolehkan. Dan Mbah Hasyim Asy'ari pun juga mendukung. Jadi ini memang penting sekali ketika kita mempelajari satu kitab. Maka kalau atau kita mendengar ada orang yang mengutip perkataan siapa, itu penting dilihat konteksnya. Penting dilihat konteks. Tidak hanya sekedar tekstualnya saja seperti apa, tapi lihat konteksnya apa tuh. Oh, ternyata konteksnya adalah untuk kegiatan maulid Nabi yang di dalamnya ada unsur-unsur keharaman. Laki-laki perempuan bercampur menjadi satu, tidak ada satir, sehingga yang pacaran pun makin asik dengan ikut maulid Nabi itu karena dia bisa dempel-dempelan dengan pacarnya. Kalau seperti itu ya tidak boleh. Nah, ini makanya yang panitia-panitia tabligh akbar atau maulid Nabi akbar itu harus tegas dalam hal itu. Ini wilayah laki-laki, ini wilayah perempuan. Jangan maulid Nabi kayak konser musik. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tapi laki-laki perempuan bebas bercampur jadi satu, tidak boleh. Nah, ini juga termasuk yang harus kita perhatikan. Ya. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bal tabtulul muqaranatu fil ihrami wa tuqrahu fi ghairihi illa ta'mina. Bahkan kalau kita membarengi imam dalam hal takbiratul ihram, sholat kita tidak sah sejak awal. Imamnya Allah, kita langsung Allah, selesainya sama-sama. Imam bar, kita pun bar, maka tidak sah sejak awal. Tunggu imam Allahu Akbar, baru kita menyusul Allahu Akbar. Kalau membersamai dalam hal yang lain-lainnya bagaimana? Misalnya rukuknya, imamnya rukuk, Allahu Akbar, kita bareng-bareng geraknya itu makruh, tapi tidak sampai batal. Ya. Kalau mendahului takbiratul ihram atau membarengi tadi, maka sejak awal tidak sah. Kenapa? Karena kan orang yang kita ikuti dia belum jadi imam kok sudah diikuti. Kan syaratnya mengikuti kan dia jadi dulu, jadi imam dulu, sholatnya itu sudah sah dulu, masuk dulu, baru kita ikut Allahu Akbar. Maka kita mengikuti kepada orang yang sudah di dalam sholat. Kalau kita mengikuti orang yang takbirnya belum selesai, kita ikut, Ya, namanya kita belum mengikuti imam, belum mengikuti orang yang sedang sholat, wong dia saja masih proses kok. Nah, termasuk mohon maaf yang disalam ya. Salam itu mohon maaf kadang-kadang makmum itu enggak sabar. Imamnya masih proses salam pertama, bahkan ada yang sudah duluan tuh. Atau proses salam kedua, sabar dulu. Maka itulah imam juga penting memperhatikan bagaimana kondisi makmum. Kalau memang makmumnya ini biasanya enggak sabar untuk segera salam, maka imam salamnya enggak usah panjang dan enggak usah ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kan mungkin makmum masih bisa agak sabar tuh. Tapi kalau imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama tuh, baru ada jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, panjang. Oh, makmum gak sabar. Maka itulah pentingnya seorang imam itu juga melihat bagaimana kondisi dan keadaan makmum. Wa tukrahu fi ghairihi illa ta'mina. Untuk selain takbiratul ihram, kalau membarengi imam hukumnya makruh, kecuali membaca amin. Untuk membaca amin malah dianjurkan antara imam dan makmum itu bareng. Imamnya waladdallin amin. Tidak usah juga makmum itu buru-buru. Waladdallin amin. Siapa tahu makmumnya kan perlu jeda nafas dulu. Apalagi kayak saya yang baca ayat terakhir satu nafas. Karena di alaihim yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, itu bukan tempat wakaf. Jadi sepanjang nafas kita sampai di akhir, maka di ayat terakhir itu dari awal siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu dibaca satu nafas. Kalau sampai nafasnya. Kalau tidak sampai, berhentinya di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nanti diulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak berhenti di alaihim yang pertama. Karena sekali lagi alaihim yang pertama itu kalau kita melihat tanda waqafnya itu lam alif la waqfa fihi, artinya bukan tempat waqaf. Kenapa bukan tempat waqaf? Karena dia antara ghairil maghdubi dengan sebelumnya itu masih punya hubungan yang sangat erat, baik secara lafal maupun secara makna. Maka tidak bagus kita setelah waqaf alaihim langsung ghairil maghdubi. Itu termasuk tidak bagus. Waqafnya memang namanya waqaf hasan, berhentinya baik. Untuk berhenti di alaihimnya baik, tapi tidak baik mengulang langsung, tidak baik langsung memulai dari ghairil maghdubi alaihim, itu tidak baik. Dalam ilmu tajwid seperti itu. Jadi kalau kita nafasnya sanggup sampai akhir, ya siratal ladzina an'amta alaihim itu sampai waladdallin. Kalau enggak sanggup, maka berhentinya di alaihim yang kedua, nanti ulangi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang diajarkan oleh para ulama ahli Al-Quran untuk membaca Fatihah. Hadirin dan hadirat azzani Allahu iyyakum ajma'in. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab Ar-Raja. Pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke 426, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallama fima yahki an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Rasul ceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti namanya hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, aznaba 'abdun dzamban. Ada seorang hamba yang berdosa. Faqala, lalu dia menyesali dosanya, dia bertaubat kepadaku, kata Allah. Dia mengatakan, Allahummaghfirli dzambi, ya Allah, ampunilah dosa saya. Faqala Allah tabaraka wa taala, aznaba 'abdi dzamban. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan merespon taubatnya sang hamba itu. Hambaku berdosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia tahu dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa. Wa ya'khudz bidzambi tsumma 'ada fa aznaba. Lalu kemudian dia bertaubat, tapi dia kemudian balik lagi berdosa lagi. Faqala ay rabbighfirli dzambi, setelah dia berdosa yang kedua kalinya dia taubat lagi, ya Allah ampunilah dosa saya. Maka Allah tetap mengatakan aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudz bidzambi tsumma 'ada fa aznaba. Berulang kali dia dosa taubat, dosa taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa'a. Kata Allah, sungguh aku telah ampuni dosa-dosanya, maka silahkan dia lakukan apa yang dia mau dan kehendaki. Tapi ini jangan sampai salah faham. Oh, berarti kita ini bebas ya maksiat-maksiat terus? Tidak. Ini adalah penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ketika dia berdosa masih selalu ingat bahwa ada, dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa, lalu dia balik taubat kepada Allah lagi. Maka Allah sangat menghargai, luar biasa. Maka kemudian di dalam syarahnya disebutkan apa yang dimaksud dengan falyaf'al ma syaa'a itu. Yaitu untuk mereka-mereka yang melakukan dosa itu lalu kemudian dia bertaubat, yang dia menyadari kesalahannya. Bukanlah mereka-mereka yang sudah berdosa lalu dia taubatnya itu pura-pura. Ammal ladzi yaqa'u fi dzambi wa la yuhimmuhu dzalik wastaghfirallaha wa huwa muqimun ala hadza dzambi wa yaf'aluhu wa yanwi an yaf'alahu marratan tsaniatan wa tsalisatan wa rabi'atan fa hadhihi at-taubatu laysatil madhkurata fil hadzal hadis. Jadi dilihat orang yang melakukan dosa itu tujuannya apa dan motivasinya apa. Kalau yang dimaksud dengan hadis tadi yang Allah masih memberikan penghargaan, maksudnya Allah mudah mengampuni kesalahan itu, itu orang yang bersalah lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kan syaratnya ada penyesalan, kemudian yang kedua segera mencabut diri dari maksiat itu, kemudian dia punya niat yang kuat, tekad kuat tidak mengulangi kembali. Nah, saat dia menyesal tuh tiga syaratnya terpenuhi, maka dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Saat itu dia terpenuhi tiga syarat ini, Allah ampuni, lalu ternyata dia maksiat lagi, lalu taubat lagi dengan tiga syarat terpenuhi, diampuni oleh Allah misalnya, lalu dia maksiat lagi, berulang kali begitu. Itulah yang kemudian Allah hargai. Ah sudah, kamu terserah aja, yang penting kamu masih terus bertobat dengan taubatan nasuha, aku ampuni kamu. Berbeda dengan orang yang dia melakukan dosa tapi ada penyesalan di hatinya, hanya saja sekedar menyesal tapi dia tidak berhenti dari maksiat itu. Artinya berarti dia taubatnya tidak terpenuhi tiga syarat taubat. Hanya sekedar nyesel, tapi dia tetap jalan maksiatnya, tidak ada tekad kuat untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Bahkan dia sudah ada tujuan, nanti setelah saya melakukan kesalahan pertama, saya akan lanjutkan dengan dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat. Dari awal sudah diniatkan begitu. Maka yang begini enggak masuk dalam kriteria hadis ini yang memberikan penghargaan kepada orang yang bertaubat. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas taubatnya. Tetapi tentu bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertaubat. Nah, sekarang ada sebuah kisah nih, yaitu tentang kisahnya Fir'aun. Fir'aun yang ketika dia tenggelam dalam pengejaran terhadap Nabi Musa dan para pengikut Nabi Musa, Bani Israel, itu kan Fir'aun dia kemudian mengakui bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Bahkan di salah satu riwayat menyatakan Fir'aun itu gak sekali ngomong begitu, tapi dia berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Maka kemudian malaikat Jibril, dia mengambil pasir atau mengambil tanah dari laut, kemudian menyumpalkan tanah tersebut, pasir tersebut ke mulutnya Fir'aun. Ini kan di tafsir banyak nih disebutkan, masyhur nih kisah ini. Ini kisahnya bagaimana? Yang perlu kita telusuri kalau ada kisah itu, apakah dia betul kisahnya ada atau tidak, maka ya kita pastikan ini riwayatnya ada apa tidak ini. Jangan langsung dipercaya saja. Sebab banyak kisah-kisah itu juga isinya khurafat-khurafat, sesuatu yang mengada-ada. Maka kemudian terbukti bahwa hadis ini ada. Misalnya di riwayat Imam At-Tirmidzi ada, riwayat Imam Ibnu Majah juga ada. Dan itu derajat hadisnya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih li ghairi. Sahih. Oh, berarti beneran malaikat Jibril itu dia benci dengan Fir'aun. Kok malaikat Jibril menghalangi Fir'aun yang sedang dalam proses taubat kepada Allah? Nah, maka perlu dilihat syaratnya taubat itu yang diterima itu apa sih diantaranya. Baginda Rasul sampaikan, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sepanjang hamba itu ruhnya belum sampai ke kerongkongan, tenggorokan. Nah, kalau Fir'aun di situ sudah posisi begitu, sudah posisi tinggal matinya saja, wong dia sudah kelelep. Maka artinya dari sisi diterimanya taubat oleh Allah, secara syarat enggak memenuhi syarat. Fir'aun tetap tidak diterima taubatnya karena sudah posisi yughargir, sudah rohnya sudah sampai di kerongkongan. Tapi kenapa kok malaikat Jibril tidak membiarkan saja, toh dia juga taubat juga enggak bakal diterima, sudah posisi seperti itu. Karena malaikat Jibril sangat tahu, sangat paham betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril itu khawatir Allah dengan keluasan rahmatnya masih memberikan rahmat kepada Fir'aun, karena Fir'aun berulang kali menyebut tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani Bani Israel. Malaikat Jibril khawatir Allah kemudian memberikan rahmat kepada Fir'aun yang sebegitu jahatnya itu. Maka tutup aja sudah pakai pasir mulutnya. Dan itu secara sanad aman. Riwayat itu, hadis itu sahih atau sahih li ghairi atau hasan tadi. Yang jelas dia bisa dipakai sebagai hujjah. Nah, ini makanya sesuatu teks itu atau dalil itu harus didudukkan pada porsinya. Jangan kita mendengar kisah ini langsung kita keburu-buru memvonis, oh berarti malaikat Jibril pendendam ya. Kok bisa-bisanya orang lagi taubat kok dihalangi taubatnya? Apa dia enggak senang kalau ada orang yang kembali kepada Allah? Padahal Allah sendiri senang, sangat senang bahkan ketika ada hambanya yang taubat kepadanya. Kok bisa malaikat Jibril menghalangi? Oh, ternyata konteksnya seperti itu. secara syarat taubat tidak memenuhi syarat karena sudah di kerongkongan. Ruhnya Fir'aun itu sudah tinggal matinya saja. Cuma karena malaikat Jibril ini sangat paham tentang luasnya rahmat Allah, rasa-rasanya menurut beliau enggak pantas rahmat Allah itu diberikan kepada Fir'aun, orang yang bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dalam dialog dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, Tuhan saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Fir'aun juga, saya juga bisa, katanya. Tapi caranya Fir'aun menghidupkan matikan itu orang hidup. Kalau yang dimaksud menghidupkan itu berarti dia dibiarkan, gak dibunuh. Itu namanya menghidupkan versi Fir'aun. Kalau mematikan, orang hidup lalu dibunuh, nah, itu namanya mematikan kata Fir'aun. Padahal kata Nabi Musa kan gak begitu maksudnya. Yang dimaksud oleh Nabi Musa menghidupkan itu ya orang yang sudah mati lalu dihidupkan. Itu Fir'aun ngeyelnya luar biasa, ngaku Tuhan lagi, melakukan genosida, membasmi Bani Israel. Maka Malaikat Jibril itu enggak rela orang yang sejahat Fir'aun kalau-kalau kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada Fir'aun. Tapi yang jelas secara sanad aman, kemudian secara isi juga insya Allah aman itu landasan tersebut. Maka kesimpulannya yang terakhir, bahwa hadis tersebut menunjukkan ketika ada seseorang berdosa berulang-ulang, maka sepanjang dia bertaubat terus dengan taubatan nasuha, maka sah taubatnya. Bagaimana kalau dia salahnya menumpuk, belum sempat ditaubati, salahnya numpuk. Kalau ini kan ceritanya salah taubat, salah lagi taubat lagi, salah lagi taubat lagi, kan begitu. Ini ada kasus, bagaimana kalau ada orang salahnya itu dia berulang-ulang kali, belum ditaubati. Setelah misalnya 100 kesalahan dia lakukan, baru kemudian dia taubati sekali, mentaubati seluruh kesalahan itu, sah tidak? Imam Nawawi mengatakan shahat taubatuh, taubatnya sah. Meskipun kesalahannya menumpuk, dari mulai remaja dia sudah melakukan kesalahan, sejak baligh bahkan enggak sholat, enggak puasa dan sebagainya, lalu dia kemudian ketika dapat hidayah sadar bahwa itu salah, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Rasul dan diterjemahkan oleh para ulama cara taubat itu seperti apa, dia praktekkan, maka insya Allah taubatnya itu ya sah. Dan seburuk-buruknya masa lalu kita kalau diganti dengan kebaikan, maka yang buruk itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan mengganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan itu. Nah ini penting kita sampaikan kepada orang-orang yang hari ini mungkin masih terjerumus dalam lembah dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak pernah bosan menerima taubatnya seorang hamba sampai sang hamba itu sendiri yang merasa bosan. Tapi ya tadi jangan disengaja, ah tenang aja nih, Allah Maha Pengampun, saya dosa aja lagi lah, nanti taubati, dosa lagi taubati. Ya tidak seperti itu berpikirnya orang yang benar. Berpikirnya orang yang benar itu, kita tidak sengaja berdosa saja kadang-kadang melakukan dosa, maka jangan disengaja berdosa. Karena kalau disengaja berdosa makin menumpuk dosa kita. Berbuatlah, berusahalah untuk tidak berdosa. Toh kalau kita tidak berdosa pun, sengaja sudah ada niatan kuat tidak berdosa, tetap saja akan jatuh pada dosa. Apalagi kalau diniatkan dari awal untuk berdosa terus, ya makin menumpuk dosanya itu. Maka mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita dijaga dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan minimal sebelum kita meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhir kita, mudah-mudahan kita sudah bisa dan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuai dengan sabda baginda Rasul, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang saat berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah, perutnya kosong, tidak ada unsur dosa yang masuk di dalamnya, kemudian mulutnya juga bebas dari cacian makian, tangan kakinya juga bebas dari mendzalimi orang lain, itulah orang terbaik. ya, berjumpa dengan Allah dalam kondisi sudah bertaubat, kosong dari dosa dan noda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. قرن بمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pasti di perompak terer Samarinda, Karawan dan Senak, ngawan etam segalanya dalam merangkaian Samarinda Hambat kali ini dengan Bu Putri. Informasi mengenai perakiran cuaca dulu Karawan dan Senak ya, kali ini mengawali perjumpaan kita. Cuaca di Samarinda Hambat kali ini Usumbo perkirannya akan cerah ya, dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin lumayan ya Bu Sumbo, walaupun di tapi kencang juga ya, sekitar 7,9 km per jam yang bertiup dari arah angin barat. Kita beralih ke informasi update kualitas udara di Samarinda Hambat kali ini Bu Sumbo ya, dalam edisi 23 September kali ini dari jam 5 tadi nih Bu Sumbo ya, cuaca kualitas udara kita sedang nih Bu Sombo ya, dengan kapasitas kategori ya, karena di sana kategori kuning masih Bu Sombo, tapi ya tiga itu ya buat tetap sekalian juga yang banyak kegiatan di luar, aktivitas di luar ruangan ya, tetap mau peringatkan ya untuk menggunakan masker karena di sana ya, yang lagi sakit juga direkomendasikan untuk tetap menggunakan masker ketika banyak kegiatan di luar ruangan. Demikian informasi kali ini, mau Putri kutip dari laman websitenya bmkg.co.id. Karena di sana, kemudian mau Putri akan hadir kembali. Kita kawani dengan lagu-lagu pop dari Nusantara dulu, ketemu sama lagu Banjar. Kali ini ada banyak kibah sabar.

0: keren banget nih baju. Sweater 100 ribu dapet 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih di perempatan dari Samarinda ke Ronden sana, kali ini Mbak Putri punya kabar ya dari antusiasme masyarakat yang mewarnai pelaksanaan Bazar TNI serentak dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun ini, Bu Sumboe, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kegiatan ini juga menghadirkan pasar murah ya Bu Sumbo ya, dan juga hadir pameran produk lokal yang dipusatkan di lapangan upacara Makodim 0906 KRR Tenggarong. Dari sekretaris daerah Sukukar ya Sunggono yang mengatakan yang hadir membuka kegiatan ini mengapresiasi pelaksanaan bazar yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Menurut Sidani Bu Sumbo, kegiatan ini juga jadi salah satu bentuk nyata kedekatan TNI dengan masyarakat, dan selain menjalankan tugas dalam menjaga kedaulatan negara, juga dinilai turut berperan membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial dan juga ekonomi. Dan Sunggono juga menyebut Bu Sumbo, amun bazar TNI sejalan juga dengan visi dan misi pemerintah Kukar melalui program dedikasi Kukar Idaman, khususnya dalam mewujudkan Kukar sejahtera serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM. Bu Sumbo yo, kabarnya lewat kegiatan ini juga sinergi TNI, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat diharapkan terus terjaga sekaligus memberi dampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian kabar kali ini yang selengkapnya kau tetap akses dalam laman websitenya rri.co.id Bu Sumbo. Yo, sampai di sini informasinya, dan kemudian kita ketemu lagi di sajian program Dendang Mahakam Bu Sumbo. Waktunya tampilannya request jam 7 sampai jam 8.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Kufikir segalanya akan beres saat aku dewasa. Buku karya Kim Hae-nam dan Park Jong-seok adalah refleksi mendalam tentang perjalanan menuju kedewasaan yang seringkali tidak seperti yang kita bayangkan saat masih muda. Melalui buku ini, penulis mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dewasa, mulai dari tantangan emosional hingga tekanan sosial, dengan sudut pandang yang penuh introspeksi dan kejujuran. Salah satu esensi utama buku ini adalah bagaimana kedewasaan tidak serta-merta memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup. Penulis menguraikan harapan-harapan yang kita bangun saat muda, bahwa ketika dewasa nanti, semua masalah akan terselesaikan. Kehidupan akan lebih stabil dan kebahagiaan akan lebih mudah dicapai. Namun kenyataannya seringkali berbanding terbalik. Kedewasaan membawa tanggung jawab yang lebih besar, permasalahan baru serta ketidakpastian yang lebih kompleks. Kim Hae-nam dan Park Jong-seok mengajak pembacanya untuk merenungkan kembali ekspektasi yang dibentuk sejak kecil tentang menjadi orang dewasa. Mereka menunjukkan bahwa proses bertambahnya usia tidak selalu diiringi dengan kedewasaan emosional atau penyelesaian masalah yang sempurna. Justru hidup dewasa seringkali mengharuskan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengatasi tantangan yang datang tanpa peringatan. Buku ini juga menyoroti tekanan sosial yang dialami banyak orang dewasa. Penulis menggambarkan bagaimana masyarakat memiliki standar dan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap individu yang telah mencapai usia dewasa. Seperti harus sukses dalam karir, memiliki hubungan yang stabil, dan hidup mapan. Tekanan ini seringkali menimbulkan perasaan tertekan dan cemas, karena tidak semua orang mampu memenuhi standar tersebut. Di samping tekanan sosial, buku ini juga membahas masalah kesepian yang dialami oleh orang dewasa. Penulis menekankan bahwa meskipun seseorang mungkin terlihat mapan dan bahagia dari luar, banyak yang sebenarnya merasa kesepian di dalam hubungan yang dangkal, kesibukan pekerjaan, dan isolasi sosial yang dapat menyebabkan individu merasa terputus dari orang lain, meskipun mereka dikelilingi oleh orang banyak. Kesehatan mental menjadi salah satu fokus penting dalam buku ini. Kim dan Park membahas bagaimana banyak orang dewasa berjuang dengan kesehatan mental yang seringkali tidak terlihat dari luar. Stres, kecemasan, dan depresi menjadi masalah yang semakin umum di kalangan dewasa muda hingga usia parubaya. Terutama ketika mereka merasa gagal memenuhi harapan diri sendiri maupun masyarakat. Penulis menekankan pentingnya menerima perasaan tidak stabil ini sebagai bagian dari kehidupan dewasa. Alih-alih berusaha menyembunyikan atau menekan emosi, mereka menganjurkan pembaca untuk menerima dan mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat. Seperti berbicara dengan orang terdekat, mencari bantuan profesional, dan mempraktikkan mindfulness. Di mana buku ini menyoroti bahwa kesehatan mental harus diakui sebagai bagian penting dari perjalanan dan menuju kedewasaan yang sehat. Pada intinya, kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa, mengajarkan kita untuk menerima bahwa kedewasaan bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menerima ketidaksempurnaan dan terus bertumbuh. Kim Hae-nam dan Park Jong-seok menekankan bahwa proses kedewasaan tidak pernah berakhir, meskipun kehidupan dewasa penuh dengan tantangan. Kita diajak untuk terus berkembang melalui setiap kesulitan dan kegagalan. Kedewasaan menurut buku ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara harapan dan kenyataan, serta menerima bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Dengan menjalani hidup dengan keterbukaan dan kesadaran, kita bisa menemukan kedamaian dan makna di balik setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh perjuangan. Meskipun buku ini jujur tentang kerasnya kehidupan dewasa, ia juga menyampaikan pesan harapan
Kim Hae-nam dan Park Jong-seok meyakinkan pembaca bahwa meskipun hidup dewasa sulit, hal ini juga penuh peluang untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Buku ini mengajak kita untuk bersikap realistis namun tetap optimis, serta terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan gaya penulisan yang penuh perenungan, "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa" menjadi panduan bagi siapa saja yang merasa tersesat atau kewalahan dalam menjalani kehidupan dewasa. Demikian esensi buku berjudul "Kupikir segalanya akan beres saat aku dewasa", karya Kim Hae-nam dan Park Jong-seok. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7:02 waktu Indonesia Tengah. Keran dan senai kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Timur belum berdampak terhadap aktivitas pariwisata di kota Balikpapan. Kunjungan wisatawan termasuk wisatawan mancanegara masih berlangsung normal dengan sekitar 20 wisatawan asal Italia yang datang pada 21 September 2026. Kepala Disparapar Balikpapan Cokrodaratikusuma mengatakan konektivitas penerbangan melalui Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura turut menjaga mobilitas wisatawan mancanegara. Wisatawan datang untuk berbagai tujuan mulai dari belanja, penelitian, ekowisata, wisata bahari hingga mengunjungi kawasan mangrove. Sementara itu, wisatawan Nusantara masih banyak berkunjung untuk kegiatan MICE. Meski aktivitas pariwisata berjalan normal, pemerintah tetap mengingatkan wisatawan dan masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara menurun. Pemkot Balikpapan juga mendorong pengembangan sport tourism dengan memanfaatkan posisi strategis kota sebagai daerah penyangga IKN, kemudahan transportasi dan ketersediaan akomodasi. Wisata olahraga diharapkan menjadi tambahan daya tarik untuk mendatangkan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Kamu nyadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rompot dari Samarinda, Bu Sumbo selamat hamba. Sama Mbak Putri kembali ngawan etam galanya. Nek pertama lewat telepon silahkan. Waktu kita request lagu Pesisir Kalimantan. Yuk, pertama dulu yo. Ada siapa di mana nih tamu kita? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam, Bu Sumbo. Iya,
1: lagu langsung diputar.
0: Apa tuh?
1: Ngentul benda.
0: Oh, ngentul benda.
1: Ngentul benda, mau lain-lain. Ini, nah.
0: Apa tuh?
1: Asam koyot.
0: Oh, asam koyot.
1: Itu. Lagu siapa tuh, yo?
0: Lagunya Bu Sumbentur, iya.
1: Ya, ada pokoknya napas dulu, boy.
0: Yo.
1: Habis mulang, biasa, habis bedanya, mau bawa keringatan aja.
0: Mantap, Bu Su.
1: Buru-buru, saya kan ngejar.
0: Iya.
1: Kita siaran, kok. Suara ini, boy, agak, ini nih, radang kayaknya. Tapi saya diminum obat.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Iya, ini
1: apa-apanya?
0: Iya, Bu Su.
1: Ada Julak Hamdan, Bu Su Syukur, Bu Su Wajah Madriadi, Bu Su Ijuar, Bu Su, ini, Bu Mardiana.
0: Oh iya.
1: Ada Bu Yuli juga. Iya, dan Bu, kan Bu Su Dehem.
0: Iya.
1: Dengan Bu Su, siapa nih? Riko. Kemarin itu enggak makanan, Bu, bubur Manado, Bu, ay.
0: Tapi?
1: Ada, Bu, ay, di sini, Jalan Cermai ini, nah. Rumah makan Manado, itu. Satu. Rumah makan Manado di Jalan Cermai, satu. Justru jauh-jauh ke Manadonya, Mbok. Jauh-jauh pindah, Mbok. Iya kan, Mbok?
0: Iya.
1: Saya ingin bisa mulai ngukur Manado tuh, Mbok.
0: Iya, nyaman.
1: Pakai ijaz api, ya, Mbok. Cukup pijam, Mbok. Waduh, iya. Nyaman bener.
0: Iya, nyaman nilai.
1: Pedas, Mbok.
0: Mantap Datuan itu.
1: Datuan ketombe, Mbok. Pedasan itu. Apanya jauh-jauh ke Manado. Iya, nih, Mbok Yuli. Ada, Mbok Putri, ya. Suara-suara kencang-kencang, Mbok. Jadi, terasa, rasa capek itu, Mbok.
0: Bener-bener.
1: Terima kasih Mbak Putri ya.
0: Yuk Bu Su.
1: Pindah ke Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su, bergantian lo dari WhatsApp nih. Dah ada tamat nih. Assalamualaikum. Selamat hambat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Waalaikumsalam.
2: Suara Parau.
0: Parau.

0: Tahu asap asap asap.
1: Anarau. Sudah sarapan ke belum?
0: Belum lagi nah, Jula.
1: Minta sama Bu si Mama lontong sayur.
0: Nah, itu sudah.
1: Ayam dan yang bayar.
0: Ii.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Apa kabar?
0: Sehat, sehat walaupun parau-parau sedikit nah, Jula.
1: Ya, itu Mbak Yuli, Mbak Nana.
0: Iya.
1: Ada ingat sama putri sarapan loh di Bali
0: kayak habis cukup pijam makan seorang
1: itu kisah mah tuh antar itu apa kata-kata hari ini ya
0: apalah nyamannya jelek kata-kata hari ini jelek Hamdan
1: kata-kata hari ini bagusnya banyak-banyak berdoa
0: ya
1: banyak-banyak sembahyang supaya turun hujan.
0: Nah, mantap.
1: Itu saja siap. Harapan dari saya.
0: Iya, jelak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada jelak Hamdan. Yuk, ada lagi siapa di mana di belakangnya nih? Selamat tamat salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ato.
0: Oh, Bu Suato. Bu Suato mau request lagu apa, Bu Su?
2: Lagunya Satu Malam di Tabang.
0: Semalam di Tabang?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, selamat malam di Tabang. Sapa salam buat siapa nih, Bu Suato?
2: Salamnya Bu Su Usama Rahim.
0: Iya.
2: Bu Su Mestan.
0: Iya.
2: Bu Su Kutai. Bu Reni.
0: Iya, siapa lagi?
2: Mbak Yuli, untuk semuanya aja Mbak.
0: Oke deh.
2: Untuk Mbak Putrinya lagi tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tamat lagi yuk, Bu Sumbo. Di belakangnya Bu Sato ini ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya. Tepegat hak tuh, kesihan benek. Kita nyapa lagi dah, nih ada siapa di mana? Halo, selamat malam, salam budaya. Budayakan salam, iya ada Bu Sari. Nggak request, Bu Su?
3: Ya, lagu iya. Banjar.
0: Lagu Banjar, apa judulnya, Bu Su?
3: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan, boleh. Sapa salamnya buat siapa nih, Bu Su? Iya. Oke deh, makasih Bu Sari. Ditunggu lagunya ya, Bu Su ya. Oke deh, ada Bu Suari dah tamai Jidar Juanda. Sebuting lagi nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya, salam
4: budaya, salam.
0: Waalaikumsalam. Becengkok, busul lah, ayo ha. Busul?
4: Lagunya, lagu apa nih?
0: Lagunya Pesisir Kalimantan, busul.
4: Lagu Kalimantan.
0: Begetar sampai tenggorokan. Aduh.
4: Semoga tenggorokan anu ini anu apa kadang tenggorokan kamu putri?
0: Endi le gara-gara asap mah busu kebanyakan hirup asap nih nah.
4: Oh iya le.
0: Itu sudah.
4: Oh makanya kemana-mana pasang masker.
0: Itu sudah busu sudah bermasker sampai masih aja jua tiga apa hak nih memang.
4: Lu sekuat keluar rumah, ya kan?
0: Di keluar rumah nih ngawani kita nih dalam, anu di udara di besiaran. Mawai saya juga tiga itu.
4: Mbak Putri, oi. Lagu anu aja nih.
0: Apa?
4: Lagu.
0: Lagunya apa?
4: Tak kasih busuk. Anu, ini dia si Jali Jali.
0: Itu nih kawai itu lain pesisir Kalimantan.
4: Lagunya enak, merdu sekali. Palinglah enak si orang bujang sayang kemana-mana tiada melarang.
0: Iya kan lagu Jali-Jali nyaman pang, tapi di sini masuknya keroncong busu di kawe kita putar.
4: Nyaman kalau si Jali-Jali itu kan?
0: Iya sudah tadi busu nyanyikan sudah itu aja dah. Lalu salahnya deh saya putar.
4: Nyanyikan buat busu total yang ada di Muara Padang terhibur kalau dengar suara busu misalnya tuh
0: itu sudah
4: deng tato anu apa busu tato kah siapa tadi
0: kenapa jadi tato anto kok anto ato ato
4: anto kah anto anto ya
0: ato to ato
4: anto Ato, ya kan?
0: Nah, bener.
4: Ato meringgi kah? Ato daeng kah? Ato busu anto?
0: Anu, tok dalang meringgi. Nak pitis. Betul. Iya, betul.
4: Mbak Putri, kalau mau makan kepiting banyak kok ada atok itu di empang.
0: Itu dia cocok Bustu. Itu yang saya tunggu.
4: Undangnya banyaknya kan anu besi empang anu kayak atok itu. Di Muara Badak itu.
0: Oh, ini kayak juragannya sekalinya. Iya tuh.
4: Lagunya anu aja dah. Mau aku aja sudah. Mbak Putri.
0: Mawarung.
4: Sudah
0: mawarung hak dia.
4: Ya salamnya buat anu ya dan atok tadi ya, Bu Kutai, Bu Sago, Bu Serenjani, Bu Sumamat, Bu Amai. Buat Bunda Yuli, Mbak Nana dengan Bu Serenjani, mesti di Manado-nya, semoga sehat di sana ya.
0: Ya, amin.
4: Salamnya buat semua-muanya seberatan aja dah.
0: Oke deh.
4: Dari Sabang sampai Merauke, semoga Mbak Putri jalankan usaha Ji, mudahkan rezeki Ji, panjangkan umurnya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya. Biasa ini ya, Bu Sombo, salamnya lengkap ya. Tiga budaya kan salamnya ada kali ini. Kuluk dari Bu Semisran ya. Semoga turun hujan ya Samarinda dan sekitarnya sampai Muara Kaman, Muara Badak. Semua lah pokoknya ya Bu Sombo, semoga cepat turun hujan. Sudah dikasih mantra sama Bu Semisran ya. Kita ketemu dulu deh kalau gitu, ngawani perjalanan hambat kita kali ini Bu Sombo ya, dan juga aktivitas paginya juga, ketemu sama lagu Asam Koyot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Oke, Kronen Sonek balik lagi. Dah kita nelingat tadi lagu requestan dari Busu. Siapa? Busu Ato ya. Semalam di Tabang. Yang mau bertama lagi lo telepon silahkan Bu Sumbo. Sudah Bu Putri buka kembali jalur teleponnya ya. Kita mau angkat dulu nih, ada siapa di mana di seberang sana. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Iya, budayakan salam, musuh kutai.
1: Iya.
0: Iya, iya lo benih ke lo?
1: Iya, iya.
0: Busu ndak request lagu apa, Busu?
1: Lagunya?
0: Iya, ndak lagu apa?
1: Dari ya, Benua Pohon.
0: Benua Pohon, boleh iya. Deh. Sapa salamnya buat siapa, Busu?
1: Bisan, aku. Sampai.
0: Iya. Mbok Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya. Budayakan salam. Mbok Titin mau lagu Mawarung bunyi sida ya. Wah, pas bener nih tadi requestan Mawarung dari Busu Misran Joyan, dia kita umpatan ya Mbok yo. Oke deh, terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu bunyi sida. Amin. Sehat terus pokoknya ya buat Atam Galengnya juga. Kita intip-intip setumat ya ke Facebook Busu Mbok. Kalau dari Facebook kali ini ada gabungan dari Busu Edi Johan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbok Putri dari kawasan Damanhuri, Samarinda hadir bunyi sida. Iya, waalaikumsalam Busu. Buat Mbok Putri yang bertugas semoga apa nih selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya. Amin. Terima kasih banyak Busu. Doa baik pokoknya balik lagi ke atam segalanya Busu Ombo. Yo, hambat kali ini Mbok Putri kawani dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan ya. Yang mau pertama lagi silahkan lewat telepon ya. Amun yang ada lagi silahkan nih. Amun yang ada kita langsung aja nih nelinga lagu yang sudah menunggu dari tadi ya, antri buat di buat didengarkan ya. Ada satu lagi kita sapa dulu. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya, dari mana aja nih, Mbok?
2: Gak bisa tamat. Soalnya ada yang nyanyi-nyanyi segala.
0: Oh, alah, marahnya aja tuh, Mbok.
2: Waktu pendek ada yang nyanyi-nyanyi segala.
0: Aduh, hai payah juga. Mbok, mau request lagu apa, Mbok?
2: Oh, masih kebagian, kan?
0: Kalau sempat nih ya, satu lagi. Harusnya sempat nih, Mbok.
2: Alhamdulillah kalau sempat ya. Aku mau dengerin Tepian Sendawar.
0: Boleh deh. Sapa salamnya buat siapa ya, nih?
2: Salamnya ada Bu Sukute tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat. Ada Jelok Sarundeng. Selamat hambat. Ada siapa? Bu Sumisran tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat. Ada Bu Su Iis, Bu Rinjani, Bu Sumamat tadi ya.
0: Oke.
2: Selamat hambat aja. Ada Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Mbok Nana. Memang Mbok Nana itu sudah pindah ke Manado kah?
0: Nah, enggak tahu lagi nih, enggak ada kabarnya tuh.
2: Itu enggak Busu Misra tadi tuh kok ngomong.
0: Oh, lain.
2: Oh, siapa yang pindah yang ke Manado?
0: Belum tahu siapa yang pindah ke Manado. Oh. Tadi Busu Mamat yang bilang jangan pindah-pindah katanya.
2: Ah, saya kirain siapa yang pindah ke?
0: Nah, itu dia.
2: Ya, salamnya buat galanya aja sudah. Kita tunggu lagunya, siapa tahu masih ada waktu ya, Mbok ya.
0: Oke deh.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Yulida Kamajua, mentega itu kita langsung aja nelinga Busu Mbok lagu selanjutnya Garis Manis Kalimantan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rompa dari Samarinda Bu Sumbo. Iya, terima kasih banyak atas kebersamaan Indah Tama juga ada bergabungan juga lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Facebook ya. Dan sampai di sini sesi request hambat ini Bu Sumbo yo. Karena setelah ini kita akan ketemu juga di program berikutnya di Halo Benua Etam. Kita kebekasan di sana Bu Sumbo. Setelah lagu terakhir kita nelinga bersama-sama spesial buat Etam Galanya ada Tepian Sendawar.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sana di Dinas Pariwisata Kaltim mendorong keterampilan face painting sebagai peluang usaha di sektor ekonomi kreatif sekaligus pendukung kegiatan pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui BIMTEK Face Painting di Temindung Creative Hub Samarinda pada 22 hingga 23 September 2026 yang diikuti oleh 30 peserta dari Samarinda, PPU, dan KUKAR. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal mengatakan face painting dapat diterapkan dalam festival, parade, pertunjukan seni, promosi destinasi, kegiatan budaya hingga wisata anak dan keluarga. Peserta juga didorong mengangkat kekayaan lokal seperti burung enggang, hutan Kalimantan, sungai Mahakam, kehidupan masyarakat, dan cerita rakyat sebagai inspirasi desain. BIMTEK tidak hanya memberikan teknik melukis wajah, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai alat dan bahan, kebersihan, pembuatan sketsa, eksplorasi, konsep, karakter, proporsi, ekspresi, dan komposisi warna. Keterampilan tersebut diarahkan agar dapat dikembangkan menjadi jasa kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Dispar Kaltim juga mendorong peserta membangun jejaring dengan fotografer, event organizer hotel, pengelola destinasi, sanggar seni, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Melalui penguatan keterampilan, portofolio, dan jaringan usaha, face painting diharapkan menjadi sumber ekonomi baru sekaligus memperkuat daya tarik kegiatan pariwisata di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.